musibah menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan jalan keluar ya baginya ya dari kesulitan-kesulitan di hari dari hari kiamat kelak. Ya, jadi orang yang memberikan jalan keluar ya bagi orang yang sulit di dunia ini, Allah berikan juga jalan keluar dia di hari kiamat kelak dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu aibnya orang ini, tapi dia tutup. Dia tutupi. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُسْرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat tiga hal ini atau menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan bagi satu perbuatan dari perbuatan sejenis. Ketika seorang ya, dia memberikan jalan keluar pada saudaranya dalam kesulitan ya di dunia ini, Allah berikan dia jalan keluar di akhirat kelak. Ya. Orang yang menutupi aib seseorang di dunia ini, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi menutupi dan menutupi. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis yang amal perbuatan yang sama. Kalau kita menutup mulut kita dari membuka aib-aibnya orang, Allah akan menutupi aib kita. Ya, Allah akan menutupi aib kita. Kemudian barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini juga kemudahan dan kemudahan. Ya, ini yang disebut dengan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. Dari jenis perbuatan yang sama. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, di antaranya adalah fadlu tanfisil mu'min wa tafrijihi min kurabid dunya. Ya. Keutamaan ya, seorang memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini. Wa idhamu ajrihi indallahi ta'ala. Dan menunjukkan besarnya pahala orang yang berbuat demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita segan-segan menolong saudara kita. Ya. Jangan kita segan-segan menolong saudara kita yang dalam keadaan sulit. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah ya untuk membantu saudara kita. Kemudian fardhu sati uyubil mu'min wal 'athu 'alaihi. Pelajaran kedua ini adalah keutamaan orang yang menutupi aib seorang mukmin, dan kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menutupi aib seorang mukmin. Namun di sini ada yang ingin saya jelaskan. Ya. Ada pengecualian. Contoh, ya. Seorang pemuda ya meminang seorang wanita. Ya. Kemudian si wanita ini atau ayah dari wanita ini ya, ini pada umumnya demikian, mencari tahu tentang pemuda ini. Ya, apa dia seorang yang baik atau tidak? Ya. Supaya tidak salah langkah dalam menikahkan pemuda ini dengan anak perempuannya. Nah, ada satu orang mengetahui misalnya bahwa pemuda ini ya itu pemuda ini misalnya sering minum khamr. Tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi dia tahu orang ini peminum. Maka orang yang tahu tentang pemuda ini ya, dia boleh menyampaikan kepada orang tua wanita ini. Apalagi kalau orang tua wanita ini bermusyawarah dengannya.
Ya, fulan, anak saya diminta oleh si A, anak perempuan saya. Ya, apa menurut kamu? Kamu kenal enggak orang ini? Dia tahu. Ya, bahwa orang ini minum. Ya, khamr. Maka dia boleh menyampaikan. Ini dalam rangka nasiha fiddin. Nasihat dalam agama. Ya. Untuk menyelamatkan anak wanita ini. Tapi dia menginformasikan sebatasnya. Tidak boleh berlebihan. Jangan ditambah-tambahi. Dibumbu-bumbui. Oh, dia orang minum. Terus gak sholat. Padahal orang ini sholat. Misalnya. Ya. Jadi sebutkan apa yang dia ketahui. Ini beberapa pengecualian atau boleh dikatakan sebagai pengecualian dalam rangka an-nasiha fid-din. Dalam rangka nasihat dalam agama. Ya. Dalam rangka nasihat dalam agama. Jadi, intinya menutupi, kita dianjurkan intinya demikian, menutupi aibnya seorang muslim. Maka Allah akan menutupi aib kita. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran diambil dari hadis ini, an-nahyu an tatabbi' au zallatil mu'min wa tasyhirihi. Kita dilarang, ya, untuk membuntuti, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang mukmin. Aib-aibnya orang mukmin. Dan dilarang menyebarkannya. Ya, dilarang menyebarkannya. Ya. Larangan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ba'syara man amana bilisanihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, ya. Walam yufdhil imanu ila qalbi. Sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian orang muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan kamu selalu mengikuti, mencari-cari cacat-cacat atau aib-aib mereka. Ya. Fa innahu man tatabba'a auratil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang selalu mencari-cari aib ya seorang kaum muslimin, tatabba Allahu auratahu. Allah pun akan melakukan hal yang sama terhadap cacatnya, terhadap aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman tatabba'a, ya, waman tatabba Allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah itu membuntuti atau mencari aibnya, fayafdhahu walau fi jawfi rahlihi." Maka Allah akan membuka aibnya itu. Ya, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ya. Jadi anjuran kita untuk menutupi aib seorang muslim. Menutupi aib seorang muslim. Dan dilarang mencari-cari aibnya mereka. Loh kan ada orang yang memang hobi seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Senang kalau lihat ada orang terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Dia gembira. Na'udzubillah. Ini sifat yang jelek. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW. Ya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Ya, hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddith. Ya. Kita tidak ragu bahwa Syekh Al-Albani adalah Al-Muhaddith. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Ya. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis yang baru kita baca tadi. Yaitu kita dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang, kadang-kadang dia belum mampu bayar. Berikan kemudahan pada dia. Ya. Berikan kemudahan kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Kalau orang yang berhutang itu, dia orang yang dalam keadaan kesulitan, maka tangguhkan dia sampai dia mendapatkan kemudahan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu bersedekah, ya, utang itu jadikan sedekah bagi orang itu, itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, ya. Ini sudah lebih, ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 280. Ya. Tapi seorang meminta menagih hutang, itu haknya dia. Itu adalah haknya. Jadi minimal meringankan orang itu. Memberikan tangguhan waktu untuk dia bayar, ya. Itu diberikan penangguhan. Ya, apa waktu sudah kalau enggak bisa sekarang nanti bulan depan. Bulan depan gitu lagi. Dia mengatakan belum bisa bayar. Ditangguhkan lagi, ya. Jadi minimal memberikan kelonggaran pada orang tersebut. Tapi kalau mau disedekahkan, itu lebih utama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini sebagai dalil tentang apa yang saya katakan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Kana rajulun yudayinun nas." Dulu, ya, ada seorang yang selalu memberikan piutang kepada orang-orang yang butuh, dikasih utang, ya. Fakana yaquli fatahu, ya. Kemudian dia wasiatkan kepada budaknya atau pegawainya yang bertugas menagih hutang, dia wasiatkan pada atau dia sampaikan kepada pegawainya itu, idza ataita mu'siran fatazawas anhu. Kalau kamu datang menemui orang yang sulit dan membayar hutang, maka sudah, kamu maafkan orang itu. Ya. La'alla Allah yatajawazu anna. Semoga Allah pun akan yakni memberikan apa kebebasan kepada kita. Ya. Allah pun akan memaafkan kita. Ya. Falaqiya Allah fatajawaza anhu. Orang ini tadi ketika dia meninggal, ya, maka Allah memaafkan orang itu. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi kemudian tipe orang yang berhutang itu ada dua. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ada orang berhutang, ya, memang dia niat betul-betul akan membayar. Ya. Tapi kita di zaman sekarang ini lain ceritanya. Sebagian orang, ya, bukan semua. Ada orang niat hutang memang tidak dengan niat tidak mau membayar. Ini yang berbahaya. Harus kita hati-hati. Ya. Jadi, padahal hutang ini masalah berat. Tidak dibayar, dilunasi di dunia ini, maka akan ditagih di akhirat. Ya. Ini masalah hutang, hutang piutang. Maka jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, ya, tentang hutang piutang ini. Ya. Seorang punya hutang harus dia itu berupaya untuk melunasinya. Ya. Kalau sudah mampu, lunaskan. Ini masalah hutang piutang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang qaidah muhimmah mustanbatah min al-hadis. Ada satu qaidah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, sejenis perbuatan hamba itu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Dan ini di Al-Quran sejumlah ayat menyebutkan tentang ini. Ya, contohnya, ya, dalam surat Ar-Rahman misalnya. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Balasan bagi suatu perbuatan baik tidak lain kecuali perbuatan baik. Itu balasannya. Ya. Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Asy-Syura, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Ya, dan balasan bagi satu keburukan, satu kejelekan, ya, kejelekan yang serupa. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat tentang
bahwa atau yang mendukung sebagai dalil bagi kaidah ini, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan yang Allah berikan pada seorang hamba tergantung dari jenis amal yang dia lakukan. Ya, jenis amal yang dia lakukan. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, ya tidak mustahil nanti anaknya sendiri durhaka kepadanya. Ya. Jadi jenis amal yang sama, perbuatan yang sama. Ya. Tapi kalau seorang berbakti pada orang tuanya, ya insya Allah anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Ya. Jadi satu balasan dari jenis amal yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dalam agama Allah. Dan bahwasanya ilmu adalah annahu sabilullah alladhi yantahi bisahibi ilal jannah. Ya, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga. Makanya hadis ini, ya, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia apa ya keluar untuk menuntut ilmu, dia menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama, ilmu din, kemudian diamalkannya, ya, ini adalah jalan menuju surga. Selama orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, ya, dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini keutamaan besar, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah sekelompok orang mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah, mereka berkumpul, kemudian mereka baca Al-Qur'an, mereka saling mempelajari Al-Qur'an, ya, melainkan akan diliputi oleh rahmat, para malaikat turun di majlis itu, ya. Jadi menunjukkan keutamaan, ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, ya, dan kita telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an. Ya. Dan diajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, yaitu berupa berita gembira, pahala yang besar, ya, dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mereka belajar ilmu itu tadi, belajar Al-Qur'an. Ya, mereka diliputi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, ya, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan mereka, ya, orang-orang yang hadir di majelis itu Allah sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ada di majlis ilmu ini. Ya. Allah memuji mereka. Ini satu karunia yang besar. Kemudian, bahwa mizan at-tafadul inna Allah Ta'ala wal iman wal amalus soleh. Ya. Jadi, ukuran, ya, kemuliaan seorang dengan yang lainnya itu dilihat dari iman dan amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu ya, lam yusri' bihi nasabuhu. Para siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Maka tidak usah bangga dengan nasab, ya. Tidak usah kemudian menjual nasab, merasa paling hebat, paling mulia, lalu kemudian melanggar agama Allah, melanggar syariat Allah, ya. Jangan sampai, ya, kita tertipu oleh orang-orang yang jahil, ya, yang membanggakan keturunan, tapi mereka tidak berbuat apa-apa, ya. Bahkan menyampaikan khurafat, menyampaikan dongeng-dongeng, ya. Ini orang-orang yang tidak pantas kita ambil ilmu dari mereka, ya. Jadi tolok ukur bagi Allah Ta'ala tentang kemuliaan seorang itu
dari iman dan amal solehnya, bukan garis keturunannya, ya, bukan garis keturunannya, bukan nasabnya, tapi iman dan amal soleh. Ini hal yang harus kita camkan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ, dan apabila sangkakala ditiup, ya datangnya hari kiamat, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, maka tidak ada lagi nasab-nasab yang terikat di antara mereka. Ya, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِنْ وَلَا يَتَسَأَلُونَ, ya. Dan mereka tidak bisa lagi meminta-minta di antara mereka. Masing-masing dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan membawa tanggung jawabnya dari amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Ya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan datang lalu sebut, saya keturunan ini, saya keturunan itu. Tak pakai, itu semua apa? Tak ada gunanya. Ya. Itu semua tidak ada gunanya. Ya. Di hari kiamat kelak. Ya. Manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa perbuatannya di dunia ini. Ya. Maka yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, dia mencari ilmu, menuntut ilmu pada jalan itu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ya, terhadap atau untuk talibul ilmi, untuk orang menuntut ilmu, ya, karena ridha dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi para malaikat kalau melewati satu majelis ilmu, mereka berhenti di situ. Mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk mendengarkan ilmu itu. Ya. Dan ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sesungguhnya seorang alim itu, ya, siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, semua memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya. Ini orang alim yang mengajarkan ilmunya, ya, yang berdakwah jalan Allah, mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka semua yang di langit dan di bumi itu memohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Ya, hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut pun demikian. Mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Ya. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan kelebihan, ya, orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sebagaimana, ya, kelebihan bulan atas semua bintang-bintang. Ya. Bulan, apalagi bulan purnama, itu dibandingkan dengan bintang-bintang, ya, bulan purnama lebih terang benderang, ya. Bintang itu hanya kecil, misalnya lihat dari jauh dia hanya berkelip-kelip. Ya. Tapi bulan purnama dia bisa menerangi bumi ini, misalnya. Jadi itu perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Ya, dia kurang ilmunya, tapi dia banyak ibadahnya. Sedangkan yang satu dia alim, ya, punya ilmu, diajarkan ilmunya. Ya, maka perbedaan antara dua orang ini sama dengan perbedaan antara bulan dan bintang.
Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam,

para rasul adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah taala hasanun li ghairihi. Hadis yang baik, ya, yang hasan, karena ada riwayat-riwayat lain yang mendukung hadis ini. Nah, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, ya. Bahwa ilmu sebagaimana dikatakan tadi jalan menuju surga. Ya. Ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seorang mengetahui mana tauhid, mana syirik. Ya. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dan ilmu seorang mengetahui ya, mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana sunnah, mana bid'ah. Itu dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ikut-ikutan. Ya. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan. Ya. Bid'ah dianggap sunnah. Sunnah dianggap bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ilmu, betapa peran ilmu dan pentingnya ilmu. Ya. Ilmu agama. Ya. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Yang mana para malaikat hadir di majelis mereka. Meletakkan sayap-sayap mereka. Sayap-sayap para malaikat. Ya, karena ridho dengan perbuatan mereka. Dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Nah, berarti hadis ini memberikan pelajaran. Fadlul ilmi wal hathu ala sa'yi fi talabil ilmi bi ikhlasin niyya lillah. Fihi. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk berupaya dan berusaha dalam menuntut ilmu dengan mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian hasal Islamu ala talabil ilmin nafi' bi kulli furu'ihi. Islam menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan semua cabang-cabangnya. Ya. Lima fihi min i'mar lil ardi wa iqamatid din. Al-haq. Karena dan ilmu yang bermanfaat itu untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Allah ciptakan kita di bumi untuk kita makmurkan bumi ini. Ya. Dan berbuat yang terbaik. Ya. Untuk manusia. Ya. Dan untuk menegakkan agama yang hak. Ya. Yang berdiri tegak di atas al-huda wal-nur wal-bayinat. Yang berdiri tegak di atas petunjuk Allah, cahaya dan keterangan-keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang taufiqullah lil-mukhlisina. Taufik Allah bagi orang-orang yang mukhlis dalam menuntut ilmu. Ya. Taufik untuk apa? Melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ya. Sehingga dia kemudian berujung pada apa? Pada surga. Ya. Jadi, sahalallahu lahu bi tariqun lil jannah. Orang menuntut ilmu Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini artinya Allah berikan taufik pada orang itu. Dan iman dipelajarinya, diamalkannya, diajarkannya. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Melaksanakan amal kebaikan. Ya. Yang menjadi sebab dia dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita tentang manzilatul ulama. Status kedudukan para ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka memiliki kemuliaan di antara manusia. Ya, orang alim dihormati, dimuliakan. Di dunia sudah terlihat. Ya. Tentang kemuliaan orang-orang berilmu. Kemuliaan para ulama. Mereka menjadi rujukan dalam hal-hal yang di

0: dihadapi oleh manusia dalam permasalahan-permasalahan hidup ini. Ya, mereka menjadi rujukan. Orang yang punya masalah datang kepada orang alim, para ulama. Maka mereka mulia. Ya. Maka seorang lebih baik mulia dan ilmu. Mulia dengan ilmu. Kemudian, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini juga, ridhonya para malaikat. Ridhol malaikati litullabil ilmi. Ketika para malaikat ridho terhadap mereka yang menuntut ilmu, dalilun ala syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan sebagai bukti dalil akan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu itu. Ya, wa fadli tullabihi al-mukhlisina fi talab. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang betul-betul ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul ilmi alal ibadah. Ya, keutamaan ilmu atas ibadah. Ya. Min haitsu inna naf'al ilmi yata'adda ila kaffatil khalqi. Karena apa? Ya. Karena manfaatnya ilmu itu tidak hanya untuk diri orang yang punya ilmu. Ketika diajarkan ilmu itu kepada orang lain, ya, maka orang lain mengambil manfaat dari ilmunya itu. Kemudian mereka mengamalkan ilmu itu. Ya. Inilah sisi perbedaan antara orang yang al-alim dan al-abid. Kalau orang beribadah untuk dirinya, ya, dia sholat, puasa, ya, dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya, itu untuk dirinya. Tapi ilmu itu tidak. Ya. Dia ada, ya, penyebaran kepada yang lainnya. Ya. Maka dia memiliki keutamaan. Karena barang siapa menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapat pahala. Sebagaimana pahala, ya, orang yang melakukannya. Dia dapat pahala, kemudian pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Jadi ini sisi kelebihan ilmu. Satu contoh kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin. Sampai hari ini, kitab-kitab mereka masih bermanfaat. Setiap baca nama mereka, kita mengatakan rahimahullah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan. Qala al-Syafi'i rahimahullah. Terus didoakan. Ya. Mereka itu. Kalau al-abid, orang beribadah itu hanya untuk dirinya. Hanya untuk dirinya. Nah sekarang satu contoh. Yang ingin saya sampaikan. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa ya, sunnatul fajr, salat sunnah qobliyah subuh itu ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau seorang ya, sholat subuh. Ya. Sebelum sholat subuh dia sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ya. Atau sunnatul fajar. Ya sunnatul fajar itu qobliyah subuh. Jangan dibikin dua. Satu. Ya. Sunnatul fajri. Ya dia itu adalah qobliyah subuh. Hanya dua rakaat. Itu kata Nabi SAW. Dua rakaat sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal sholat ini untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak melampaui orang lain. Itu sudah fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah bagaimana dengan orang punya ilmu? Dia ajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu itu apa namanya menyebar kepada orang-orang banyak. Dan mereka amalkan ilmu yang diajarkan. Bagaimana fadilahnya? Kalau saja sholat fajar dua rakaat itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu amalan pribadi. Ya. Amalan pribadi dua rakaat itu. Nah bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu. Yang bisa sampai pada orang lain. Ya. Nah, ini diantara keutamaan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Kata Syafi'i rahimahullah, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sunnah dua rakaat. Salat sunnah dua rakaat. Waqala Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Laisa fil wujudi syai'un asyrafa minal ilmi." Ya, dalam realita kehidupan ini tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ya. Kaifala wa huwa dalil. Bagaimana tidak, kata beliau? Ilmu itu petunjuk. Ilmu itu pedoman, dalil, ya. Fa idza aduma waqa'a ad-dhalal. Nah, kalau ilmu ini terhapus dengan wafatnya para ulama, akan terjadi kesesatan. Ya, ini tentang keutamaan ilmu. Ya. Maka jangan gampangkan masalah ilmu. Harus dorong anak-anak kita, keluarga kita untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran yang lain. Istighfaru ahli samai wa ahli al-ard. Ya. Bal wan namlah wal hitan li muallimin nas al-khair. Ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, orang alim yang mengajarkan kebaikan, itu penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut, ya, di lubangnya dan ikan di lautan itu mendoakan, memohon ampun pada Allah untuk orang ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Dalilun ala fadlil ilmi wa ta'limi. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu yang hak. Fadilah yang luar biasa. Kemudian terakhir dari pelajaran dalam hadis ini. Annal ilma nafi' khairun minal miras. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta warisan. Ya. Maka warisilah pada anak-anak kita ilmu. Ya. Ya, adapun harta itu terbatas. Bahkan kadang-kadang harta warisan menjadi fitnah. Menjadi perebutan antara anak-anak. Tapi kalau kita mendidik mereka menjadi orang-orang berilmu, ya, maka dia akan mendapatkan harta itu. Ya, akan datang dengan sendirinya. Ya. Ya, walaupun bukan niat untuk mendapat harta, tapi dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Dia bisa mengajar, ya. Dia bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi, bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada warisan berupa harta. Nah, warisilah anak-anak kita ilmu. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki hadis yang berikutnya tentang hadis Sofwan bin Assal Al-Muradi rahimahullah. Ya. Dan mungkin sampai di sini silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami berikan waktu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit mendatang. Ya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema anjuran belajar dan mengajarkan ilmu. Ikhtai sama azani Allahu ayyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan. Dan kepada Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya melalui chat WA di 0218236543. Silakan kepada Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, saya mengalami seperti yang Pak Ustaz bahas tadi, yaitu meminjami duit ke beberapa orang dan mereka tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu membayar, tapi kenyataannya mereka sebenarnya punya duit untuk membayar itu Pak Ustaz. Nah itu, dan mereka harapannya memang uang itu bukan untuk dipinjam tapi diberikan kepada mereka Pak Ustaz. Terus bagaimana Pak Ustaz ya, kadang-kadang memang di hati ini nggak bisa ikhlas gitu Pak Ustaz, tapi kalau diikhlaskan nanti mereka juga begitu lagi dan itu juga ke semua orang atau seperti itu Pak Ustaz, dan itu sudah kejadian biasa di sini Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kita akan simak jawaban Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari apa yang ditanyakan oleh beliau, memang kita hidup di zaman yang berbeda, Pak. Kalau orang dahulu itu ya amanah dalam membayar hutang, ya. Tapi tipe-tipe sebagian manusia zaman kita ini, sebagaimana saya katakan tadi, minjam dengan niat tidak akan bayar. Ini yang berbahaya. Nah, ini kembali kepada Bapak yang bertanya. Dan Bapak bisa melihat orang-orang itu. Ya, kalau ada beberapa orang yang minjam, mungkin di antara mereka ada memang yang sulit dalam membayar. Itu mungkin bisa dimaafkan, ya. Tapi kalau ada yang lain yang mampu untuk membayar, dan dia berlama-lama dalam membayar, ya Bapak tetap menuntut, ya, supaya itu ya, memberikan pembelajaran pada mereka. Sebab kalau dibiarkan kayak gitu, mereka akan berulang lagi perbuatannya. Kalau tidak kepada Bapak, kepada orang lain. Ya. Nah, jadi ya silakan diseleksi dari orang-orang yang meminjam itu tadi. Kalau memang ada orang yang tidak mampu, ya sudah, maafkan dia. Ya. Allah Ta'ala yang akan membalas, mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Atau menangguhkan waktu, memperpanjang waktu, penangguhan waktu untuk membayar. Ya, itu. Kemudian, hal yang kedua yang ingin juga saya sampaikan, maka ini diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika kita memberikan piutang, walaupun kecil ataupun besar, hendaknya itu dicatat. Hendaknya ditulis. Sebagai bukti. Ya. Agama Al-Quran memerintahkan kita untuk demikian. Cuma kadang-kadang kita ini remehkan masalah itu. Dalam arti, seorang minjam, kemudian tidak dicatat, nanti ya sudah hilang. Ya. Atau kita tidak bisa ada bukti untuk menagih hutang itu. Jadi mencatat hutang ini sangat penting. Ya, dan ada saksi, tanda tangan. Ya, kalau perlu bikin blanko khusus untuk hutang. Jadi kita punya map untuk orang berhutang. Ya, ini sebagai bukti. Kalau kita pun meninggal, ahli waris kita akan tahu bahwa ini ada bukti-bukti. Ya. Karena sering terjadi, ya, ketika ada orang meninggal, dia pernah memberikan piutang pada seorang, ya, dan dia sampaikan pada anaknya, namun tidak ada buktinya. Akhirnya, si anak ini minta kepada orang yang berhutang itu, ya mana buktinya? Tidak ada buktinya. Jadi, itu mungkin secara global jawaban saya, ya, dan bagaimana saya katakan tadi, poin pertama, dari orang-orang itu, ya silakan diseleksi, siapa yang memang betul mampu bisa membayar supaya dia bayar hutang. Yang memang tidak mampu ya sudah maafkan. Kalau itu yang memang bisa dimaafkan, ya, atau ditangguhkan waktunya. Ya, yang kedua, dalam hutang piutang memang harus ada catatan, ya, sehingga ini menjadi bukti, ya, bagi ahli waris atau bagi orang yang berhutang pada kita bahwa betul-betul dia punya hutang. Ya, itu insya Allah bisa lebih aman, ya, harta kita kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya. Masih melalui telepon di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Ricky dari Depok.
1: Ya, silakan Pak Ricky.
3: Ya, mau bertanya tentang penuntut ilmu. Kalau kita mengambil ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ya dari Ustadz, tanpa kita mungkin belum belajar bahasa Arab atau kita belum belajar ilmu secara resmi di pondok pesantren atau ilmu agama yang secara resmi di universitas, apakah itu termasuk bagi penuntut ilmu juga, dan bagaimana statusnya? Apakah statusnya sangat kuat atau tidak? Begitu aja, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.
3: Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Dari pertanyaan tadi, ya memang Tentu ada orang yang dia belajar ilmu, ya semenjak dia misalnya kecil, kemudian dia mungkin masuk di sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan ilmu seperti pesantren, ya dan yang lainnya, ya itu yang mereka disebut dengan penuntut ilmu. Tapi juga tidak menafikan orang yang setelah dia mengetahui tentang pentingnya ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan dia datang di majelis-majelis ilmu, dia mencatat apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, maka insya Allah dengan niat yang ikhlas, maka dia termasuk orang yang menuntut ilmu, ya. Kemudian ilmu yang dia pelajari itu diamalkan, ya, atau diajarkan pada yang lainnya. Ini insya Allah secara umum termasuk penuntut ilmu. Jadi tidak mesti penuntut ilmu itu mereka yang harus masuk pesantren, apalagi kalau misalnya kita mengenal tentang ilmu ini setelah kita dewasa, ya, setelah kita sekolah di tempat-tempat yang lain, ya, misalnya, ya, dan juga memang tidak, tentu tidak semua generasi ini harus masuk pesantren, kan gitu. Kita butuh ahli-ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing, sehingga umat Islam ini memiliki ahli di bidang-bidangnya, itu juga perlu, ya. Jadi kalau kita misalnya setelah dewasa baru kita menyadari, memahami, mengetahui tentang keutamaan ilmu dan nuntut ilmu, lalu kita rajin dan tekun datang di majelis-majelis ilmu, insya Allah ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Selama kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita insya Allah termasuk yang menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di penyumbang kita pada pagi hari ini. Dan kita angkat melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya memiliki saudara yang suka meminjam uang dan totalnya sudah hampir puluhan juta Ustaz. Setiap ditagih hutangnya selalu beralasan tidak memiliki uang. Tapi pada kenyataannya mampu beli HP baru, cincin emas, dan merenovasi rumah. Hutangnya sudah lama jatuh tempo dan kakak saya mengancam akan memutuskan silaturahmi jika hutangnya terus dibahas. Bagaimana sikap saya Ustaz? Sementara saya juga memerlukan uang tersebut untuk berobat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ini termasuk musibah. Ya. Musibah. Orang minjem punya duit, ya, kemudian enggak mau bayar hutangnya. Pertama dia ini dosa, ya. Dan kalau tidak dimaafkan oleh orang yang memberikan piutang, itu dia akan, ya, dituntut di akhirat kelak. Ya. Memang kadang-kadang perlu ancaman. Tapi jangan sampai ancaman itu putus silaturahim. Tetap silaturahim, ya. Karena ini hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk silaturahim. Tapi orang-orang ini perlu diberi pelajaran mereka itu, ya. Jadi misalnya entah dengan dia mungkin memberikan apa, kalau dia tidak punya duit, dia berikan apa benda yang berharga, ya, dan disetujui oleh seperti emas tadi, ya, ya, kemudian di untuk tutupi hutangnya. Nah, itu tentu akan lebih utama. Namun, ya, terkadang memang sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang minjam dan dengan niat tidak akan membayar. Ini yang berbahaya. Ya. Lebih baik, ya, kita hindari seperti itu. Ya. Dan mereka kadang-kadang perlu diberikan ancaman. Dalam arti dengan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW diterjemahkan, ya, disampaikan kepada mereka. Ya, jadi masalah-masalah seperti ini memang terkadang, ya, terjadi seperti tadi, pemutusan silaturahim gara-gara uang, gara-gara utang piutang itu. Ya, nah mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang sudah terjadi, jangan sampai terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan juta, ya, punya utang dari bayar. Kecuali kalau kita ingin ikhlaskan, ya, ini saudara saya, ya, mungkin betul dia tidak punya duit, ya, ya, kita ikhlaskan, itu lain ceritanya, ya, itu memang ini. Tapi kalau orang yang sudah apa namanya tidak punya sudah punya duit tapi tidak mau bayar, ini yang harus kita ingatkan betul secara tegas. Ya, kamu tidak bayar di dunia, saya akan tuntut kamu di akhirat kelak. Ini bahan pikiran bagi dia. Ya, dia bakal mikir, ya, aku diancam. Kalau aku tidak tutupi di dunia, lunasi utangku di dunia ini, dia akan menuntut di akhirat. Dan di akhirat lebih besar. Jadi kadang-kadang perlu digitukan. Ya. Perlu digitukan supaya apa? Orang itu takut. Nah, kalau dia takut, insya Allah dia akan berusaha. Ya. Walaupun kadang-kadang misalnya, tidak mesti dia bayar semuanya. Kadang-kadang orang itu punya hati ya, sudahlah, ya 10 juta, dia bayar 5 juta, sudahlah, yang 5 juta, kamu tak maafkan. Nah, tapi ketika tidak ada niat untuk membayar, di situ yang membuat orang yang memberikan piutang ini terzolimi. Dan dia berhak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dalam arti, ya, misalnya kalaupun dia mendoakan yang jelek, itu haknya dia, orang terzolimi. Ya. Walaupun memaafkan itu diperintahkan. Ya, tapi namanya manusia berbeda-beda, ya. Ada yang punya sikap untuk tidak maafkan, silakan tidak maafkan. Ada yang punya sikap mau maafkan, silakan maafkan. Tapi yang penting kita memberikan pembelajaran pada orang itu. Ya, jangan sampai terulang dia. Karena kalau dibiarkan begitu saja dan begitu terus, dia tidak akan tobat. Ya, dia tidak akan bertobat dari kelakuannya dan perbuatannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan mungkin pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita Ustaz pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ya menambah iman kita, mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu ya, karena hidup kita tentu terbatas ya, ada batasan waktunya. Maka selama kita masih hidup, masih bisa ya beramal soleh, masih bisa menuntut ilmu, mari kita terus berupaya untuk menuntut ilmu dan melakukan amal kebaikan dan menyebarkan ilmu ya kepada saudara-saudara kita. Semoga itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan kita semampu kita. Dan ajarkan, sampaikan semampu kita. Ya, atau mengajak mereka untuk datang di majelis ilmu atau untuk mendengarkan ya siaran-siaran tentang ilmu tauhid dan sunnah, manhaj salaf dan seterusnya. Itu juga akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Semoga Allah memberikan taufik atau selalu memberikan taufik pada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas keikutsertaan ya para pemirsa semuanya ya di TV Roja ini, dan semoga TV Roja tetap bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, guna kita simak bersama bimbingan bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI dari bahasan kitab Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadis Targhib wa Tarhib. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk semuanya bersama kami dari awal pelajaran hingga akhir ini. Dan bagi Anda yang turut serta berpartisipasi dengan bertanya seputar pembahasan, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa memahami pelajaran ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
9: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
10: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya dari awal pagi hingga pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, mengikuti beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya di dalam kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita telaah dari para asatidah dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah kembali bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafidhullah Ta'ala, Tarbiyah Jinsiyah, bimbingan untuk putra-putri kita untuk mengenal perkembangan kehidupan mereka dan perlu pengawalan bagi mereka dari orang tuanya. Bagi Anda yang turut serta ingin bertanya perihal pembahasan kali ini, silakan di 0218236543, kemudian kembali di 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Para Ustaz kami bersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin menanamkan rasa percaya diri pada anak. Dan sudah kita bahas beberapa poin ya, yang mana menanamkan rasa percaya diri pada anak itu harus dengan menghilangkan lawannya. Hal-hal yang bisa menghancurkan rasa percaya diri itu. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, di antaranya adalah yang pertama ya, takut pada manusia. Ya, kemudian berikutnya ya, sudah kita bahas juga yaitu perasaan minder ya. Kemudian yang ketiga hinaan dan celaan ya. Ya, di mana ketika anak kerap kali mendapatkan hinaan dan celaan, maka itu akan menjatuhkan rasa percaya dirinya. Berikutnya pada kesempatan pagi ini ya, kita sampai pada poin yang keempat, yaitu dimanja secara berlebihan. Anak yang dimanja secara berlebihan akan menghancurkan rasa percaya dirinya ya. Kita harus bisa membedakan antara sayang dan memanjakan, menyayangi dan memanjakan. Ada beberapa kesalahan dalam masalah ini ya. Misalnya anak tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang sebenarnya dia mampu mengerjakannya ya, sebagai bukti katanya kasih sayang ibu pada anak atau orang tua pada anak. Nah ini adalah suatu kesalahan ya. Anak itu juga harus dilatih untuk menangani pekerjaan yang kita anggap dia mampu untuk melakukannya. Ya termasuk ya, kita katakan anak yang terlalu dimanja adalah anak tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, nah alasannya tidak tega, ya atau karena sayang anak, ya itu bukan bentuk sayang yang positif, ya. Ini adalah bentuk memanjakan yang berlebihan. Anak itu akan tumbuh menjadi anak yang manja. Ya, dia tidak mengerti tanggung jawab. Ya, dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas. Dan yang terbentuk di mindsetnya adalah segala sesuatu harus tersedia. Segala sesuatu harus siap untuk dirinya. Ya, hingga menjadilah dia anak yang lemah ya dari semua sisi. Mentalnya lemah, kemampuannya lemah, ya, kemampuan bertahannya juga lemah. Nah, ini adalah memanjakan yang negatif ya. Nah, ini bukan kasih sayang, ini bukan sayang anak. Ya, yang kedua adalah orang tua tidak membiarkan anaknya hilang dari pandangannya meskipun hanya sebentar. Karena takut anaknya mendapat sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ada masanya ya kita terpisah dari anak. Anak kita biarkan dengan dunianya sendiri. Ya. Nah, ada orang tua yang enggak bisa lepas dari anaknya. Mengawasi anak bukan seperti itu, ya. Mengawasi anak adalah mengarahkan mereka dan membiarkan mereka untuk jalan sendiri. Ya, orang tua yang selalu apa kita katakan ya, menggandoli anaknya ya dengan alasan sayang anak, ini sebenarnya bukan bentuk kasih sayang yang positif ya. Nah, itu bisa menjadi bentuk memanjakan yang negatif. Anak itu akan tidak bisa mandiri atau berdiri sendiri. Ya, dia cenderung kita katakan nyandar ataupun ya bersandar kepada orang tuanya ya. Nah, demikian. Dan ini akan membuat dia menjadi pribadi yang lemah. Ya, yang tidak bisa apa-apa kalau enggak ada orang tuanya. Ya. Ketika harus berhadapan dengan manusia di luar sana, dia celingak-celinguk kanan kini melihat orang tuanya, enggak bisa apa-apa. Ya, maka kreativitasnya juga akan sangat terbatas, ya. Keberaniannya juga akan jatuh. Dia akan tumbuh menjadi anak yang pengecut, ya, tidak berani ambil risiko dan anak yang tidak punya kita katakan gagasan dan ide, ya, tumpul. Ya, kita katakan kemampuannya untuk berkarya. Dan ini adalah hal yang merugikan bagi anak itu. Yang ketiga adalah ibu tidak menegur anak ketika melakukan kesalahan. Nah, ini yang sering juga dilakukan oleh para orang tua. Ya, anak melakukan kesalahan tidak ditegur. Ya, tegurlah anak itu, perbaiki kesalahannya. Ya, tidak harus ketika anak salah kita langsung negur, enggak. Ya, tapi kita jangan ada pembiaran di situ. Ya. Ya, bukan berarti kita lihat anak salah langsung tegur ya, enggak seperti itu juga. Mungkin ada momennya ya. Momennya enggak tepat kita menegur anak di momen yang tidak tepat bisa blunder juga. Ya, jadi kita harus punya ya. Kita katakan keinginan untuk meluruskannya. Ya, kita punya langkah-langkah untuk ya memperbaiki kesalahannya. Tidak diam, ya, dan membiarkan seolah-olah itu benar. Nanti itulah yang tertanam pada benak anak, ya, bahwa apa yang dilakukannya benar. Orang tuanya diam, dan itu akan menjadi satu pola yang dibaca oleh anak. Dia lihat orang tuanya diam berarti benar. Nah, anak membaca pola seperti itu. Ya, banyak orang tua yang membiarkan diam. Ya, maka anak membaca kalau orang tuanya pola ya, kalau orang tuanya diam berarti benar. Ya. Maka ya jangan biarkan. Ya, pembiaran itu berbahaya. Ya, apalagi bagi anak. Ya, tidak harus begitu salah langsung ditegur di depan umum ya, nggak seperti itu juga ya. Itu cara yang salah. Ya, itu cara yang salah. Ada kita katakan metodenya ya, bagaimana memberikan teguran kepada anak. Ya, jangankan anak, kepada orang-orang lain saja ya, yang kita nggak ada sangkut pautnya, kita juga harus lihat momennya. Menyampaikan nasihat itu bukan sembarangan. Ya misalnya, ya orang yang menyampaikan nasihat kepada seseorang di depan umum, sebenarnya dia bukan memberikan nasihat, tapi dia sedang ya menjatuhkan ataupun memburukkan orang ini. Itu ta'yir, ya bukan nasihat. Ya, nah jadi kita harus bisa membedakan antara an-nasihatu wa ta'yir. Nasihat itu ketulusan, ta'yir itu memburuk-burukkan, menjatuhkan, ya. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Jadi ini kesalahan orang tua, yaitu tidak mau menegur ketika anak melakukan kesalahan, didiamkan. Dan itu akan dibaca polanya oleh anak. Ya, sehingga anak berkesimpulan kalau ibu saya diam berarti benar. Padahal belum tentu benar dia ya. Salah karena orang tuanya bungkam aja. Ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara kita. Ya, cara menyampaikan, melihat situasi dan kondisi, bahasa yang dipakai ya. Nah, itu yang harus kita pelajari ya. Tapi pembiaran tidak boleh dilakukan karena itu blunder yang fatal ya. Nah, itu tiga poin yang ya sering dilakukan oleh para orang tua, dan ini adalah satu kesalahan dan kekeliruan ya. Nah, jadi poin yang keempat ini adalah anak akan menjadi dia akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri apabila dia dimanja secara berlebihan. Maka jangan dimanja secara berlebihan. Anak perlu dimanja, iya. Perlu manja di sini dalam dengan kata lain yaitu kasih sayang ya. Tapi bukan berlebihan ya, sesuatu yang justru menjadi hal yang negatif pada anak ya, dia menjadi pribadi yang lemah ya, pribadi yang tidak punya daya saing ya, pribadi yang tidak kreatif ya. Nah, dia menunggu sifatnya ya, kalau tidak digerakkan dia tidak bergerak ya, kurang inisiatif ya, kurang kreatif ya, itu karena anak itu terlalu dimanja. Ya, maka Nabi coba lihat bagaimana Nabi memberikan motivasi kepada anak-anak ya, supaya mereka bisa menjadi seseorang yang ya bisa berkarya ya, punya kita katakan karya dan bisa berbuat untuk sesuatu yang besar ya. Nah, jadi bukan ditempa menjadi pribadi yang manja. Baik. Jadi anak kadang-kadang orang tua itu terlalu bersedih ketika anak itu harus jatuh bangun ya, harus mengalami kegagalan misalnya, harus kalah misalnya ya. Ya biasa, itulah hidup, kalah menang ya, kadang di atas kadang di bawah. Tapi anak juga harus dikuatkan mentalnya bahwa dia harus menerima yang enggak enak juga ya, bukan hanya disuguhi yang enak-enak atau yang indah-indah, yang manis-manis ya, karena hidup ini tidak selamanya

tua beralasan saya tidak tega. Terutama wanita ya, ya ibu di sini ya, dia nggak tegaan ya. Nah demikian. Tapi ketidaktegaannya itu bisa menghancurkan anak. Ya, dia menjadi orang yang suka dimanja dan menunggu manja dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima adalah pilih kasih alias tidak adil. Nabi berkata, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ya, berlaku adil pada anak ini wajib, ya. Nah, satu kezaliman juga kita menunjukkan ketidakadilan kepada anak. Ya, nah adil itu adalah rasa kesetimbangan. Anak itu merasa diperlakukan secara setimbang. Ya, nah adil itu bukan ya kita katakan abangan misalnya perlu biaya 3 juta per bulan disamakan dengan adean yang kadang-kadang hanya perlu 1 juta per bulan misalnya ya. Kita sebut nominal di sini hanya sebagai contoh saja. Ya mungkin kebutuhannya berbeda. Kalau disamakan justru menjadi masalah. Wah abangmu aja 300 misalnya. Kamu masa 300, kamu 100 aja gitu ya. Ya atau kamu 300 juga ya. Ya nggak seperti itu ya. Karena kebutuhannya kan macam-macam, beda-beda. Ya jadi yang harus dimunculkan ya pada di antara anak-anak itu adalah rasa kesetimbangan. Itulah keadilan ya. Nah, jadi pilih kasih ini ya salah satu yang bisa menghancurkan rasa percaya diri. Maka hindari perlakuan tidak adil dan pilih kasih di antara anak. Karena gejala ini dapat melahirkan perasaan dengki dan benci. Ya, hasad. Rasa benci dan permusuhan. Rasa takut dan minder. Merasa terasing dan sedih. Ya, dan akhirnya anak ini senang cari masalah untuk mencari perhatian karena dia nggak dapat keadilan tadi ya. Maka dia caper istilahnya, cari perhatian. Melakukan hal-hal yang kita katakan apa ya, memancing perhatian orang. Ya, maka kadang-kadang dia kelahi ya, sama kakaknya atau sama adiknya hanya untuk menarik perhatian orang tuanya begitu ya. Nah, ya memang diperlakukan tidak adil itu enggak enak ya. Maka dari itu Nabi pesan kepada kita semua para orang tua, i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Kemudian berikutnya yang keenam adalah kemiskinan ataupun cacat jasmani. Ini status sosial kadang-kadang berpengaruh juga yang membuat anak itu kurang percaya diri. Ya, atau karena cacat pada tubuhnya, cacat jasmani yang membuat dia minder ya. Nah, untuk menghadapi kondisi seperti ini dituntut kecerdasan orang tua dalam memupus rasa minder pada diri anak. Ya, tanamkan dalam dirinya bahwa kemuliaan manusia itu di mata Allah bukan dinilai dari harta ataupun rupa, tapi yang Allah lihat adalah takwa. Ya, nah takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi rasa inilah yang harus dimunculkan pada anak. Ya, orang tua sebenarnya tahu kekurangan-kekurangan ya. Baik itu yang berkaitan dengan status sosial si anak ya, mungkin dari keluarga miskin. Miskin yang nggak punya apa-apa ya, atau ada cacat jasmani, penyakit ya, ataupun kecacatan ya. Maka yang harus ditumbuhkan pada dirinya adalah bahwa yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa, siapapun dia, apapun bentuk jasmaninya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya. La fadla lil arab alal ajam, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam non Arab ya, dan juga sebaliknya. Al-ajam alal arab ya, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa ya. Nah, ini yang harus ditanamkan pada anak hingga dia percaya diri. Ya, ada ungkapan peribahasa kita, berani karena benar, takut karena salah. Itu adalah rasa percaya diri. Ketika kita membawa kebenaran, kita enggak usah takut, enggak usah minder

0: Ya, sehingga kadang-kadang anak itu malu menampakkan identitasnya, identitas Islamnya, identitas sunnahnya. Kenapa? Ya, karena dianggap nanti kurang keren atau kuno, ya, old school dan lain sebagainya. Jadi ini yang menghambat dia untuk punya rasa percaya diri, ya. Maka orang tua harus cerdas di sini dalam memupus rasa minder pada diri anak karena kekurangan-kekurangan ini, ya. Tanamkan dalam dirinya bahwa kemuliaan di mata Allah bukan dinilai dengan harta ataupun rupa, ya, tapi karena takwa. Kemudian jangan lupa juga mengajarkan sikap qanaah dan selalu bersyukur, ya, untuk menghadapi segala ujian dia perlu kesabaran, ya, maka ajarkanlah dia bersabar, dia akan menjadi orang yang tangguh, dan ajarkan juga dia bersyukur sehingga dia menjadi orang yang qanaah, ya, dan itu akan menjadi nilai plus lebih pada dirinya, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan, padahal dulunya dia adalah orang yang miskin, orang yang kurang, kekurangan, cacat bahkan, ya. Nah, demikian. Jadi kecacatannya ataupun status sosialnya, ya, tidak, bukan alasan untuk mengubur mimpinya yang tinggi, cita-citanya yang tinggi, ya. Anak itu harus diajarkan untuk punya kemauan yang tinggi, ulul himmah. Ya, punya cita-cita yang tinggi. Kata orang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya. Artinya apa? Punya harapan yang besar. Ya, itu ditanamkan, ya, bahwa kekurangan-kekurangan itu bukan halangan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah penakut. Ya. Nah, ya, ada orang yang memang pembawaannya dari sononya itu penakut. Ada yang karena, ya, faktor-faktor luar, faktor eksternal. Mungkin kebanyakan nonton film horor, kan begitu, ya, atau ditakut-takuti sama temannya, atau dia punya pengalaman buruk, bisa juga, ya. Nah, sehingga dia menjadi orang yang penakut. Nah, ini bimbingan orang tua mutlak diberikan, ya, dari kecil supaya dia menjadi manusia yang berani, bukan penakut, ya. Nah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ditanamkan pada anak, rasa takut kepada Allah itu harus ditanamkan, ya. Selain itu, ya, la yakhafuna fillahi lawmata laim, itu yang harus ditanamkan pada anak, tidak takut, ya, apa namanya, celaan orang-orang yang mencela, ya, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela, ya. Nah, demikian. Jadi dia harus ditumbuhkan rasa beraninya, ya. Berani itu percaya diri, takut itu adalah rasa minder, tidak percaya diri, ya. Nah, tanamkan, ya, takut yang dianjurkan itu, yang diwajibkan itu cuma satu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut ini ada beberapa macam. Ya, ada takut sewajarnya, seperti takut pada binatang buas, takut jatuh dari ketinggian, takut pada listrik. Ini namanya khauf tabi'i. Ya, wajar, biasa. Ya, di dunia ini ada hal-hal yang ditakuti, ada. Ya. Nah, demikian. Ya, misalnya takut pada binatang buas, takut jatuh dari ketinggian, takut pada listrik, ya. Nah, takut seperti ini diperlukan untuk menjaga anak. Karena kalau nggak punya rasa takut pada hal-hal seperti ini, bahaya. Dia pegang listrik, dia lompat sana, lompat sini, jatuh, mungkin bisa berakibat fatal, ya. Nah, demikian. Ya, takut seperti ini, ya, wajar, ya. Nah, demikian. Bahkan diperlukan untuk menjaga si anak itu. Anak itu punya, kita katakan, sensor untuk menjaga dirinya, ya. Nah, demikian. Karena dia takut pada hal-hal yang memang menakutkan juga itu, ya. Binatang buas kan memang menakutkan. Listrik juga menakutkan. Ya, nah. Kemudian ada pun takut yang tak sewajarnya atau berlebih-lebihan adalah yang menyebabkan jiwa anak terguncang. Namanya khauf sirri. Ya seperti takut berbicara dengan orang banyak, takut hantu, takut kegelapan, takut sendirian, yang membuat akhirnya dia ya lemah mental. Ya, nah yang mana dia sebenarnya tidak perlu takut kepada hal-hal semacam ini. Ya, nah nggak perlu takut dia sama manusia, apalagi sama hantu ya. Anak-anak kan kalau udah dengar cerita hantu ketakutan dia. Ya padahal dia nggak perlu takut dengan hal semacam itu. Bukan nggak ada ya jin yang jahat yang suka mengganggu manusia, ya ada. Tapi gimana menanamkan rasa berani pada anak bahwa itu bukan hal yang perlu ditakuti. Ya karena kalau anak ini sampai gede ya menjadi orang yang penakut seperti ini akan kesusahan dia menapaki hidupnya. Ya kalau anak perempuan nanti dia harus sendiri ketika suami pergi, ya. Ya kalau anak laki-laki lebih parah lagi, di mana dia harus menghadapi kehidupan ini yang keras karena mencari nafkah ada di pundaknya. Ya, nah demikian. Kalau dia penakut seperti ini kan menjadi kendala nanti. Ada yang takut kegelapan, ada yang takut sendirian, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka hal seperti ini harus dihindari. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan perasaan takut pada anak. Ya, yang pertama adalah kebiasaan menakut-nakuti anak dengan orang tertentu, dengan kegelapan, ya, dengan istilah-istilah hantu, dedemit dan lain sebagainya, bayangan-bayangan dan lain-lain sebagainya, ya. Ya, ada orang tua entah apa motivasinya suka nakut-nakuti anak. Hingga anak itu menjadi ya betul-betul jadi penakut dan ini ya berakibat dia menjadi orang yang anak yang lemah mental, tidak punya rasa percaya diri, ya. Nah, demikian runtuh rasa kepercayaan dirinya itu. Kalau dia takut kepada hal semacam ini, ya. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti anak dengan ya hal-hal yang menurut orang tuanya itu menakutkan mungkin ya, tapi nggak perlu. Ya. Nah, demikian. Yang kedua adalah kebiasaan ibu mendikte anak secara berlebihan. Ya, mendikte anak secara berlebihan artinya di sini adalah menguji anak itu ya berlebihan. Ya bukan anak nggak perlu diuji ya, dikasih ujian, tapi ya sesuaikan dengan tingkatannya juga. Masa anak kecil misalnya diuji dengan ujian-ujian yang berat, itu namanya mendikte dia, bukan menguji. Ya dikasih tugas-tugas yang berat, ya dikasih tanggung jawab yang berat. Ini bukan menguji anak, ini namanya mendikte anak. Dia ada dua kemungkinan, dia merasa tidak mampu. Ya, dia menjadi orang yang nggak mungkin itu. Ya belum coba dia udah bilang nggak mungkin. Ya, nah yang ketiga ini yang lebih parah, anak itu akan stres. Ya apalagi dia tahu ekspektasi orang tuanya tinggi terhadapnya, sementara dia nggak mampu. Ya, nah ini ujian itu terlalu berat bagi dia untuk dia handle begitu ya. Maka ya ketika kita mengasih challenge kepada anak. Ya sesuaikan juga dengan kemampuan dia, ya jangan di luar batas kemampuannya, ya. Nah kemudian kalau dia nggak bisa atau gagal, ya kita mencemoohnya itu lebih parah lagi, ya. Nah yang ketiga membiarkan anak biasa menyendiri, nah itu yang perlu juga kita lakukan, ya. Nah, jangan terus ditemani. Maka Nabi mengatakan ya wa farriqhum bainal madajir, pisahkanlah tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Ya biasakan anak tidur sendiri juga. Ya, ya kalau di koloni sampai besar ada anak itu ya yang enggak bisa tidur sendiri dan dia harus tidur bersama ibunya sampai gede gitu. Kadang udah baligh lagi. Ya, nah ini mengganggu lah aktivitas suami istri ya kalau seperti itu. Ya, sampai gede bahkan sampai menikah melendot terus sama orang tuanya, nempel terus sama orang tuanya. Ya, nah jadi biasakan dia ya sendiri juga. Ya, nah demikian ya. Jangan terus ditempel, jangan terus di koloni istilahnya, ya. Nah, maka Nabi mengatakan pisahkan tempat tidur mereka. Ya. Idealnya ya ketika anak itu sudah 10 tahun ke atas ya dia udah punya kamar sendiri misalnya, ya dia punya ruangan sendiri, dia biarkan dia sendiri, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adalah cerita-cerita horor. Nah ini juga mempengaruhi, ya. Sering bicara tentang hantu, ya. Padahal nah itu adalah jin yang jahat aja, ya. Nah, nggak ada makhluk namanya hantu, bukan jin, bukan manusia, ya. Nggak ada. Yang bisa jadi hantu dalam pandangan manusia itu ya kalau nggak jin, manusia, ya. Malaikat nggak. Ya, itu ya jin, ya. Bukan nggak ada. Kalau orang cerita-cerita seperti ya penampakan, mungkin betul. Cuma, dan mungkin bisa terjadi. Anak mungkin bisa melihat itu. Ya, nah, tapi ya kita harus mengantisipasinya dengan menanamkan rasa berani. Ya, nah jangan justru menakut-nakuti. Ada orang tua itu yang konyol suka nakut-nakuti anak dengan ya seperti ini, cerita-cerita horor misalnya. Karena dia merasa anak itu hiburan bagi dia. Lihat anak takut itu dia terhibur gitu ya. Wah, itu kan bahaya itu orang tua seperti itu. Jangan-jangan sakit jiwa itu. Ya, suka nakut-nakuti anak dan itu dijadikan hiburan bagi orang tuanya gitu ya. Jadi hiburan bagi orang tuanya sehingga ya itu diulang-ulang terus, dilakukan secara terus-menerus. Ya sudah pastilah anak akan jadi anak ya dia akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Ya, anak yang penakut. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk mengatasi masalah ini ya, didiklah anak sejak kecil dengan iman kepada Allah, beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ya. Nah. Misalnya ya mengajarinya ya asma wa sifat sehingga anak ini lebih mengenali penciptanya ya, sehingga dia punya kita katakan apa ya, kepercayaan, keimanan yang kuat ketika dia harus bersandar menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita tanamkan sejak kecil itu rasa keimanan kepada Allah. Seperti yang Nabi katakan kepada Abdullah bin Abbas, Nabi memberikan petuah kepadanya. Nabi memberikan pelajaran kepadanya, ya gulam inni u'allimuka kalimat fa ihfadillah yahfadzka. Wahai bocah, aku akan menyampaikan beberapa pelajaran kepadamu, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, Allah akan menjagamu. Jadi menanamkan iman kepada Allah sejak kecil supaya dia terkoneksi dengan penciptanya. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu ya materinya ya. Berikutnya ini masih panjang lagi ya bab ini ya, nanti akan kita lanjutkan. Masih tentang cara untuk mengatasi ya masalah anak, yaitu anak yang penakut ya. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi kita sudah sebutkan sebab-sebabnya. Ya, kemudian bagaimana mengatasinya? Ya, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang tadi sampaikan. Dan mudah-mudahan ya menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat dari poin yang harus dihindari atau perkara-perkara yang harus dihindari, yaitu dimanja secara berlebihan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja kami ajukan yang pertama. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saya seorang ibu yang qadarullah wa masyafa'al, anak sudah masuk usia remaja dan di pondok. Alhamdulillah kulihal, sedang puber dan menyukai lawan jenis dan sudah mulai pacaran di media sosial. Nah, Ustaz, bagaimana menghadapi masalah ini agar anak tidak terlalu jauh dan memahami bahwa hal tersebut dilarang dalam ajaran agama Islam? Dan pernah saya beritahu untuk mengobrol masalah ini, namun dia menolak untuk membahasnya, Ustaz. Mohon bimbingannya bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini.
0: Iya, nah. Iya. Ini yang menjadi materi, salah satu materi di buku ini ya. Nah. Dan juga buku sebelumnya yang kita bahas, yaitu Ada Apa Dengan Remaja. Ya, ya, tantangan kita hari ini adalah kaitannya dengan gadget ya. Media sosial, dunia maya yang sangat luas dan banyak misterinya ya. Kita hari ini berhadapan dengan kondisi yang serba susah. Macam makan buah simalakama. Sesuatu yang kadang-kadang sudah lepas dari kendali orang tua. Ya, mencegah anak bermedsos ria hari ini kayaknya enggak mungkin ya. Mengawasinya itu susah. Karena dia bisa kita katakan penuh dengan tipu muslihat. Kadang-kadang kita lihat anak, kita pantau media sosialnya, wah teman-temannya akhwat semua. Ini mungkin remaja putri ya. Kita merasa aman teman-temannya, kita pantau media sosialnya. Tapi berapa banyak ya akun-akun itu yang gambarnya akhwat ternyata isinya ikhwan. Ya begitulah ya, kan kita nggak tahu ya. Akhirnya ternyata dia main belakang istilahnya. Ya tanpa diketahui orang tuanya, dan akhirnya karena semakin lama semakin dalam ya menjadi masalah. Ya ada buku yang kita tulis ya juga ya. Judulnya kalau nggak salah tentang cinta kalau salah ya, kaitannya dengan penyakit isek. Ya penyakit isek yaitu fantasi seksual yang menyimpang ya. Nah yang menggiring anak-anak ini untuk pacaran begitu ya, mungkin karena ketidaktahuannya tentang lawan jenisnya ya, maka ya menyibak tabir cinta, mohon maaf itu judulnya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Pendidikan seksual ini harus dari kecil diberikan sehingga dia paham lawan jenisnya itu apa, seberbahaya apa dia kalau melanggar aturan-aturan agama berkaitan dengan ini, ya. Nah, kadang-kadang dia nggak ambil resiko, dia nggak pikir resiko, ya. Nah, mungkin dia karena dari kecil nggak terarah, itu ya. Nah, yang kemudian yang kedua masalah komunikasi dengan remaja. Ya, ya, mungkin dari kecil sudah dikawal. Coba ketika menginjak remaja, ya pengaruh-pengaruh luar itu ya pasti bermunculan ya. Nah, tapi ya apabila orang tua di sini ya bisa hadir di depan anak remajanya sebagai orang tua ya. Ya, mungkin itu masih bisa dikendalikan ya. Nah, demikian. Anak itu apabila ada masalah dia mungkin akan kembali kepada orang tuanya. Itu poinnya sebenarnya. Ya, tapi kalau dia nggak mau kembali kepada orang tuanya karena ada gap, tidak adanya chemistry, ya, atau dia memang tumbuh menjadi anak yang nggak percaya dengan omongan orang tua, kata-kata orang tua, karena kata-kata orang tua sudah jadi radio rusak di telinganya, ini repot, ya. Maka apapun yang kita omongin dia akan tutup telinga, ya. Maka menanamkan kepercayaan pada anak ya, sehingga anak itu percaya sama kata-kata kita, itu bisa dikatakan 50% kesuksesan pendidikan. Nah, tapi kalau kita runtuhkan itu kita sudah meruntuhkan 50% ya, kita katakan peluang kesuksesan dalam mendidik anak. Ya. Karena masalah kan banyak. Tapi ketika anak itu percaya sama omongan kita ya, karena kita adalah orang tua yang terpercaya bagi dirinya, ya itu yang terbentuk di kepalanya ya. Maka ada apa-apa ya, walaupun kadang-kadang anak itu terjerumus ya, ya karena godaannya gede hari ini ya. Tapi rujukan utamanya tetap orang tua, referensinya tetap orang tua. Kenapa? Karena dia percaya sama orang tuanya. Ya, nah, Walaupun ya jangankan remaja ya, orang tua aja bisa terjerumus ya kan. Ya udahlah, itu tantangan kita hari inilah ya, yang bermedsos ya. Yang main medsos itu godaannya. Nah, ya kita nggak bisa menampik hal itu. Ya kita katakan yang dewasa aja kerepotan ya, iya, untuk bisa memproteksi diri mereka dari kita kata godaan di media sosial, apalagi remaja. Ya kalau mereka terjerumus ya bantu mereka untuk bisa ya apa namanya, keluar dari masalahnya, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, buku Menjibak Tabir Cinta. Di situ saya bicarakan tentang bahayanya penyakit isek hari ini, luar biasa. Ya, tantangan yang sangat sangat menakutkan gitu ya sekarang ini, penyakit isek itu. Ya, yang mana semua orang harus tahu betapa bahaya penyakit isek itu hari ini. Ya, nah banyaknya kita katakan ya perzinaan ya, munculnya kita katakan fitnah LGBT ya, itu semua kembalinya ya ke penyakit isek tadi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang juga harus diberikan maklumat atau pengetahuan ini kepada anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi enggak bisa kita anak pacaran lalu marah-marah itu kemudian mengancam, kadang-kadang mereka merasa tertantang nanti. Ya, nah demikian. Ya, bacalah itu ya, Menjibak Tabir Cinta, supaya kita tahu bagaimana memproteksi diri kita dan keluarga kita dari penyakit isek ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tapi apa benar saat ada perkataan bahwa salah satu orang yang sulit dinasihati itu ini, orang yang sedang pacaran. Apa benar saat?
0: Iya, karena tidak ada solusinya kecuali menikah. Lam nara lil mutahabbaini mislun nikah. Kami tidak melihat solusi, kata Nabi, bagi orang yang sudah jatuh cinta kecuali ya menikah. Itu obatnya. Maka Nabi menyeru para pemuda ya, ma'syara syabab man istata minkumul ba'ah falitazawwaj. Ya, menikah. Itu obatnya, enggak ada lagi obat yang lain ya. Karena di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beliau mendapati dua orang remaja ya, ataupun anak muda, muda-mudi ya, saling tukar-menukar surat gitu ya, syair gitu ya. Ini sedang kasmaran, jatuh cinta. Ya, maka ketahuan ya, kedapatan gitu. Maka beliau menikahkannya. Karena nggak ada lagi solusi ya, begitu. Bagi orang yang sudah kasmaran, jatuh cinta ya, kecuali ya nikahkanlah.
1: Ya, tapi jadi masalah lagi umurnya.
0: Iya, makanya ya harus dikawal anak itu ya. Kalau sudah umurnya nikah ya dinikahkan ya. Jangan dihalang-halangi ya, jangan dipersulit ya. Nah, demikian. Ya, karena itu jadi solusi hari ini. Ya, bagi anak muda ya. Islam menawarkan solusi. Menikah, poligami itu semuanya solusi ya. Nah, demikian. Jangan dipandang ini hal-hal yang negatif kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya dan bisa terus dia didampingi untuk anak tersebut ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Garut, Ustaz. Ya, Ustaz, anak saya sudah saya biasakan untuk dan sering saya ingatkan untuk sholat. Tapi setiap saya ingatkan, neneknya atau ibu saya selalu membela dengan alasan kasihan, masih ngantuk atau nanti saja dan lain-lainnya. Saya jadi bingung, Ustaz. Di satu sisi saya ingin mendidik anak taat sholat sejak dini, di sisi lain saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya atau neneknya yang memanjakannya, yang menurut penilaian saya terlalu berlebihan. Nah, bagaimana cara yang baik menurut Islam untuk menasihati neneknya tanpa menghinggung? Dan bagaimana juga cara mendidik anak agar tetap istiqomah sholat meski dididik, dimanja oleh neneknya, Ustaz. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan.
0: Iya, memang pendekatan nenek dan ibu beda ya. Iya. Karena rasa tanggung jawab itu ya, kalau nenek kan tinggal menikmati cucu gitu ya, sementara ibu ada rasa tanggung jawab di situ ya, beda pendekatannya ya. Nah memang tidak boleh ada dualisme dalam pendidikan, ya, kan bingung anak itu nanti ya, seperti ini kan anak itu bingung. Kalau anak ya milih yang paling menguntungkan bagi dia ya, wah ini enak sama nenek ini ya, karena ada kelapangan kan, dia merasa ada peluang untuk malas gitu ya, untuk ya bermalas-malasan dari sholat gitu ya. Ini jadi ya perlu dikasih pengertian lah, orang tua juga kita nggak bisa berdebat dengannya ya. Ya tapi kita perlu kita katakan kepemimpinan ya di dalam rumah. Ya, ini di sini kan kita nggak tahu ini numpang di rumah orang tua atau rumah sendiri gitu ya. Nah kalau itu di rumah kita sendiri ya kepemimpinan kan hierarki kan harus jelas ya. Nah mungkin di sini yang perlu turun tangan ayahnya begitu ya. Nah, ya harus disiasati seperti itu ya, supaya penghuni rumah itu tahu kedudukannya masing-masing begitu ya. Tugas dan tanggung jawab. Nah, demikian ya, seorang nenek mungkin melihat cucunya sebagai hiburan kan begitu ya. Nah sementara orang tua dia melihat anaknya sebagai objek pendidikan kan gitu ya, tanggung jawab. Itu makanya saya katakan pendekatan yang berbeda di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ya jangan sampai di satu atap ada ya kita katakan pendidikan yang tumpang tindih. Itu negatif hasilnya nanti. Baik itu antara suami istri, apalagi antara orang tua dan pihak luar ya, pihak lain. Kenapa? Ya harus dikasih tahu juga. Ya dikasih satu pemahaman bahwa anak itu tanggung jawab orang tua, bukan kakek nenek. Karena apapun yang terjadi pada anak, yang akan diciduk adalah orang tua, bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan pamannya, bukan bibinya ya, bukan siapa-siapa, bukan ustadznya, bukan kepala sekolahnya ya, tapi yang akan diciduk adalah kedua orang tuanya. Itu kata Nabi ya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassirani wa au yumajjisani. Kedua orang tuanya kata Nabi yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, yaitu menyimpang dari fitrah. Kenapa Nabi menisbatkan kepada orang tua? Karena mereka lah orang yang paling bertanggung jawab. Ya mereka lah yang akan diciduk nanti. Ya akan yang akan dipanggil nanti ini anak bin siapa begitu ya. Bukan kakek neneknya siapa. Ini orang tua kadang-kadang harus paham itu. Ya, nah demikian. Dan yang statusnya kakek nenek juga harus paham ini. Bahwa bukan dia nanti kalau ada apa-apa, bukan dia yang dipanggil nanti. Bukan dia yang diciduk. Dia bisa tiarap aja dia, kan begitu ya. Nah, memangnya dipanggil kakeknya neneknya? Enggak. Tapi orang tuanya, binnya, ini bin siapa ini anak? Gitu ya. Dan dia yang akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
2: Taib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan serta kesediaan Ustaz untuk hadir di studio kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan kita di dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan ini semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya di dalam mengarahkan putra-putri kita dalam jalan kebenaran, kebaikan, akhlak yang mulia. Dan semoga Allah menerima amal salih ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga di dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengertian serta nasihat untuk putra-putri kita agar maksud tujuannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: نور من القرآن.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir رضي الله عنه، ia berkata: saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatul Islam, insyaAllah saat lagi kita akan simak kajian hadis ke-114 kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC, bertempat di Aula Masjid Raya Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masuk hadis yang ke berapa? 115 ya Bu ya. Hadis yang ke-115. حديث أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة حديث أبو سعيد الخدري ia berkata kami bertanya wahai Rasulullah apakah kami nanti akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat. Qala hal tudharruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwa sahwa. Apakah kalian perlu berdesak-desakan ketika melihat matahari dan bulan di langit yang cerah? Qulna la, tidak ya Rasulullah. Qala fa innakum la tudharruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudharuna fi ra'yatihima. Sesungguhnya kalian tidak perlu berdesak-desakan saat melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti, sebagaimana kalian tidak perlu berdesak-desakan melihat matahari dan bulan saat langit cerah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, kemudian Allah berfirman, hey Rasul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadin, nanti akan ada yang menyeru pada hari kiamat, liadhab kullu qawmin ila makanu ya'budun, hendaknya setiap kaum pergi kepada apa yang mereka dahulu ibadahi di dunia. Artinya pada hari kiamat Allah menyuruh ya, agar setiap orang itu mengikuti Tuhan yang ia sembah. Oh, hadis 114 ya, Bu ya. Kita langsung 115 saja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Karena hadisnya mirip ya. Cuman di hadis 115 ada lafaz-lafaz yang tidak ada di hadis 114. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan 115 saja. Yunadi munadin. Akan ada yang menyeru nanti pada hari kiamat. liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Hendaklah setiap kaum pergi kepada yang dahulu mereka ibadahi, yang mereka sembah. Faidhhabu ashabu salib ma'a salibihim wa ashabul authan ma'a authanihim wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Maka yang menyembah salib, ya, di dunia akan pergi bersama salib mereka ke neraka. Dan yang menyembah berhala akan pergi bersama berhala mereka. Dan setiap yang menyembah Tuhan selain Allah akan pergi bersama Tuhannya. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Hingga tersisalah orang yang di dunia hanya beribadah kepada Allah saja, baik ia soleh maupun ia suka berbuat dosa. Wa gubbarat min ahli kitab, demikian pula ya orang-orang dari ahli kitab yang dahulu hanya beribadah kepada Allah saja. Artinya ibu-ibu, ya, yang tersisa itu hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah saja, dari umat Islam maupun dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yu'ta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarab. Kemudian dia didatangkan neraka jahannam, ditampakkan seakan-akan fata morgana. Fayuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian dahulu sembah? Apa yang kalian dahulu ibadahi? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Mereka berkata, kami dahulu beribadah kepada Uzair, anak Allah. Faqal kadzabtum. Maka Allah berfirman, kalian telah salah. Lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah tidak memiliki istri, tidak pula anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Kata Allah kepada orang-orang Yahudi. Qalu nuridu an tasqiyana. Maka orang Yahudi itu berkata, kami ingin engkau memberi minum kepada kami, ya Allah. Fayuqal ishrabu. Maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi ini, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Maka mereka pun berjatuhan dalam neraka jahannam. Thumma yuqal lin-nasara ma kuntum ta'budun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, ya, yang menyembah Yesus. Fayaquluna kunna na'budul Masih ibn Allah. Mereka, orang-orang Nasrani berkata, kami dahulu beribadah kepada Masih anak Allah, yaitu Yesus Nabi Isa. Fayuqal kadzabtum. Kalian telah salah dalam beribadah. Kalian telah berdusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah tidak pernah memiliki istri, tidak pula mengambil anak. Fama turidun, apa yang kalian mau? Fa yaquluna nuridu an tasqiyana. Maka orang-orang Nasrani berkata, kami ingin engkau memberi kami minum. Fa yaqul ishrabu. Lalu dikatakan kepada mereka, silakan minum. Fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka pun berjatuhan dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Hingga tersisalah yang orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, baik ia orang soleh maupun orang yang pendosa. Fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas. Lalu dikatakanlah kepada mereka ini, apa yang membuat kalian tertahan di sini? Orang-orang sudah pergi semua. Fayaqulun faraqnahum wa nahnu ajwalum ahwaju minna ilaihi al-yawm. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qawmin bima kanu ya'budun. Wa inna ma nantadhiru rabbana. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah itu berkata, Bu, kami dulu waktu di dunia meninggalkan orang-orang musyrikin itu. Dan kami sangat membutuhkan Tuhan kami pada hari ini. Dan kami mendengar ada yang menyeru, hendaklah setiap kaum pergi bersama yang ia ibadahi waktu di dunia. Dan kami sekarang menunggu Tuhan kami, yaitu Allah. Qala fayatihimul jabbar fi suratin ghairi suratihi allati ra'awu fiha awwala marrah. Lalu Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat di pertama kali. Fayaqulu ana rabbukum. Maka Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka mereka pun berkata, engkau Tuhan kami. Dalam satu ayat yang lain, orang-orang yang mentauhidkan Allah berkata, Bu, ma'adzallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah, ya, untuk mempersekutukan Allah dengan apapun. Fala yukallimu il anbiya. Dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara kecuali para nabi saja. Fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifuna. Lalu Allah berfirman, apakah ada tanda yang kalian bisa kenali Tuhanmu? Fayaqulu nasaq. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah itu berkata, kami mengenal Allah dengan betis. Fayakshifu an saqih. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka semua mukmin yang mentauhidkan Allah sujud semuanya. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Dan tersisa orang yang dulu di dunia sujudnya kepada Allah ternyata cuma riya saja, Bu. Ya, enggak bisa sujud dia. Fa yadhhabu kayma yasjud fa ya'udu dhahruhu tabaqan tabaqan wahida. Orang yang riya ini setiap kali mau sujud enggak bisa. Punggungnya itu lempeng lagi. Ngeri ya. Orang-orang yang riya itu. Yang sholatnya riya. Pengen dilihat orang. Suma yu'ta bil jism. Bil jisr. Fayuja'alu baina dhahrai jahannam. Lalu didatangkanlah jembatan. Lalu dipancangkan di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Kami bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa jembatan itu yang dipancangkan di atas api neraka itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, madhadatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltuhah lah syaukah uqayqa takunu binajnin binajdin yuqalu lah sa'dan. Jembatan itu, ya, jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu licin, madhadah, mazillah, membuat kaki tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib, di atasnya pencaplok dan kail. Kalalib jamak dari kalub, artinya kail. Ya. Wa hasakah mufaltaha, dan duri yang bengkok. Laha syaukah au qayqa, yang memiliki syaukah, ya, duri yang bengkok itu. Seperti sebuah duri yang ada di sebuah pohon yang bernama Sa'dan di Najd. Al-mu'min 'alayha qattarf wal barq war rih wa ka ajawidil khail war rikab. Dan kaum mukminin, ibu-ibu, ketika melewati jembatan Sirat itu, ada yang melewati bagai sekejap mata, cepat sekali. Ada yang bagaikan kilat. Ada yang bagaikan angin. Ada yang bagaikan kuda kencang yang berlari. Ada yang bagaikan unta yang berlari dengan kencang. Fanajin musallam, wanajin makhdush, wa makhdusun fi nari jahannam. Ada yang selamat tanpa terkena sama sekali api neraka. Ada lagi yang selamat namun terkena sengatan api neraka. Dan ada lagi yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan ibu-ibu ya, bahwa yang melewati jembatan Sirat itu hanya kaum mukminin saja, Bu. Kan orang-orang kafir sudah ngikutin Tuhan mereka ke neraka jahannam. Ya. Hatta yamurru akhiruhum yushabu sahba. Sehingga yang terakhir dari mereka melewati jembatan Sirat itu sambil diseret. Fama antum bi asyaddi munasyadatan fil haqq. Dan waktu itu kalian sangat kuat sekali permintaannya kepada Allah dalam kebenaran. Qad tabayyana lakum minal mu'min yawma idzin lil jabbar. Dan telah jelas kepada kalian ya, siapa orang yang beriman itu pada hari kiamat itu, Bu. Jadi sudah terpisah antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Fa idza ra'au annahum qad najaw wa baqiya ikhwanuhum. Ketika mereka telah selamat melewati jembatan Sirat, sementara teman-teman mereka ada yang jatuh ke neraka, Bu. Yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Maka kaum mukminin itu berkata, ya rabbana, wahai Tuhan kami, itu teman-teman kami dulu di dunia yang mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami. Artinya kaum mukminin, Bu, minta kepada Allah agar teman-temannya yang masuk neraka supaya dikeluarkan dari api neraka. Fayaqulullahu ta'ala, idhabu. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Maka Allah berfirman, pergilah. Siapapun yang kalian dapatkan di hatinya ada sebesar biji dinar dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Dan Allah mengharamkan wajah mereka, Bu, terhadap api neraka. Artinya orang-orang yang beriman yang masuk neraka itu, Bu, ya wajahnya itu enggak dibakar neraka. Kenapa? Karena wajahnya itu suka sholat, suka sujud kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqai. Lalu kaum mukminin pun mendatangi teman-temannya yang di neraka itu. Sementara teman-temannya ada yang sudah hilang dalam neraka sampai ke kakinya. Ada yang sampai ke betisnya. Fayukhrijuna man arafu. Maka mereka pun keluarkan tuh teman-temannya dari api neraka yang mereka kenal tuh. Tsumma ya'udun. Kemudian mereka balik lagi kepada Allah. Minta agar teman-temannya yang masih di neraka dikeluarkan. Fayaqul idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhrijuh. Silakan kalian pergi ke neraka. Siapapun yang kalian temukan di hatinya ada sebesar setengah dinar dari keimanan, keluarkan dari api neraka. Fayukhrijuna man arafu thumma ya'udun. Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-teman mereka dari api neraka, Bu, yang mereka kenal itu. Kemudian mereka balik lagi kepada Allah. minta supaya teman-temannya yang lain yang masih di neraka dikeluarkan. Fayaqul idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh. Silakan pergi lagi. Siapapun yang kalian dapatkan di hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, keluarkan ia dari api neraka. Fayukhrijuna man arafu. Maka kaum mukminin pun mengeluarkan teman-temannya yang mereka kenal waktu di dunia. Masya Allah. Nah inilah Bu, ya. Ini keutamaan bergaul dengan orang-orang soleh, Bu. Jadi kita dikenal tuh sama orang-orang soleh tuh, ya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa illam tusaddiquni faqra'u. Jika kalian tidak percaya kepadaku, kata Abu Sa'id, silakan baca firman Allah ini. Inna Allaha la yadhimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika itu kebaikan maka Allah lipat gandakan ia. Fa yashfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka para nabi, para malaikat, kaum mukminin semua memberi syafaat. Ya. Fa yaqulu jabbar baqiyat syafaati. Setelah para nabi, para malaikat, kaum mukminin semua selesai memberi syafaat, maka Allah berfirman, tersisa syafaatku. Fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju aqwaman qadim tuhishu. Lalu Allah menggenggam dengan sekali genggam dari api neraka. Lalu Allah mengeluarkan banyak kaum yang telah menjadi arang, sudah mati. Fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'al hayah, ma'ul hayah. Lalu kemudian dilemparkanlah ya orang-orang yang sudah jadi arang itu, Bu, dalam api neraka itu, ke sebuah sungai yang berada di mulut surga. Sungai itu namanya sungai kehidupan. Fayambutuna fi hafatayh kama tambutul hibbatu fi hamilis sail. Maka tumbuhlah itu orang-orang yang sudah jadi arang itu, Bu. Ya. Seperti biji yang tumbuh di pinggir aliran air. Qad ra'aytumuha ila janibis sakhrah ila janibis syajarah. Kamu lihat biji itu ada yang tumbuh di sisi batu, ada lagi yang tumbuh di sisi pohon. Famakana ila syams minha kana akhdar. Ya. Yang terkena sinar matahari dia berwarna hijau. Famakana minha ila dhil kana abyad. Yang tidak terkena sinar matahari warnanya putih. Fayakhrujun ka'annahumul lu'lu. Maka mereka pun keluarlah dari sungai itu, Bu, bagaikan permata, lu'lu. Ya. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim. Tapi kemudian dijadikan di tengkuk mereka itu, Bu, cap stempel jahannamiyin. Ex neraka jahannam. Ya. Fa yadkhuluna al-jannah. Maka mereka pun masuklah ke surga. Fa yaqulu ahlul jannah ulai utaqaur rahman. Maka penduduk surga yang tidak masuk neraka itu berkata, ini orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluh. Allah masukkan mereka ke surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan. Wala khairun qaddamu, tanpa ada kebaikan yang mereka ia lakukan. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'ah. Maka dikatakanlah kepada mereka, kalian akan mendapatkan yang kalian lihat di surga itu dan dua kali lipatnya lagi. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya. Kita ambil faedah dari hadis ini, Bu. Faedah yang pertama, ibu-ibu, bahwa nanti kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama yaitu di padang mahsyar. Dan yang kedua yaitu di surga. Jadi kaum mukminin di padang mahsyar melihat Allah, melihat Allah. Di surga mereka melihat wajah Allah. Ya. Adapun orang kafir tidak. Orang kafir tidak bisa melihat Allah. Allah berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, pada hari kiamat terhalang untuk melihat Rabb-nya. Enggak bisa. Ya, mereka sudah melihat Tuhannya di dunia tuh. Yang menyembah patung sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah salib sudah melihat Tuhannya di dunia. Kita yang beriman kepada Allah belum pernah melihat Allah. Tapi kita yakin ada, bahwa Allah itu ada. Dan kita pun beriman. Dan kita senantiasa sujud kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi di hari kiamat yang hanya bisa melihat Allah siapa? Itu yang orang-orang yang hanya beribadah menyembah Allah saja. Tidak menyembah selain Allah. Ya. Di surga kaum mukminin akan melihat Allah juga, Bu. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah dalam surat Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka surga dan tambahan. Bagi mereka surga dan tambahan. Apa maksudnya tambahan? Kata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala li ahli jannah. Nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai? Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kalian dengan sesuatu? Apa kata penduduk surga, ibu-ibu? Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Wahai Rabb kami, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Tambahan apa lagi? Fayakshifullahu ya hijabah au kama qala. Maka Allah pun kemudian membuka tirainya, Pak. Ya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan mereka tidak diberikan kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah. Semoga kita semua termasuk penduduk surga, ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita ambil faedah, ibu-ibu, yang kedua. Hadis ini menunjukkan akan adanya al-mahsyar, padang mahsyar. Di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, maka semua manusia berangkat ke padang mahsyar. Di sanalah mereka akan menunggu Allah Rabbul Alamin. Ya. Faedah yang ketiga, ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Dan bahwasanya orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, dia akan ikut sesembahannya ke neraka. Makanya pada hari kiamat Allah akan berfirman, setiap orang silakan ikuti yang ia sembah waktu di dunia. Yang menyembah salib ikut salib, yang menyembah patung ikut patung, yang menyembah sapi ikut sapi. Kemana? Ke neraka. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, ibu, yang keempat, keutamaan tauhid. Dan bahwasanya orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, mereka yang selamat. Ya. Ibu-ibu sekalian, orang-orang yang mati di atas tauhid, walaupun masuk neraka duluan, tetap mereka akan keluar dari api neraka. Maka disebutkan dalam hadis, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman aw min khair. Pasti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya itu ada sebesar biji sawi dari keimanan. Jadi orang yang mati di atas tauhid itu sudah dijamin masuk surga, walaupun harus masuk neraka. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu maunya masuk surga tanpa diazab atau diazab dulu? Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita diazab dulu. Kita pengennya masuk surga langsung. Ya. Cuma masalahnya pelaku maksiat itu ketika membaca hadis ini malah bukannya taubat terkadang. Ah, yang penting masuk surga lah. Paling di neraka seminggu dua minggu. La ilaha illallah. Kita katakan kepada mereka, ya akhi, bertaubatlah anda kepada Allah. Karena tidak ada yang menjamin anda bisa mati di atas tauhid jika anda tidak bertaubat kepada Allah. Kewajiban kita beri semua taubat sama Allah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu. Bahwa Allah berbicara. Bahwa Allah disifati berbicara dengan suara yang terdengar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah akan berfirman kepada orang-orang Yahudi. Ya. Apa yang kalian dahulu ibadahi? Kata orang Yahudi, kami menyembah Uzair. Allah berfirman lagi kepada orang Nasrani, apa yang kalian dahulu ibadahi, yang kamu sembah dulu itu? Maka mereka berkata, kami menyembah Yesus. Allah berfirman, kalian telah dusta. Allah tidak pernah punya anak. Allah pun tidak mengambil istri. Ya. Apa yang kalian mau? Kata orang Yahudi dan Nasrani apa? Kami ingin minum, ya Allah, haus. Kata Allah, silakan minum. Akhirnya mereka malah jatuh ke dalam api neraka semuanya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah, ibu. Wajib kita imani bahwa Allah punya betis. Tapi betis Allah tidak sama dengan betis makhluk. Ya, jangan dibayangin ya. Sebab kalau ibu bayangin, pasti yang terbayang betis siapa? Betis kita. Ya. Sebab Allah dalam hadis ini bertanya kepada kaum mukminin, dengan apa tanda untuk kalian mengenal Tuhan kalian? Apa kata kaum mukminin? Dengan betis. Maka Allah pun kemudian membuka betisnya. Maka sujudlah setiap orang yang beriman. Itu menunjukkan Allah punya betis, Bu. Allah punya kaki, ya. Tapi Allah kakinya, betisnya tidak serupa dengan makhluk. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa neraka jahanam terus meminta kepada Allah, hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Terus saja dilemparkan kepada neraka sekelompok manusia, ibu-ibu. Hatta yadu'a rabb qadamah, kata Rasulullah. Hingga Allah pun meletakkan kakinya di neraka. Fayanzawi. Lalu kemudian neraka itu terlipat dan berkata, qad cukup-cukup ya Allah. Itu menunjukkan Allah punya kaki, ibu. Punya betis. Kewajiban kita imani saja. Jangan dipikir pakai otak, susah. Ibu pernah ngelihat betisnya malaikat enggak? Hah? Pernah enggak? Ibu bisa enggak membayangkan betisnya malaikat, Bu? Enggak bisa. Ibu pernah melihat kakinya iblis enggak? Enggak pernah. Bisa enggak membayangkan bagaimana bentuk kaki iblis? Enggak bisa. Kalau makhluk saja enggak bisa kita bayangkan, bagaimana kita membayangkan betisnya dan kaki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hal di sini kita ambil faedah, Ibu, bahaya riya. Orang yang dulu di dunia sujudnya bukan karena Allah, tapi karena riya. Ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia. Maka setiap kali mau sujud, lempeng lagi tuh punggungnya, riya. Makanya hati-hati dengan yang namanya riya, Bu. Makanya Rasulullah sabda apa? Akhwafu ma akhwafu 'alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik kecil, yaitu riya. Riya ini susah, Bu, untuk kita hindari. Kenapa, Bu? Karena manusia itu senang dipuji masalahnya, Bu. Manusia itu enggak mau dicela. Ibu senang enggak dipuji, Bu? Senang. Karena senang pujian, akhirnya pengaruh ke ibadah. Ibadah pun mengharapkan pujian manusia. Oh, kalau sudah. Kita enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Hati-hati. Jangan sampai riya. Sembunyikan ibadah kita. Jangan, enggak usah kita perlihatkan ke orang, enggak usah. Iya. Hadis ini kita ambil faedah surat selanjutnya, Bu. Isbatul jisr. Penetapan akan adanya jembatan yang terpanjang di atas api neraka. Sirat. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan jembatan itu licin, membuat kaki terpleset. Di atasnya ada pencaplok dan kail, yang akan mencaplok dan mengkail orang-orang yang lewat di atasnya. Dalam satu riwayat yang lain yang hasan, bahwa sirat itu ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut, kata Rasulullah. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Bayangkan, ternyata sifat jembatan yang akan kita lewati di atas neraka jahanam begitu, Bu. Lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, licin lagi. Sudah gitu di atasnya ada pencaplok dan pengkail. Ngeri. Kata Ibnu Qayyim, sirat yang di atas neraka ini mirip dengan sirat yang ada di dunia. Karena di dunia ini, Bu, siapapun yang berpegang kepada sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat, berat sekali, Bu. Panas, tajam. Dan membutuhkan keilmuan kita untuk melihatnya. Makanya dia lebih halus dari rambut. Ya. Banyak yang tergelincir di sekarang di dunia ini, Bu. Enggak bisa istiqomah. Kenapa? Karena banyak pencaploknya berupa syahwat, syubhat. Banyak orang-orang yang ingin kembali kepada Allah ternyata tergoda oleh dunia. Tergoda oleh syahwat. Syahwat berupa wanita, harta, kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ibu-ibu terus dikasih sama Allah istiqomah terus di atas sunnah, bersyukur kepada Allah, Bu. Minta terus sama Allah kekuatan, Bu. Ya, untuk senantiasa di atas sirat sampai kita meninggal dunia. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu. Bahwa kaum mukminin mereka lah yang hanya melewati jembatan sirat. Yang melewati jembatan sirat hanya orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang kafirin sudah ngikutin sesembahan mereka masuk ke neraka. Ya. Faedah selanjutnya, Bu, bahwa kaum mukminin melewati jembatan Shirath berbeda-beda. Ada yang sekejap mata, kata Rasulullah. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang seperti kuda berlari kencang. Ada yang seperti unta yang berlari. Dalam satu riwayat yang lain, ada yang berjalan kaki. Ada yang terseok-seok. Ada yang selamat, kata Rasulullah, tidak terkena api neraka sama sekali. Ada juga yang selamat, tapi terkena sengatan api neraka. Tapi selamat juga sampai ujung. Ada lagi yang terjerembab dalam neraka jahanam. Sesuai dengan keadaan kita waktu di dunia, Bu. Kalau kita di dunia selalu cepat dalam kebaikan, selalu kilat dalam kebaikan dan ketaatan, Bu. Maksudnya kilat di sini bukan salatnya cepat ya, bukan. Tapi maksudnya kita selalu bersegera kepada kebaikan, semangat kepada kebaikan, maka melewati jembatan Shirathnya pun cepat. Tapi kalau kita malas-malasan kepada kebaikan, mau sholat malas, mau ngapain malas, ya, maka nanti ngelewatin jembatan Shirathnya pun juga tersiok-siok. Ya. Tapi kalau kita ternyata tidak bisa istiqomah, di tengah jalan kita menyimpang, maka kita pun akan jatuh dari Shirath ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Semoga kita diselamatkan semuanya, Bu. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Ibu. Keutamaan berteman dengan teman-teman yang saleh. Yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, aktsiru. Ya. Minar rufaqa as-salihin, perbanyaklah berteman dengan teman-teman yang soleh, solehat. Kenapa? Karena mereka orang soleh itu nanti pada hari kiamat diberikan oleh Allah hak memberi syafaat. Jadi orang-orang yang beriman, yang selamat melewati jembatan Shirath itu, Bu, mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari neraka, Bu. Mereka minta, wahai Rabb kami, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami, ya Allah. Keluarkan mereka dari neraka. Berarti itu menunjukkan, Bu, pertemanannya karena Allah. Pertemanannya untuk ketaatan. Bukan berteman buat urusan dunia, bukan. Ya. Makanya mereka berkata begitu, ya Rabb, itu teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami, ya Rabb. Berpuasa bersama kami, sholat bersama kami. Mereka tidak berkata begini, itu teman-teman kami yang goes bersama kami, ya Allah. Mancing bareng sama kami, ya Allah. Ngopi bareng sama kami, ya Allah. Enggak. Tapi sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami. Itu, ibu-ibu sekalian, pentingnya saling mencintai karena Allah. Pentingnya berteman dengan teman-teman yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, ibu-ibu, selanjutnya. Hadis ini menunjukkan akan adanya orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mentauhidkan Allah tapi banyak berbuat dosa. Mereka beriman kepada Allah tapi banyak berbuat dosa. Adapun orang yang mempersekutukan Allah alias syirik dan mati di atas syirik, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah haramkan surga atas mereka. Haram masuk surga, Bu. Ya, orang yang berbuat syirik itu, Bu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di sinilah kita penting, Bu, ya. Penting belajar tentang tauhid. Penting mempelajari tentang macam-macam syirik, syirik apa saja. Kalau kita enggak paham syirik, ya, kita lihat di zaman sekarang di negeri kita banyak yang jatuh kepada kesyirikan, Bu. Ya, ada yang apa itu, bikin sesajen-sesajen untuk para jin. Kan jelas syirik. Ada yang pakai penangkal-penangkal, jimat-jimat, syirik. Ya. Ada yang sedekah bumi, menyembelih binatang seperti kambing atau sapi, katanya disedekahkan buat bumi, ya, supaya tidak tertimpa apa bencana. Syirik. Itu semua kesyirikan. Banyak orang tidak paham kalau itu syirik. Dianggap biasa-biasa saja. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Bu. Hadis ini merupakan dalil Ahlussunnah bahwa pelaku maksiat tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa pelaku maksiat, ya, tidak akan kekal dalam api neraka. Tidak seperti keyakinan orang Khawarij. Kalau Khawarij punya keyakinan pelaku maksiat itu kafir, ya, ini jelas keyakinan yang batil, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik, Ibu, saya minta izin ke belakang dulu sebentar.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Dan bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah pasti keluar dari neraka. Hadis 116, hadis Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi SAW qal yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlul narin nar thumma yaqulu Allah Ta'ala أخرجوا من كان في قلبهم إثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شق من أحد رجال السند فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, penduduk surga nanti akan masuk surga. Penduduk neraka juga akan masuk neraka. Lalu Allah berfirman, keluarkan orang-orang yang ada di hatinya sebesar biji khardal dari keimanan. Maka mereka pun dikeluarkanlah darinya. Ya sudah jadi hitam seperti arang. Qadiswaddu dalam satu artian lain, qadim tuhishu. Ya sudah hitam seperti arang. Lalu mereka pun dilemparkanlah ke sungai kehidupan, al-haya atau wilhayah. Lalu tumbuhlah seperti tumbuhnya biji di pinggir aliran sungai. Bukankah kamu lihat ia keluar sofra, ya, biji itu mengeluarkan tunasnya berwarna kuning dan bengkok. Ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan ibu bahwa setiap orang yang mentauhidkan Allah, yang mati di atas tauhid, pasti mendapatkan syafaat. Karena syarat syafaat itu adalah mati di atas tauhid. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah, fakhtartu syafa'ah." wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Aku diberi pilihan oleh Allah antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku itu untuk orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi syarat syafaat ini apa? Syarat untuk dapat syafaat, mati, wafat dalam keadaan apa, Bu?

Contoh dalam rububiyah, kalau ada orang punya keyakinan bahwa ada makhluk yang ikut mengatur alam semesta, maka ini jelas syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa mayat bisa mengijabah doa, ini syirik dalam rububiyah. Karena yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Hanya Allah. Kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa dukun tahu yang gaib, ini syirik dalam rububiyah. Karena yang mengetahui yang gaib secara mutlak hanya Allah saja. Kalau ada orang punya keyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu bintang ini dan bintang itu, maka ini syirik dalam rububiyah. Ya. Ini syirik dalam rububiyah. Kalau ada punya keyakinan bahwa jimat bisa menolak bala tanpa izin Allah, ini jelas syirik dalam rububiyah. Ya. Contoh syirik dalam uluhiyah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, syirik. Syirkun akbar, syirik besar itu. Bertawakal kepada jimat, di mana hati kita bersandar kepada jimat atau kepada makhluk, syirik. Ya. Demikian pula mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Takut kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada Allah, syirik. Syirkun akbar, syirik besar itu, Bu. Berharap kepada sesuatu seperti berharapnya kita kepada Allah, ini syirkun akbar. Khusyuk kepada sesuatu seperti khusyuknya kita kepada Allah, syirkun akbar. Ya. Ada orang yang di kuburan khusyuk banget, seperti khusyuknya dia kepada Allah. Ini syirik, Bu. Berarti sudah memalingkan ibadah khusyuk. Ibu-ibu sekalian. Nah, ini syirik dalam uluhiyah. Ada lagi syirik dalam asma wa sifat. Seperti menyifati makhluk seperti sifat Allah. Misalnya, ada ibu meyakini bahwa ada manusia yang kekuatannya sama dengan kekuatan Allah, setara. Ini syirik. Ya. Karena tidak ada yang setara dengan Allah, Bu. Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada. Ibu punya keyakinan bahwa ada manusia yang ilmunya seperti ilmu Allah, syirik dalam sifatnya, haram. Maka ini dia syirik ini, Bu. Hati-hati, jauhi syirik. Itu semua syirik besar tuh. Ada syirik kecil, riya pengen dipuji manusia. Bersumpah dengan nama selain Allah, syirik juga. Menisbatkan kesialan kepada selain Allah, syirik, tapi syirik kecil, ya, tatoyur namanya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, syirik. Seperti si Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku ini kaya raya karena keilmuanku. Wah, dia nisbatkan nikmat itu kepada dirinya, kepada ilmunya. Ini syirik. Ya. Pahami syirik, Bu. Hati-hati dengan yang namanya penyakit syirik. Karena itu kalau syirik besar tidak akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita mati di atas syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya, abadal abidi. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik. Tuh lihat. Maksudnya kalau mati di atas syirik. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, ya.

Kita berharap mudah-mudahan kita wafat di atas tauhid, ya, dan dijauhkan dari kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya.

Ayah saya semasa hidupnya sudah pernah umroh, alhamdulillah. Dan juga sudah pernah dibadalkan oleh ibu saya. Saya ada rencana untuk melaksanakan umroh kedua. Sebaiknya niat umroh buat diri sendiri atau membadalkan ayah. Buat diri sendiri aja, Bu. Karena ayah sudah diumrohkan dan sudah pernah umroh, sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, ibu bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara yang lain. Sedekah buat orang tua. Tapi sedekahnya yang jariah, yang pahalanya ngalir terus. Contohnya apa? Membantu pembangunan masjid. Ibu bantu pembangunan masjid, niatnya pahala jariahnya buat orang tua ibu. Jadi pahalanya ngalir terus tuh ke orang tua kita tuh. Ya. Apa hukumnya menuduh ulama berbuat bid'ah? Kita harus lihat dulu. Tuduhan ini benar atau bukan? Kalau tuduhannya ini benar, dan ternyata si ulama ini berbuat bid'ah, maka pada waktu itu kita harus kasih tahu itu ulamanya. Mengatakan ulama tersebut masuk neraka, tidak boleh memastikan seseorang masuk neraka, enggak boleh, Bu. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita memastikan si fulan pasti masuk neraka, enggak boleh. Nah, kita enggak tahu, mungkin di akhir hayatnya taubat. Mungkin si ulama ini melakukan bid'ah ini ya, dengan ijtihadnya dia menganggap ini tidak termasuk bid'ah sehingga Allah maafkan. Kita tidak tahu. Makanya kalau ada seorang ulama dituduh, kita lihat tuduhannya benar enggak? Wajib kita ya check and recheck, istilahnya gitu. Dipastikan dulu ini benar enggak? Kalau cuma sebatas tuduhan enggak benar, maka wajib kita bela ulama. Ustaz, apakah bergaul tuh harus sampai pergi rekreasi sama-sama? Ya enggak. Ya, selfie bareng-bareng jangan kalau perempuan, Bu. Perempuan itu yang lebih bagus banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Tinggallah wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Tadi dalam hadis yang kita bahas, orang beriman berkata begini, Bu, "Ya Rab, itu teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Bukan rekreasi bersama kami, bukan. Bukan selfie-selfian bersama kami, bukan. Tapi mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal soleh bersama kami." Berarti pertemanannya dalam ketaatan. Ya, itu yang sangat penting, Bu. Ya. Jadi harus bagaimana berteman? Apakah sebatas di kajian gini aja? Berteman itu, Bu, usahakan dalam rangka saling membantu dalam kebaikan. Saling membantu untuk menuntut ilmu. Saling mendukung untuk ya bersedekah. Saling membantu kalau temannya susah. Ya. Nah, itu yang benar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu tujuan pertemanan, Bu. Saya ada pernah baca bahwa wanita yang tidak berhijab dan masih tabaruj, maka laki-laki yang melihatnya itu jadi musuhnya. Oh, saya enggak tahu dalilnya, dari mana itu. Iya. Yang jelas, Ibu, setiap mata yang melihat aurat dia dosa buat si wanita ini. Karena dia memperlihatkan auratnya, tabaruj. Dia sengaja pengen dilihat laki-laki, pengen dipuji kecantikannya. Maka setiap mata yang melihat
ya dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ngeri, ya. Ada seorang janda ingin umroh pertama kali, tapi tidak ada mahram dan dananya hanya untuk sendiri. Mohon nasihatnya. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah umroh yang wajib atau haji yang wajib kalau tidak ada mahram. Sebagian mengatakan bahwa kalau itu untuk umroh yang wajib atau haji yang wajib, boleh tanpa mahram dengan syarat aman dari fitnah. Ya, tapi itu khusus untuk umroh yang wajib atau haji yang wajib. Adapun kalau untuk umroh yang sunnah tetap tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan lagi mutlak tidak boleh walaupun untuk umroh yang wajib ataupun haji yang wajib. Berdasarkan hadis la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafir yaum wa lailah ila ma'adhi mahramin aw kama qala. Tidak halal artinya apa? Haram. Untuk wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat bersafar sejarak sehari semalam itu 80 kilo lebih dikit kecuali bersama mahram. Di sini Nabi memutlakkan tidak halal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama zaman ini seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya. Rasulullah SAW banyak melakukan peperangan. Mengapa Rasul banyak melakukan peperangan, Ustaz? Karena pemikiran non-muslim, Rasul itu senang sekali melakukan peperangan. Bu, di zaman dulu, tidak ada perjanjian antara negara untuk saling berdamai. Tidak ada. Di mana negara-negara saling serang. Romawi menyerang Persia, Persia menyerang apa? Romawi. Makanya peperangan di zaman dulu itu antara Persia dan Romawi masyhur. Demikian pula mereka berusaha memerangi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin diam diperangi, bagaimana? Ya. Tidak bisa. Ini yang pertama, Bu. Wajib, ya. Kaum muslimin angkat senjata saat diperangi. Yang kedua, peperangan dalam Islam itu tujuannya untuk apa, Bu? Peperangan dalam Islam itu untuk menyebarkan keadilan, menegakkan kebenaran. Makanya ibu baca deh dalam sejarah, semua negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin di zaman ya para sahabat, para tabi'in, itu ditegakkan keadilan betul. Sampai-sampai negeri-negeri yang belum dikuasai, penduduknya berharap ingin dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika mereka mendengar bagaimana akhlak pasukan kaum muslimin yang sangat luar biasa. Ya. Tidak diberikan, tidak berlakukan pajak yang memberatkan, tidak. Itulah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, kalau dikatakan kok Rasulullah suka perang, siapa yang paling banyak peperangannya dan paling banyak membunuh? Kaum muslimin atau orang-orang kafir? Orang Nasrani, jangan tanya ibu. Sejarah membuktikan bagaimana pembunuhan mereka terhadap manusia. Ya, dari semenjak sebelum Rasulullah SAW diutus pun juga mereka suka berperang kok. Ya, ibu tahu Napoleon Bonaparte itu, dia itu pembunuh yang gembeng-bengis itu. Columbus itu katanya penemu benua Amerika, bukan. Yang sampai ke benua Amerika itu yang pertama kaum muslimin. Columbus datang itu untuk membunuhi, sampai jutaan orang dibunuhi oleh Columbus itu. Ya. Baca sejarah makanya. Jangan hanya sebatas termakan oleh kata orang. Ya.
Baca sejarah hakikatnya. Kalau ibu rajin baca, saya yakin ibu akan paham tentang hakikat peperangan dalam Islam di zaman Rasul itu untuk apa. Masalahnya sekarang kitanya malas baca, ya. Apakah orang munafik sama dengan orang syirik akan kekal di neraka? Kalau munafiknya munafik besar, ya, bahkan mereka dalam keraknya api neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Siapa? Yaitu orang yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di hatinya. Nah, itu yang munafik yang besar itu, Bu. Itu yang kekal di neraka, Bu. Ustaz, saya sudah memaafkan dan tidak menuntut di akhirat. Tapi hati ini kok masih ngedumel dan kesel. Itu namanya belum maafin. Kalau ibu sudah memaafkan, ibu tidak akan kesel lagi, Bu. Nggak bakalan ngedumel lagi. Ya. Tapi kalau ibu masih ngedumel dan masih kesel, itu artinya ibu belum memaafkan. Ya. Apakah dosa syirik kecil bisa diampuni? Ya. Kalau kita taubat. Para ulama mengatakan, dosa syirik kecil itu tidak sama dengan syirik besar. Syirik besar itu membuat pelakunya kekal di neraka kalau ia mati di atasnya. Sedangkan syirik kecil tidak kekal pelakunya di neraka. Ya.

0: Apakah masih boleh seorang ibu mengingatkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga, Ustaz, untuk sholat? Wajib. Selama ibu ya masih hidup, punya tanggung jawab. Walaupun anak-anak sudah menikah, tetap ada tanggung jawab, Bu, untuk menyuruh mereka sholat, menjaga sholat. Allah yang mengatakan begitu. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Tuh lihat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan sabarlah kamu di atas sholat. Jadi harus, Bu, walaupun anak-anak sudah gede, tetap Ibu ada kewajiban untuk menyuruh mereka untuk sholat, mengingatkan sholat. Ya. Nah, demikian, Bu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan, Ibu-ibu sekalian, dan kemunafikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live kami hadirkan bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Dari pembahasan kitab Al-Lu' wal Marjan, kami ulang kembali kitab Al-Lu' wal Marjan dari Aula Masjid Raya Nurul Hidayah, Jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa program kami yang selanjutnya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
6: Al-Qur'an.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: شجرة.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khasyi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: A'ni bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Kuliah.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman untuk kita merujuk kembali dari kajian Sahih Jami' As-Saghir bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan bahaya fitnah dunia. Kita merujuk kembali kajian ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين والمسلمات ومرسى رجاء تيفي pendengar radio Roja dan seluruh yang mendengarkan dan mengikuti pengajian kita malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, ilmunya barokah dan tidak ada yang sia-sia, semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Allah membimbing kita untuk selalu istiqamah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menceritakan tentang bagaimana ilmu ini akan diangkat oleh Allah. Diberikan judul dalam sahihnya, Kaifa yuqbadul ilm, bagaimana ilmu ini akan dicabut oleh Allah. Dan hadisnya masyhur. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibadi walakin yantazi'uhu liqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu apa adanya, tahu-tahu sirna dan hilang dari hati kaum muslimin. Akan tetapi Allah akan hilangkan ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Fa idza lam yabqa alimun aw fa idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa adallu. Kalau tidak tersisa atau Allah tidak menyisakan lagi seorang alim satupun, maka masyarakat akan mengangkat orang bodoh menjadi referensi dan tokoh mereka, sehingga ketika ditanya mereka menjawab dengan kebodohan, maka mereka sesat dan menyesatkan. Baik, ikhwan sekalian, Al-Imam Al-Bukhari menukil satu athar atau kisah dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rashidin kelima, karena keadilannya, ketegasannya, kewaraan dan kedalaman ilmunya. Beliau memberikan instruksi kepada salah satu pejabatnya, yaitu qadi di Madinah, Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Ditulis oleh Umar ibn Abdul Aziz di pusat pemerintahan di daerah Syam. Beliau mengatakan, "Unzur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Kamu lihat, kamu cari, kamu kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tulis. فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. Karena aku takut ilmu ini akan hilang dan para ulama akan wafat. Maka ini sekarang tugas kita menjaga. Caranya bagaimana? Dibukukan, disampaikan, disebarkan. Beliau lalu mengatakan, وَالْتُفْشُ الْعِلْمَ وَالْتَجْلِسُ. Kalian sebarkan ilmu ini. Kalian duduk di masjid. حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ. Sampai orang yang tidak ngerti agama mereka tahu tentang hadis. Ya. Fa innal ilma la yahlaku hatta yakuna sirra. Karena ilmu ini tidak akan sirna sampai menjadi rahasia, tidak pernah dibicarakan atau orang menjadi asing dengan ilmu itu. Baik, ini pelajaran pentingnya ketika seorang khalifah ngerti strategi, ngerti kondisi umat, mereka akan jaya, terhormat dan akan bertakwa, menjadi tatanan masyarakat ideal pada saat mereka terkontrol dengan ilmu. Bukan sekedar karena politik kuat, ekonominya juga maju, Tidak mesti. Tetapi ketika orang berilmu, orang bertakwa, memiliki kesadaran dan toleransi, mengenal orang sehingga menghormati, maka mereka akan tahu bagaimana kehormatan itu dari ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz khawatir ketika para ulama wafat, ilmu hilang, maka akan hancur ini umat. Boleh ingat itu. Baik. Yang kedua, dalam Sahih Muslim disebutkan kisah seorang sahabat. Beliau adalah seorang yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Sahabat yang awam sekali, sampai tidak ngerti bahwa salat itu adalah ibadah yang tidak boleh berbicara. Artinya, ketika para sahabat sudah ngerti orang salat tidak boleh berbicara, ini sahabat ketinggalan banget, beliau tidak paham. Sehingga ketika beliau salat, mendengar ada orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia katakan yarhamukallah, ini dalam salat ini. Dalam salat dia menjawab bersinnya orang, yarhamukallah. Maka orang-orang pun melototin dia. Ketika dia dipelototin enggak merasa bersalah, dia kan enggak ngerti. Maka beliau mengatakan, malakum tadribuna absarakum, kenapa kalian pandangkan seperti ini? Emang ada apa? Kenapa? Ini tambah ngomong banyak dalam sholatnya. Sampai beliau cerita, para sahabatnya sampai pukul-pukul paha ini, gitu. Artinya jangan ngomong dalam sholat, tambah ngomong kesana kemari, gitu. Tetapi akhirnya Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami cerita, betul-betul ana tidak pernah mendapat seorang guru yang lebih bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala aqabani. Beliau tidak menghukum aku, tidak pula memarahi aku, tetapi ngajarin aku, mengatakan innas salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidak pantas dipakai untuk ngobrol, ngomong apapun dari ucapan manusia. Innama huwa dzikrullahi, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Yang pantas dalam salat hanya tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Lalu beliau cerita juga, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman baina Uhudin wal Jawaniyah. Aku punya seorang budak perempuan, tugas dia adalah mengembala kambingku. Fattala'tu yawman, maka satu saat aku datang mengawasi dia. Ternyata tiba-tiba ada satu ekor serigala, dhahaba bi ghanamiha. Ternyata ada kambing yang dicuri oleh serigala itu. Meskipun serigala itu galak, akan tapi kalau lihat orang takut. Nah ini kenapa ini si penjaga atau apa namanya budak perempuanku ini tidak tegas nih jagain kambing ini. Akhirnya sampai diambil oleh serigala, maka aku marah. Beliau mengatakan, wa ana asafu kama ya'saful bashar. Aku manusia biasa kayak orang lain, maka aku pun salah. Aku ngerti ini salah nih, tapi aku salah seperti orang yang lain. Lakinni sokaktuha sokkatan. Hanya saja memang anak keterlaluan, tak tempeleng dia ini. Setelah itu aku menyesal. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh, maka aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'azzama alai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uff, ini kayaknya terlalu, ini berlebihan sekali. Akhirnya ana bilang, ya Rasulullah, afala u'tiquha, kalau gitu apa menurut antum aku bebaskan saja sebagai balasanku. Artinya tadi aku tempeleng dan aku berlebihan, sudah sebagai balasan baiknya sudah ana bebaskan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itini biha." Kalau gitu kamu panggil dia dulu, tak tes. Ternyata setelah ditanya, Nabi SAW menyatakan, "Man ana?" Kamu ngerti enggak aku siapa? Maka budak perempuan mengatakan, "Anta Rasulullah." Kamu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Allah di mana? Qalat fis sama, Allah di langit. Lalu Nabi SAW menyatakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia adalah seorang wanita beriman. Catatan dua yang ini saya sampaikan. Yang pertama, Allah di langit. Ketika wanita budak ini mengatakan Allah di langit, maka Nabi SAW puji dia sebagai seorang wanita yang beriman. Dan memang Seorang yang mukmin, yang beriman, meyakini Allah Azza wa Jalla di langit, bukan Allah di mana-mana. Dan itu tidak dikenal di kalangan salaf. Dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla ada di langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Dan itu sesuai fitrah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dalilnya terlalu banyak sudah. Akan tetapi ini pelajaran Nabi SAW tegaskan dalam hadis ini ketika wanita tadi mengatakan Allah di langit, kamu Rasulullah SAW, selesai. Dia adalah seorang mukminah. Maka Nabi SAW mengatakan bebaskan dia. Kedua, pelajaran pentingnya. Di zaman Nabi SAW, sekelas budak perempuan yang jarang dilihat dan jarang juga akan hadir di majelis-majelis, tapi ngerti bahwa Allah Azza wa Jal di langit, itu adalah akidah tentang keyakinan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berkaitan dengan Tauhid Asma' wa Sifat. Ketika Allah Azza wa Jal sifatnya berada di atas, budak ngerti. Dan kita membandingkan di zaman sekarang, barangkali ada seorang pakar, seorang intelektual, cendekiawan, atau seorang akademisi, barangkali ditanya tentang Allah, Allah di mana? Tahu. Artinya, pelajaran Tauhid yang Nabi SAW sampaikan mendarah daging di kalangan para sahabat sampai sekelas seorang budak perempuan. Bisa paham itu. Bisa jadi dia belajar dari tuannya. Bisa jadi dari kaum muslimin di sekitarnya. Akan tetapi, cukuplah sebuah tatanan masyarakat yang komplit. Ya. Jadi multi level mereka. Sampai di tengah masyarakat yang kelas bawah sekalipun ngerti agama. Kita bandingkan dengan riwayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau mengatakan kita harus jaga ilmu ini dengan cara bagaimana? Diajarkan, disampaikan, ditulis. Karena ketika para ulama sudah wafat, ilmu akan hilang. Kesimpulannya, berarti sunnah ini memang harus disampaikan, harus diajarkan. Agar orang-orang ketika membicarakan tentang sunnah ini, ilmu ini terjaga. Ketika orang sudah menjadi asing, ketika ada orang berbicara tentang Ahlus Sunnah, ternyata ada orang yang tidak biasa, tidak familiar dengan kata-kata sunnah, maka kita khawatirkan bahwa ini salah satu bukti ilmu ini betul-betul tipis. Salah seorang ulama, Sufyan al-Thawri rahimahullah, wafat tahun 161 Hijriah, beliau pernah bilang ke ajudannya ketika mengunjungi daerah Palestina, اكتر لي اخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم. Ayo kita siapin, kita keluar dari negeri ini. Negeri ini ilmunya mati. Ketika beliau tinggal beberapa saat di daerah Palestina untuk mengajarkan hadis, ternyata penduduknya tidak banyak bertanya, tidak banyak menulis. Beliau kecewa. Kita capek nih datang ke sini bukan untuk cari popularitas, cari pengikut atau cari keduniaan. Kan tapi saya akan sebarkan hadis, ternyata jarang ada penduduk yang bersemangat. Waktu itu beliau mengistilahkan ilmunya mati. Bagaimana dengan orang yang tidak ngerti sama sekali? Menderita. Prihatinkan sekali. Maka tugas seorang muslim adalah mengingat, mempertahankan, memperjuangkan, dan minimal dia akan menghidupkan dalam kesehariannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa akrab dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini yang akan kita mulai melanjutkan pembahasan Sahih Jami' As-Saghir sampai pada nomor 191. Sebelum kita bahas tentang fitnah dunia, kita akan mengawali dengan ada satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari tentang Gunung Uhud. Barangkali kita sudah sering juga mendengar. Dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-191, disebutkan bahwa penulis atau As-Suyuti memberi rumus Kha atau Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian Ta At-Tirmidhi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian Hamim Imam Ahmad, Tab artinya At-Tabarani, Wad-Diya maksudnya adalah Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Beliau meriwayatkan dari Suwaid Ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di disebutkan wa ma lahu ghairuhu, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini kecuali hadis ini. Ada juga ditambah dengan Abul Qasim Ibn Bashran dalam kitab Al-Amali dari riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud itu. Baik, di dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, Al-Munawi rahimahullah, afwan, bukan Al-Munawi akan tapi As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, beliau menukil tafsiran dari Ibnu As-Sa'adat atau Abu As-Sa'adat, ya, Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadithi Wal Athar. Maksudnya kok kita cinta kepada Uhud dan Uhud mencintai kita, maksudnya adalah penduduknya. Berarti beliau mengistilahkan ini majaz atau kiasan, ya, kiasan. Bukan kita cinta Uhud, akan tapi Uhud penduduknya yang cinta kepada kita dan kita mencintai mereka. Maksudnya adalah orang-orang Al-Ansar. Nah, ini makna yang pertama. Lalu As-San'ani rahimahullah mengatakan, hanya kalau ditafsirkan dengan seperti ini, Al-Ansar, kita cinta orang-orang Ansar, dan nanti orang-orang Ansar mencintai kita, maka maknanya kenapa menyebutkan Gunung Uhud kurang sempurna. Lalu beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan apa adanya. Gunung ini adalah makhluk yang cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud. Kata beliau, ini justru makna yang lebih tepat dan lebih mengena, lebih dalam. Dan tidak ada masalah. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah kemampuan pada jamadat, benda-benda mati, untuk memiliki cinta. Dan ada beberapa riwayat yang hampir sama dengan itu. Di antaranya disebutkan oleh As-San'ani dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la'alamu hajaran salam alayya qabla an ub'ath." Aku masih kenal itu ada batu yang ngucapin salam ke aku sebelum aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini barangkali sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ucapan salam oleh batu. Kemudian ada pohon yang nangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, tidak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ceramah, nasihat melalui satu pohon yang ada di Masjid Nabawi. Dulu Nabi SAW kalau berdiri, beliau suka pegangan dengan pohon itu. Ketika sudah dibuatkan mimbar, Nabi SAW berdiri di atas mimbar itu, dan ternyata pohon yang biasa dideketin Nabi SAW untuk dipegangin, gak jadi lagi. Nangis seperti anak kecil nangis. Nabi SAW sampaikan itu. Bahkan sebagian sahabat mendengar. Maka tidak ada masalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Uhud ini mencintai kita dan kita cinta kepada Gunung Uhud ini. Maka hadis yang mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna, Uhud adalah gunung yang mencintai kita, maka ini ditafsirkan apa adanya dan ini lebih mengena. Baik. Kalau ditafsirkan misalkan penduduk Uhud cinta kepada kita, selain memang tadi kurang mengena artinya, nanti pas kita mengatakan wa nuhibbuhu dan kita juga cinta kepada Gunung Uhud, apakah maksudnya kita cinta kepada orang Ansar? Iya, tapi itu lebih tidak mengena. Kalau seandainya kita artikan apa adanya, kita cinta kepada Gunung Uhud pun tidak masalah. Ya, ada barang-barang dan benda mati cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW cinta kepada benda mati pun ada dalam riwayatnya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi atau afwan An-Nasa'i Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dulu pernah kita bahas hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang paling aku sukai, Allah jadikan aku suka dalam masalah dunia, perempuan dan minyak wangi, kemudian pelita atau cahaya penglihatanku diberikan pada saat aku salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, dengan sanad yang sahih dulu pernah kita pelajari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu tempat dekat dengan Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilai walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajt. Nabi SAW mengatakan kepada Mekah, demi Allah, kamu adalah tanah terbaik milik Allah. Dan kamu adalah tanah yang paling aku sukai. Kalau saja pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari kamu. Artinya, Nabi SAW cinta kepada tempat. Dan memang ini tidak masalah. Dan ini wahyu. Nabi SAW menyampaikan apa adanya. Sehingga ini merupakan fadilah gunung Uhud. Termasuk ada hadis banyak.

makanya dalam riwayat yang sahih Nabi SAW menyatakan Uhud, diam. Ini menunjukkan bahwa jamadat atau beberapa benda mati memang Allah kasih kelebihan bisa seperti itu, dan Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau ketika mengatakan gunung ini menyintai kita dan kita menyintai gunung Uhud, selesai sudah. Kita tidak perlu bahas yang repot-repot. Baik, ini hadis pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan fitnah dunia tadi. Nabi SAW menyampaikan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad ya. Dalam hadis yang 192 diberi rumus oleh penulis itu As-Suyuti Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam Musnad. Dan memang dalam Musnad Imam Ahmad tadi Anda lihat memang disebutin begitu. Disebutin tapi dinukil melalui nukilan Imam Ahmad menyebutkan sanadnya. Dan sanadnya memang seperti ini. Tapi bukan dalam Musnad, akan tapi dalam kitab Az-Zuhud. Beliau memiliki kitab Az-Zuhud An Mus'ab Ibnu Sa'din Mursala. Dari Mus'ab Ibnu Sa'd dengan Mursal. Mursal itu tidak nyambung sanadnya. Kenapa tidak nyambung? Karena Mus'ab Ibnu Sa'din ini adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Kok beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesuatu yang disampaikan tabi'i, hadis langsung, qala Rasulullah SAW, atau seorang tabi'in menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke tempat ini, atau terjadi sebuah kisah dengan Nabi SAW, padahal yang cerita tabi'in, maka ini namanya riwayat yang mursal. Mursal ini tidak nyambung, maka dihukumi lemah. Kalau dia meriwayatkan dari sahabat, baru nyambung itu kisah silsilah atau rangkaian jalur periwayatan. Tetapi karena ini seorang tabi'in, maka dikatakan mursalan. Dan mursal lemah. Baik, kenapa masuk dalam kategori hadis yang diterima? Karena ada pengikutnya atau penguatnya, pendukungnya. Hadis ini berbunyi, ihdharud dunya fa innaha khadiratun hulwah. Hati-hatilah kalian. Waspadailah dunia. Ya, waspadailah dunia. Karena dunia itu khadirah, artinya hijau. Hulwah, manis. Ya, disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, kata Ibn al-Athir, artinya apa? Ghaddah, tariyah, wa tazijah. Betul-betul masih fresh, kemudian segar, hijau menawan, sehingga orang suka banget gitu. Baik, hadis ini ada yang sama, dulu pernah kita pelajari dalam Musnad Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan riwayatnya sahih ala syarti Muslim. Artinya sahih banget hadis ini. Ini yang menguatkan riwayat yang bareng sama kita yang kita pelajari malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Orang bilang ijo royo-royo, menarik banget. Orang seger melihat, menatap pemandangan yang indah. Ya, wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun, dan Allah sengaja menjadikan kalian memikul amanah ini. Kalian sebagai khalifahnya, kalian akan menjadi penanggung jawabnya agar Allah menguji kalian bagaimana kalian beramal dengan nikmat yang sudah ada ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah dengan dunia, takutlah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena ujian pertama yang menghancurkan bani Israil adalah ujian perempuan. Dan dunia ini umum, tidak hanya perempuan. Ada orang kalah betul dihadapin dunia, dihadapin perempuan. Ada orang yang kalau sudah lihat fulus, uang, kekayaan, sudah menghalalkan segala cara. Yang penting bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya. Mau zalim, mau nipu, mau cara yang haram, kerjakan semuanya. Padahal harta itu dia akan nikmati sebagian saja, enggak akan dibawa mati. Nanti akan jadi warisan. Hakikat rizki seseorang yang dia makan, yang dia pakai. Satu lagi, kalau seandainya dia ingin berpikir cerdas untuk masa depan, yang dia sedekahkan. Kalau yang sisanya tidak dimakan, tidak dipakai. Kadang orang punya pakaian banyak di koleksi aja, enggak sempat makainya. Apa manfaatnya? Ada dia pakaian mahal, harganya sampai puluhan juta, mau dipakai entar dulu khusus untuk perayaan.

0: apa, nggak sempat, berarti bukan rezekinya sama sekali. Makanan, sekaya apapun seorang, di depan makanan banyak, nggak mungkin diambil semua itu. Hanya secukupnya itu. Berarti rezekinya segitu. Tapi memang orang itu secara watak, dia akan serakah. Sehingga ketika ada kekayaan, dia tidak lagi memperdulikan kanan kiri dan orang sekitar. Sikat semuanya. Yang ketiga, jabatan. Sama. Bahkan ada orang kaya, sudah kurang-kurang apa, enggak kurang sama sekali, tapi masih pengen mendapatkan jabatan itu. Popularitas, status, penghormatan. Sehingga dia yang akan terfitnah, tertipu dengan dunia itu. Maka Nabi SAW menyatakan, hati-hati itu hijau, menawan, buat orang tertarik sampai lupa akhirat, sampai lupa diri. Nabi SAW juga menyebutkan, hati-hati, fattaqud dunya wattaqun nisa, waspadailah dunia dan terutama perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, anak pernah sampaikan. Tapi ini justru untuk memberikan kewaspadaan. Laki-laki hati-hati dengan perempuan. Perempuan pun agar dia tahu dia itu akan menjadi incaran orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Bagaimana dikeluarkan dengan penampilan yang bisa dinikmati orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang besar. Kalau bisa betul-betul dihilangkan, dirampas. Hal yang paling berharga setelah agamanya. Dan ini sebagai peringatan untuk para walinya. Dijaga ini perempuan. Karena memang tabiatnya perempuan kalau sudah keluar rumah menjadi fitnah. Inna al-mar'atu awratun fa'idha kharajat istashrafah syaitan. Wanita itu sebuah fitnah. Aurat. Kalau dia keluar, setan akan memperindahnya. Sehingga hati-hati. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang lebih berat untuk laki-laki dari fitnah wanita. Ini masuk ke fitnah dunia. Dan lihat, kadang orang mulai nakal, mulai macam-macam ketika memang dia sudah sukses. Seandainya dia miskin, dia banyak pikiran, ini nanti gagal bisnis saya, nanti karir saya hancur, nanti apa. Tapi ketika sudah sampai pada puncak dan dia merasa karir sudah pada ujungnya, maka dia akan mulai wal'iyadzubillah. Kalau seandainya bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak dijaga oleh Allah, orang akan sembarangan. Maka kita katakan fitnah dunia besar sekali dan itu hanya sebentar. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang akan dilihat dari endingnya, dari bagian belakangnya. Dia pernah sebagai pengusaha, sebagai orang bertakwa, sebagai tokoh masyarakat, ketika di bagian akhirnya na'udzubillah Allah uji dengan kehancuran keluarga, kehormatan, hartanya, maka sejarah bagus, track record dia di sebelumnya akan semakin memperparah keburukan di akhirnya. Ya, maka yang jelas kita minta pertolongan kepada Allah, perlindungan pula dari berbagai fitnah dunia, baik yang kelihatan atau yang tidak. Nabi SAW perintahkan kita. Beliau mengatakan, "Istaidu billahi min fitnat minal fitan ma dhahara minha wa batan." Atau ta'awadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa batan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, mintalah pertolongan kepada Allah dari fitnah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahul Musta'an. Hadis ketiga, nomor 193. Ya. Ini disebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Disebutkan dalam lafaznya, ahrajus min indallah. Ahraju. Ahraju itu nama yang paling gak pas, yang paling gak enak. Baik, tetapi dalam naskah dan cetakan Jami' Shaghir ini disebutkan bahwa kata-kata ahraju ini keliru. Yang benar adalah akhna'u. Ya, akhna'u. Akhna'u ini justru yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Ini disebutin dalam kitab ini, yaitu Dal Sunan Abi Dawud. Tapi ternyata dalam kitab Sunan Abi Dawudnya sendiri bukan ahraju tapi akhna'u. Itu. Dan penulis akan kembali menyebutkan hadis ini. Ini sekarang dalam nomor 193. Dan hadis ini akan diulang lagi oleh penulis pada nomor 237 dengan lafaz akhna'u. Akhna'u artinya adalah nama yang paling rendah dan hina. Akhna'usmin indallah. Nama yang paling terhina, nama yang paling rendah. Ini yang dinukil oleh As-San'ani. Al-Munawi rahimahullah, beliau bahkan mengatakan, aqtalul asma wa ahlakuha. Nama yang paling membinasakan. Lalu beliau juga mengatakan, nama yang paling jelek, ya, afhash, yang paling keji. Apa itu? Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, rajulun yusamma malikal amlak. Orang yang disebut sebagai raja para raja. Rajanya para raja. Atau yang dikatakan istilahnya, yang diraja agung, yang paling raja. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bukan yusamma tapi tasamma. Dia menggunakan nama raja yang paling gede, paling top di antara raja-raja. Ini disebutkan oleh Al-Munawi, juga oleh Al-Qurtubi, kemudian juga oleh As-San'ani dan juga para ulama yang mensyarah hadis ini. Kenapa sampai dikatakan dia adalah orang terhina, nama paling rendah, paling membuat orang binasa dan mati itu? Karena nama ini mencakup dua kesalahan besar. Yang pertama, kebohongan. Tidak bakal ada orang yang memiliki posisi raja paling raja. Ya. Sehebat apapun dia dalam masalah politik, maka dia tidak bakal bisa mengatasi semua dan menjadi paling hebatnya bisa. Manusia itu terbatas. Gitu. Yang kedua, ada unsur kesombongan. Yang pertama, bohong. Yang kedua, sombong. Gitu. Baik, maka dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, la malika illallah. Tidak ada raja yang betul-betul sahih, yang benar, yang hakikatnya menguasai, bisa mengatur, bisa mengalahkan, bisa paling bijaksana dan mulia. Hakikatnya enggak ada sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang disebutin di sini, kok ada orang mengatakan saya Malikul Amlak, saya adalah rajanya para raja, raja paling raja, maka ini adalah nama yang tidak pas, bahkan sombong dan bohong. Nah, maka dalam riwayat ini atau dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan la malika illallah, tidak ada raja yang betul-betul raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya mamluk, dimiliki, ya, semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang seperti ini perlu dihindari, entah itu nama, entah itu gelar atau sekedar panggilan, maka tidak pantas sama sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahkan dikatakan ishtadda ghadabullah, ya, kemurkaan Allah akan sangat keras, ala man za'ama annahu malikul amla, kepada orang yang nyangka dirinya adalah rajanya para raja. Jelek banget, ya. Dan ini ketika para ulama menyebutkan ini karena makna yang terkandung di dalamnya memiliki unsur rekomendasi atau pengagungan atau sombongan yang tadi kita sebutkan, ya. Maka dalam bahasa Arab atau bahasa asing, kalau maknanya menunjuk ke arah ini, sama hukumnya, enggak boleh. Maka di antara riwayat, kalau tidak salah, Sufyan, ini wallahu a'lam, maksudnya Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan seperti Shahansyah. Ya. Wallahu a'lam, itu Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan seperti Shahansyah. Shahansyah atau Shahinsyah. Shahinsyah itu sama artinya rajanya para raja. Ungkapan, julukan, panggilan, gelar untuk mengagungkan satu tokoh dan raja misalkan. Topidungan yang paling raja. Nah, ini ternyata nama yang paling Allah benci. Karena dia seperti seolah-olah apa itu. Allah Azza wa Jalla aja yang berhak untuk menyandang gelar seperti itu. Ahkamul Hakimin. paling bijaksana dan memutuskan perkara Allah Azza wa Jal. Maka dulu para ulama, mereka tidak suka kalau dikasih sebutan qadil qudah. Qadil qudah itu qadinya para qadi. Saking hebatnya, pahamnya, dan pengalamannya. Maka mereka jengkel kalau dipanggil dengan nama seperti itu. Bahkan dulu ada yang pernah dipanggil seperti Al-Mawardi. Al-Mawardi ini salah satu qadinya madhab Syafi'i. Pengalaman, ilmunya banyak, dihormati sampai para pejabat juga. Tetapi beliau ketika diberi kata-kata aqdal qudah, qadinya para qadi, beliau jengkel, enggak mau. Ya, karena memang nama seperti ini semacam pengkultusan atau pemuliaan, pengagungan yang lebih dari kapasitas aslinya seorang manusia. Maka intinya seorang perlu hati-hati dalam menggunakan gelar, nama, atau panggilan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan ini karena Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ishtadda ghadabullah, kemurkaan Allah betul-betul akan nambah gitu, akan keras banget kepada orang yang menamakan dirinya sebagai Malikal Amlak. Hadis yang keempat dengan nomor 194, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari riwayat Ibnu Umar seperti yang disebutkan ini, as-sijzi ya. As-sijzi dalam kitab Al-Ibanah, kemudian khat itu artinya Al-Khatib Al-Baghdadi dari riwayat Ibnu Umar. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan oleh Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitab As-Salah. Beliau punya kitab namanya Ta'zimu Qadri As-Salah. Kemudian ada Hab ini Al-Baihaqi. Kemudian Khat artinya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada riwayat juga dari Far. Far itu maksudnya Musnad Al-Firdaus dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, ahsanun nasi qira'atan alladhi idha qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya adalah orang yang kalau membaca, kamu langsung ngerti orang ini takut kepada Allah. Baik, artinya bagaimana? Ini kelihatan sekali, kita begitu membaca hadis ini akan langsung kelihatan maksudnya orang yang pemahamannya dalam. Tetapi ada riwayat yang menafsirkan ini. Ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah, ada riwayat yang menafsirkan dengan mengatakan, ahsanun nasi sawtan bil Quran, orang yang suaranya paling bagus dalam membaca Al-Quran, alladzi idza sami'tahu yaqra ra'aita annahu yakhshallah. Kalau kamu mendengar dia membaca, kamu langsung ngerasa ini kayaknya orangnya takut banget sama Allah. Baik, maksudnya bagaimana? Apakah suaranya yang bagus? Nanti kalau sampai pada ayat adab, dia pakai lagu apa yang kelihatan sedih? Nanti kalau lagi berbicara tentang semangat, langsung dia drive ke atas gitu. Kita katakan bahwa maqamat atau nada dendang itu semua sebenarnya bukan yang dimaksudkan dalam pembacaan Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang menggunakan lagu tanpa takalluf dan memaksakan diri, dia menggunakan suara yang normal dan wajar, natural. Dan memang ada daerah ini mereka biasa lagunya seperti ini, ada daerah ini biasanya lagunya seperti ini. Lalu ada orang belajar, kemudian ngaji apa adanya tanpa usahin, mamerin, atau betul-betul perhatian sama suara doang gitu. Nah, maka tidak apa-apa kalau ada seandainya orang yang baca Al-Quran agar enak didengar, dia memperbaiki bacaan, memperbaiki suaranya, tidak masalah. Yang tercela ketika seorang justru memfokuskan perhatiannya pada suara, tapi untuk tadabbur tidak dipakai. Ya, sehingga yang dikatakan dalam hadis ini, orang yang paling bagus bacaannya adalah orang yang kalau kamu dengar baca dia, maka dia akan kelihatan takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya dia betul-betul bisa menghayati, menyadari dan menyelami artinya, sehingga kelihatan takutnya kepada hari akhirat, ancaman Allah, kemudian kepada keagungan Allah, dia langsung ketakutan sekali. Ini maksudnya, bukan sekedar suaranya melengking, panjang nafas, bahkan lebih hebat dari yang lain dalam pengembangan suara, bukan itu. Tetapi orang yang paling paham isinya bisa takut kepada Allah. Baca ayat neraka, ketakutan. Baca surga, dia pengen termotivasi. Dan ketika ada perintah sholat dikerjakan, ada perintah berhijab dilakukan. Apa manfaatnya? Orang dikasih gelar, dia qari terbaik, mufassir terbaik. Kan tetapi ketika ada perintah sholat, santai di rumah. Ketika ada perintah hijab, pakainya seperti jilbab gaul. Kayak orang-orang yang di sekitar kita kelihatan tuh awam, gak pernah belajar. Berarti kira-kira kebanggaan dengan Al-Qur'annya mana gitu. Maka yang dimaksudkan dengan orang yang membaca Al-Qur'annya baik dan benar, yang paling kelihatan bertakwa adalah orang yang paham artinya, kemudian dia berusaha mengamalkan, mentadabburi, menghayati, sampai dia bisa berefek dari bacaannya, tambah imannya, tambah dekat dan ibadahnya. Subhanallah, Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, beliau menceritakan ada sebuah kisah. Meskipun kisah seperti ini, kisah motivasi, dan para ulama sering kadang-kadang menyebutkan sebuah cerita tanpa ada sanadnya. Tapi karena memang tujuannya untuk motivasi aja. Beliau katakan ada seorang anak hafidz Quran, beliau setor hafalannya kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Guru ini soleh. Ngaji kepada guru yang soleh tadi, anak muda. Gurunya melihat, anak muda ini kok mukanya pucat. Mukanya kelihatan capek gitu. Dan ini adalah ciri orang yang istirahatnya kurang. Karena capek, malam sudah bangun, nanti istirahatnya kurang, maka biasanya muka mereka itu kelihatan kayak pucat yang tidak cukup istirahatnya. Ini seperti orang-orang yang dulu dikenal dengan ahlu ibadah, kayak orang-orang Khawarij. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ana pertama melihat muka mereka adalah muka ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya mereka sampai tengah malam tahajud, mereka tidak istirahat seperti kebanyakan orang, ibadahnya semangat sekali. Baik. Akhirnya sang guru melihat, kamu kenapa nak? Kok kamu kok sampai kekuning-kuningan itu? Maksudnya pucat, kelihatan sekali mukamu. Dibilang bahwa anak ini ternyata suka menghatamkan Al-Quran dalam satu kali malam. Ya. Semalam dia bisa cepat sekali menghatamkan Al-Quran. Maka gurunya mengatakan, oh begitu nak ya. Baik, anak pengen dong sekarang anak mau kamu datang ke tempat saya, tempat setoran hafalan itu di malam hari. Yang biasanya katanya kamu bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk, satu waktu, satu malam aja selesai. Ana pengen kamu nanti datang ke rumah saya tengah malam dan kamu anggap ini waktu setoran hafalan. Tapi ana pengen kamu bacanya dalam sholat. Paham ya? Iya. Datang anak itu, sholatlah dia, didengar oleh gurunya sambil niat setoran hafalannya. Ternyata kata anaknya itu atau muridnya itu, dia tidak bisa menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz. Yang dia bisa selesaikan hanya setengahnya aja. Baik, kata gurunya, ini sudah turun levelnya. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, nak, saya pengen sekarang kamu bersikap atau membayangkan kamu akan setor pada orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun, yaitu para sahabat. Coba kamu sholat dan kamu bayangkan kamu sedang setor sama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Dia ulangi lagi sholat malamnya dan ternyata semalam suntuk bukan hanya gak bisa hatam dan separuhnya, bahkan lebih sedikit lagi, gak bisa menghatamkan seperempat Al-Quran. Karena dia sekarang dikasih tugas oleh gurunya, kamu ngaji di dalam sholatmu dan seolah-olah kamu sedang didengarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Wah, ternyata gak bisa tambah menyelesaikan Al-Quran. Baik, dikasih tugas lebih berat lagi oleh gurunya. Malam berikutnya, kamu berusaha sholat sambil seolah-olah engkau mendengarkan atau memperdengarkan bacaan kamu ini kepada Rasulullah SAW. Ternyata dilakukan lagi oleh murid ini, ternyata lebih parah lagi. Bukan hanya seperempat, bahkan satu surat aja nggak bisa selesai. Itu akhirnya murid ini sakit. Kalau capean, kemudian turun terus itu kemampuannya. Yang pertama bisa khatam, yang kedua cuma dapat separuhnya, yang ketiga seperempatnya nggak selesai. Berikutnya satu surat, habis itu sakit. Didatangi oleh gurunya, tapi langsung muridnya nangis. Didatangin gurunya, dia mengatakan, "Jazakumullah khair ya Syekh. Antum mengingatkan ana. Dan selama ini ana ngaji yang menjadi patokan adalah bagaimana rampung cepat, bagaimana bacaannya bisa huruf-huruf aja diperhatikan. Padahal hakikatnya orang ketika membaca dia menghayati, mengagungkan, menjacanya sambil berusaha untuk menyelami. Dan otomatis akan menyita waktu yang seperti itu. Dan ternyata semakin ana berusaha untuk baca yang sesopan mungkin, ternyata jatah bacaannya berkurang. Tapi ternyata itu intinya. Dan ana akan semakin berat untuk menyadari itu ketika akhirnya engkau kasih tugas aku setiap malam. Seolah-olah engkau diawasi ini, seolah diawasi ini, seolah diawasi. Sampai pada saat yang terakhir, aku betul-betul merasa diawasi Allah dan aku akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bisa ana lanjutin. Ana enggak bisa betul-betul. Berarti selama ini ana salah ini. Ana bisa ngaji cepat sekali, enggak perhatian ana. Ternyata sekarang ana membaca Al-Fatihah aja malu ana ini. Ternyata ana belum bisa merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, kepada Engkau, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan dan beribadah. Kayaknya ana belum, malu ana ini sampai sakit. Dan subhanallah, setelah itu meninggal. Artinya orang saleh tahu standar baca Al-Qur'an itu bagaimana, bukan sekedar indahnya bacaan. Maka Sunani ketika membaca dan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan maknanya jelas-jelas banget ini. Orang yang dikatakan bacaannya paling bagus adalah orang yang memang paham dan ngerti artinya. Sehingga dia bisa menghayati banget sampai muta'athir. Sampai dia ngebekas tuh. Sampai bisa nangis, sampai bisa khusyuk, bisa ketakutan gitu. Ya, tapi ternyata kata Sunani, kalaulah bukan karena ada hadis lain yang menafsirkan maksudnya adalah suaranya yang bagus. Tapi maksudnya dengan suara yang bagus adalah suara orang yang menghayati. Dan tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Jadi semoga ya, kita ini pengen naik level dan naik kelas. Ketika sudah lama belajar agama, kemudian mengenal Al-Quran harus dipelajari. Ada terjemahan, ada tafsiran, ada arahan para ulama dan bagaimana mereka mempraktekkan. Maka kita jadikan ini motivasi untuk berbenah untuk kita sendiri. Ya, maka jauh-jauh hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an fa inna fihi ilma al-awwalina wal akhirin." Orang yang ingin betul-betul dapat ilmu, hendaklah dia membaca dan meneliti Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an itu ada ilmu orang-orang dulu dan yang akan datang. Baik. Kemudian hadis yang kelima, dan wallahu alam ini insyaallah adalah hadis yang kita jadikan penghujung ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ini Hamim Imam Ahmad dalam Musnadnya, kemudian Hab artinya Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahsinu iqamatas sufufi fis shalah." Perbaikilah kalian dalam menyempurnakan saf di dalam salat. Baik. Hadisnya disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibn Hibban. Hadisnya sahih, tidak ada masalah dalam sanadnya. Tetapi bagaimana praktek untuk memperbaiki kesempurnaan, merapihkan, meratakan saf. Ini ada dua tafsiran. Yang satu, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, atau bahkan beliau menyebutkan pemahaman beliau sendiri, bahwa perintah untuk merapihkan, menyempurnakan, meratakan saf adalah sunnah. Sementara As-Sunani dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan bahwa merapihkan saf ini ada perintahnya, dan perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Baik, terlepas dari perbedaan pendapat ulama hukum ini karena biasa hadisnya sama tapi kesimpulannya berbeda. Baik, ada kata-kata yang bagus dari Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika beliau membicarakan tentang iqamatus shufuf. Ahsin, ya, perbaikilah, aqimu ahsinu iqamatus shufuf, perbaikilah cara merapatkan, merapihkan shaf. Apa kata beliau dalam kitab Faidul Qadir? Atimmuha wasaddidul khalala fiha. Sempurnakan dan lengkapi yang bolong-bolong. Ya. Yang ada bolongan-bolongan, orang kosong di situ, isi gitu. Wasawwuha ma'tiladil qa'imin 'ala samtin wahidin. Beliau mengatakan, samakan dan ratakan pada semua orang yang berdiri di situ. Seperti satu satu apa namanya? Satu ukuran ya. Wal amru lin nadb, beliau mengatakan perintah ini untuk dihukumi secara sunnah. Wa yusannu idza kabbara wa yusannu idza kabura al masjid, dan dianjurkan kalau seandainya masjidnya besar. An ya'mura al imamu rajulan bitaswiyati shufuf, imam enggak langsung takbir apalagi enggak melihat makmumnya. Kalau seandainya masjidnya besar, maka merapihkan shaf membutuhkan waktu yang lebih panjang. Maka dianjurkan kata imam Al-Munawi, ya, imam nugasin orang-orang untuk membantu merapihkan shaf. Kemudian beliau mengatakan, wa yatufu alaihim aw yunadi fihim, maka dia tugaskan orang yang membantu dia untuk merapihkan shaf-shaf kaum muslimin. Saya pernah melihat seperti ini di salah satu pesantren sunnah di Indonesia. Ketika akan sholat, imam diam. Lalu ternyata di masing-masing shaf ada yang keliling, jalan. Ayo agak maju, ayo mundur dikit, maju, rapat, rapat kayak gitu. Sehingga setiap masing-masing shaf ada orang yang merapihkan shaf itu. Sebelum sholat dimulai dan imam diam. Imam kadang-kadang, yang pernah anda lihat juga dalam satu pesantren sunnah, dia tidak langsung takbir, tapi dia melihat shaf pertama. Kemudian dia keluar. Dia pindah ke shaf kedua. Hah, shaf yang kedua, rapihin. Lihat. Baru dia pindah ke shaf ketiga. Dilihat lagi, rapi. Baru setelah itu dia persiapan untuk mengimami sholatnya. Tapi ada yang sampai menugaskan orang yang keliling di shaf itu. Satu shaf, satu orang. Dan ternyata ada riwayatnya, kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau ini sempat merapihkan shaf dengan dibantu oleh beberapa orang, atau Rasulullah SAW yang suruh Ali bin Abi Thalib termasuk yang merapihkan shaf, kalau tidak salah seperti itu. Ini merupakan perhatian para ulama dalam menyempurnakan shaf. Sekalipun shaf adalah kesempurnaan sholat, kalau shafnya bolong, tidak sempurna, ada yang maju, ada yang mundur, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah karena memang shaf itu bukan syarat sah sholat. Akan tetapi mereka ketika perhatian merapihkan shaf, ternyata ini merupakan salah satu perhatian dalam sebuah sunnah. Maka Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa yusannu likulli man hadara an ya'mura bidzalika man yara minhu khalalan fi taswiyati shaf. Orang yang hadir di sholat itu hendaklah dia ngingetin orang yang shafnya bolong, ada kekurang rapatan, diingetin tuh, diingetin ya. Dia mengatakan, fa innahu minal amri bil ma'ruf wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena yang semacam itu termasuk amar ma'ruf dan mengingatkan dalam ketakwaan. Lalu dinukil perkataan An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, wal muradu bi taswiyatiha itmamul awwal fal awwal, yang dimaksudkan menyempurnakan shaf artinya memulai dari yang awal dulu sampai full baru setelahnya begitu. Wasaddul furaji wa tahrir qa'imina fiha, dan menutup tempat-tempat yang masih longgar sebagaimana orang-orang yang ada di situ mereka berusaha untuk mencari dan melihat. Bihaitsu la yataqaddamu sadr wahidin wala syai'un mana'a 'ala man huwa bijambihi. Ya, jadi orang yang sholat ini dadanya tidak lebih maju, ya. Kemudian tidak ada yang lebih mundur atau bagaimana dengan di kanan kirinya, ya, dengan kanan kirinya. Baik, intinya ini adalah apa namanya posisi para ulama dalam mengatur shaf. Dan sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, latusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh kalian harus merapihkan shaf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan bikin muka-muka kalian tidak beraturan, tidak sepakat, dan akan bermacam-macam pikiran maupun kesatuan kalian, sehingga tercerai-berai, ya. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan cerai-beraikan muka-muka kalian dan pendapat kalian. Nah, ini perintah untuk merapihkan shaf. Kalau tidak dilakukan, maka persatuan kaum muslimin akan tercerai-berai. Padahal shaf itu sunnah. Bagaimana dengan tidak sholat? Orang tidak datang ke masjid, lalu dia akan mengharapkan persatuan, kekompakan, toleransi, dan seterusnya. Bukankah itu mustahil? Maka yang paling diperhatikan adalah masalah sholat. Dan sayangnya, sebagian masyarakat justru kebalik. Orang tidak datang ke masjid dianggap biasa, ketika tidak rapat, tidak kumpul, tidak hadir pengajian kampung, langsung dianggap macam-macam. Baik, termasuk dalam mengatur shaf, memang dulu pernah kita sampaikan terjadi degradasi, ya, turun level kemerosotan dalam praktek ibadah sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari menceritakan, uqimatus shalah, sholat sudah dikomatin, sudah siap untuk dikerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kami, lalu beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Sempurnakan saf kalian karena aku bisa melihat dari balik punggungku di dalam salat ini. Artinya beneran, ya, benerin saf kalian, itu rapihkan gitu. Ana bisa melihat kalian ketika di dalam salat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulsiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas, maka salah satu dari kami ketika membaca hadis atau mendengar hadis itu, segera dia merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan ini adalah bukti praktek real dari para sahabat dalam memahamkan hadis ini. Lalu dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan bahwa Anas bin Malik kemudian juga berkomentar. Beliau mengatakan, laqad dhahabta aw law dhahabta taf'aluhu al-yawm lanafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus. Kalau seandainya merapatkan shaf yang dulu kita praktekkan di kalangan para sahabat, mau dipraktekin sekarang, maka salah satu dari kalian betul-betul akan lari dari shaf. Karena enggak biasa dengan merapihkan shaf gaya itu. Meskipun kita katakan para ulama menyebutkan shaf itu sunnah. Merapihkan artinya biar tidak ada yang maju, tidak ada yang kurang, dan jangan terlalu renggang. Entah kerenggangan itu antara kanan kiri atau depan belakang terlalu rendang, renggang dan jauh. Yang penting seorang itu bisa rapi secara umum. Tetapi memang kita katakan inilah penurunan. Kalau dulu para sahabat mereka sampai tempel-tempel itu kaki, punggung, bukan punggung tapi pundak dan seterusnya. Lalu Anas bin Malik mengatakan, sekarang nih kalau kalian praktekin bakal ada orang yang lari itu. Gak biasa dengan praktek merapatkan shaf. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwa cara merapihkan shaf inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman itu. Kemudian beliau mengatakan, wa bihadza yatimul ihtijaju ala bayanil murad biqamati shaffi wa tasbiyatihi. Berarti praktek para sahabat merupakan penjelasan tentang makna hadis sempurnakan shaf kalian. Jadi pemahaman para sahabat ini nanti akan dibandingkan dengan pemahaman orang-orang yang datang setelah para sahabat. Mana yang lebih afdal berarti? Maka kalau kita bisa untuk mempraktekkan dan mengajarkan itu, alangkah baiknya. Ya, semoga setelah kita belajar, seringkali kita apa namanya mengikuti dan memperbaiki, kita akan semakin faqih, ya. Akan semakin paham. Dan kita ingat motivasi kita belajar adalah untuk mengamalkan semua yang kita pelajari, kita amalkan meskipun sekali seumur hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di malam hari ini tentang bahaya fitnah dunia. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami informasikan untuk berikutnya kita akan membuka sesi tatap soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Kami ingatkan kepada Anda yang menghubungi secara langsung, setelah masuk mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan agar tidak feedback dan agar kami bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda. Dan Anda cukup menyimak melalui telepon saja. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustaz. Akhir-akhir ini saya merasa seperti kehilangan kekhusyuan kalau sholat, Pak Ustaz. Bahkan kadang-kadang benar-benar nggak tahu apa yang dibaca, apa sampai ngeblank total, Pak Ustaz. Baik sholat maupun zikir maupun baca Quran juga termasuk ikut pengajian. Jadi apa kalau misalnya ikut pengajian begini sampai nggak tahu apa yang disampaikan oleh Ustaznya, tiba-tiba selesai gitu, Pak Ustaz. Apa dan kalau misalnya mau untuk mengamalkan seperti yang hadis Pak Ustaz tadi sampaikan, yang harus membayangkan ada sahabat di depan kita atau Rasulullah, ini kayaknya malah kayak nggak bisa, Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya, Pak Ustaz. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Dan kita simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bahwa kisah yang tadi Anda sebutkan itu bukan hadis ya. Itu kisah untuk tambahan motivasi saja yang disampaikan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Salatnya membayangkan ngaji itu masih didengerin oleh sahabat, didengerin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kisah itu coba kamu membayangkan kamu sedang didengerin oleh Jibril gitu. Tapi itu hanya kisah aja. Tetapi memang untuk khusyuk ada derajat ihsan. Orang ketika beribadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu beribadah seperti melihat Allah enggak bisa, maka upayakan kamu salat seperti diawasi Allah. Beda kata para ulama, yang pertama namanya maqamul musyahadah. Level dia betul-betul sholat seperti menghadap Allah. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Kalau kalian sedang sholat, maka sebenarnya kalian sedang mengajak bicara Allah. Lalu dia berusaha menghayati sholatnya betul-betul depan Allah gitu. Gak usah membayangkan sebenarnya kalian tidak ada syariat itu, tapi sholatnya itu betul-betul ngerasa itu dia depan Allah gitu. Kalau gak bisa, maka minimal dia ngerasa dia sedang diawasi Allah. Sehingga betul orang yang tidak merasa sama sekali dengan orang yang berusaha untuk merasa diawasi Allah, dia akan berbeda hasilnya gitu. Anda nggak bisa karena memang banyak sawarif ya, banyak yang menyibukkan dan seterusnya. Bukan berarti standar itu sebenarnya nggak ada gitu. Berarti kita yang perlu berusaha untuk berbenah. Yang kedua, tadi antum katakan terkadang hilang ingatan, hilang perhatian atau fokus dan seterusnya. Maka para ulama ketika menyebutkan agar sholat kita bisa lebih khusyuk, bisa perhatian, caranya ya tidak sampai dalam kondisi capek kita praktekkan sholat itu. Kalau bisa kita istirahat dalam keadaan fresh, sehingga sholat itu bisa maksimal. Kalau orang ngantuk-ngantuk mau sholat ya otomatis nanti hilang-hilang itu, kabur-kabur gitu. Atau sedang banyak pikiran. Maka dalam hadis kan ada penjelasan para ulama, makruh sholat sambil kebelet atau sholat sambil kelaparan, makanan sudah siap. Karena itu bisa betul-betul mengurangi kekhusyuan. La salata bihadratit ta'am wa la wa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh orang sholat sambil makanannya sudah siap, sementara dia lapar banget, kemudian sholat sambil nahan buang hajat. Otomatis sholatnya akan kacau itu, keganggu. Baik, berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggunakan baju ada garisnya. Ini beliau dikasih hadiah oleh seorang sahabat namanya Abu Jaham. Beliau ketika menggunakan baju namanya khamisah, ketika sampai pada selesai sholat, beliau kemudian mengatakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham, wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Fa innaha alhatni anifan an salati. Tolong baju yang ini ada garisnya ini dikembalikan ke Abu Jaham. Nah, nanti minta ganti. Ini kata para ulama, kenapa Nabi SAW minta ganti? Karena beliau ini dikasih hadiah. Kalau hadiah ini kembalikan, Abu Jaham sedih. Tapi agar tidak sedih, minta ganti hadiah yang lain. Ana pengin dikasih bajunya Abu Jaham yang tidak ada garisnya. Lebih tebal, lebih panas, tapi tidak ada garisnya. Enggak apa-apa sudah, itu ana pakai aja daripada yang tipis enak tapi ada garis-garisnya. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena tadi aku waktu salat keganggu. Coba cuman ada baju yang bergaris aja kayak gini nih langsung keganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita bajunya berbordir, masjidnya bertulisan, ada karpet gambar kurma, gambar pedang, gambar mihrab, gambar Ka'bah, otomatis kita gimana mau khusyuk tuh? Ya, maka salah satu cara agar kita bisa latihan fokus ya, tidak sholat di tempat yang ramai, ramai gambarnya, ramai suaranya, atau memang ramai ya, macam-macamnya yang kira-kira bisa membuat kita nggak serius, nggak fokus gitu. Terus tambah lagi, para ulama memberikan saran, kalau kita baca sesuatu yang lancar, sampai istilahnya kelancaran, baca Al-Fatihah, ngerti-ngerti, sudah waladzallin, amin aja. Kapan saya baca ihdinas siratal mustaqim? Kapan? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Ngerti-ngerti sudah waladzallin, amin. Gitu. Saking lancarnya sampai gak kerasa gitu. Nah, juga sama, orang kalau langganan bacanya qul huwallahu ahad aja, dia sudah sampai, ih kok tau-tau, walam yakul lahu kufuwan ahad, tadi saya sudah Fatihah belum? Karena memang saking kelancaran dan dia tidak perhatian dengan bacaannya. Maka di antara cara agar kita khusyuk, para ulama mengatakan, coba ganti-ganti bacaan kalau bisa. Tuh. Ya Al-Fatihah gak mungkin diganti yang lain. Tetapi bacaan suratnya ganti-ganti. Jangan langganan inna atoyna kal kautsar aja. Tapi yang lebih panjang, bacaan hafalan kita yang baru. Atau mana dua. Contohnya misalkan dalam bacaan ruku dan sujud. Kan bacaan banyak, gak cuma subhan rabbiyal azim aja. Dari kecil sampai tua bacanya subhan rabbiyal azim. Paling gampang. Padahal bacaan sunnah itu kan banyak sekali untuk mempraktekannya. Kalau kita praktekkan macam-macamnya, maka kita dapat pahala karena Nabi SAW praktekkan semua. Gitu. Nah, ditambah lagi di antara cara agar orang itu bisa fokus, biar khusyuk gitu. Ketika datang, dia lebih awal. Kemudian berdoa kepada Allah. Sehingga semua sebab dia upayakan. Ana sudah datang awal, ana sudah berusaha untuk mengganti-ganti bacaan, ana juga berusaha di tempat yang tidak banyak gambar dan seterusnya, dalam kondisi juga kondusif. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan. Dan memang tidak khusyuk dalam sholat itu kita hampir sama semua nasibnya ya. Nasibnya hampir sama semua. Ya, dan memang kalau Nabi SAW terganggu dalam sholatnya, bagaimana kita? Tapi kita berusaha agar sholat itu bisa khusyuk. Ada satu riwayat dari seorang ulama ketika melihat ada orang sholat ribet aja dengan badannya, ribet dengan bajunya, ribet dengan, maka kata seorang alim ini dalam ahli hadis, lihat ini lau itma'anna qalbuhu itma'annat jawarihuhu, kalau nggak salah beliau mengatakan demikian. Itu kalau hatinya tenang dalam sholatnya, maka badannya nggak akan macam-macam. Ya akan ribet, yang ini, ambil ini. Sholat tuh kayak gak tenang gitu, kayak pengen gimana gitu. Padahal orang kalau betul-betul lagi tenang sholatnya, ya sudah, dia ingin perhatian sama bacaannya. Ya begitu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Pak Rudi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari malam hari ini Ustaz, dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, bagaimanakah tata cara yang benar dalam merapatkan saf? Apakah jari kelingking dengan jari kelingking ataukah tumit dengan tumit? Lalu bagaimanakah mengaplikasikan merapatkan dengan tumit serta merapatkan bahu dengan bahu Ustaz? Karena agak kesulitan bagi kami untuk memahami dan mempraktikannya. Syukran atas jawabnya Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, Anda pernah dengar bahwa para ulama menyebutkan tentang penafsiran hadis itu untuk mubalaghah atau memberikan kesan ini adalah perhatian yang sangat ketat oleh para sahabat. Mereka ketika ingin mempraktikkan hadis untuk merapihkan, maka mereka sampai memberikan istilah pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan itu akan membuat mereka betul-betul ketat banget dalam merapatkan. Tapi apakah betul-betul dipraktikkan seperti itu? Yang Anda pernah dengar kayak misalkan penjelasan Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya, itu tidak harus seperti itu banget. Ya. Yang penting dulu kita juga belajar di Madinah, para masyayikh mengatakan tidak harus, ya, tidak harus. Tapi yang penting rapih, tidak ada yang menonjol ke depan, tidak ada yang ke belakang gitu. Kemudian tidak ada furjah atau bolongan yang kelihatan banget. Tapi itu pemahaman yang Anda sebutkan tadi, para ulama yang belakangan tuh. Dan memang banyak juga yang mengatakan bahwa merapatkan saf sunnah. Tapi para sahabat bagaimana caranya? Dulu para sahabat sampai seperti itu. Para sahabat sampai menempelkan bahu dengan bahu, ya, pundak dengan pundak seperti ini. Ya nempel itu bisa. Meskipun itu bakal membuat orang justru sholatnya ya ketat banget, rapat banget. Ini coba kita bayangkan, ini sekarang kita ditempelin sama pundaknya orang gitu. Tapi yang jelas wallahu alam, kita berusaha untuk sebisanya ya rapi, jangan biarkan ada bolongan yang kelihatan banget, rongga gitu. Kemudian ada yang maju, ada yang ke belakang ya. Dan kalau tadi berbicara teori dan teknis ya, tumit atau kelingking, otomatis tumit karena kelingking itu akan berbeda ketika kaki orang panjang dan pendek. Tapi kalau tumit ya tumit rata-rata di tengah, di tumpuan badan ya, badan itu langsung di bawah, di bagian tengah kakinya itu tumit. Jadi kalau yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah tumitnya, insya Allah dia bisa rapih. Tapi kalau dipakai ujung kaki, nah ini ujung kaki orang kan ada yang panjang ada yang pendek seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati silam, azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah, telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Jami' As-Saghir dengan tema Bahaya Fitnah Dunia. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat menjadi nasihat yang berharga bagi kita, khususnya dalam menjaga keimanan, memelihara kehormatan diri, serta berhati-hati dalam setiap pergaulan. Dan semoga kajian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa menjaga diri dari fitnah bukan sekedar menjauhi sesuatu yang dilarang, tetapi juga merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga keluarga, melindungi kehormatan dan memelihara hati agar tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Saat ini pukul 14:26 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidahullah. Di kesempatan sore hari nanti, melanjutkan dari kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Nam ikhwati islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudhaifi di surat Fusilat dengan nomor urut surat ke-41. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: Al-Qur'an

100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: مُتِيَارَ سَلَف. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang teguh.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
5: Min adhkaril masaa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Podcast.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang

وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
7: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini, di pekan yang kedua, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab matan Al-Ghoyah wa Taqrib, disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin M.A. Fidhahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema tata cara mandi wajib. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab fikih, dalam pembahasan fikih dalam madhab Syafi'i, dari pembahasan kitab Matan Abu Suja atau yang dikenal dengan Al-Ghaya wa Takrib, yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Anas Burhanuddin M.A.Fidahallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari STDI Jember, dan insyaAllah kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini. Anda bisa menyampaikan di layanan telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan sore ini kita akan simak terkait dengan ketentuan dan tuntunan sunnah di dalam bab mandi wajib, mandi janabah. Bagaimana metode atau ketentuan sunnah yang terdapat dalam bab ini, kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan langsung saja kita mulai pembahasan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyata fadal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah. Wa man yudhlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali beramal soleh dan meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Suja Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kali ini adalah sesi ke-9 atau halaqah yang ke-9 dari kajian ini, dan pada sesi yang ke-8 telah kita kaji bersama tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Kita telah jelaskan dan pelajari bersama bahwasanya mandi wajib itu penyebabnya ada 6. Atau dengan kata lain, ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ada 3 perkara yang berlaku umum untuk pria dan wanita, yaitu yang pertama adalah bersenggama atau bertemunya 2 khitan dan kelamin. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Dan yang ketiga adalah kematian. Artinya ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka dia wajib untuk dimandikan. Sehingga mandi wajib ini, pembahasannya juga mencakup pembahasan mandi jenazah juga. Kemudian 3 perkara yang terakhir adalah 3 perkara yang khusus berlaku untuk kaum wanita saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ketika seorang wanita sudah selesai haid, darahnya sudah berhenti, nifasnya sudah berhenti, atau dia melahirkan tapi tidak keluar darah nifas, maka 3 perkara ini semuanya juga mewajibkan mandi. Nah, setelah kita mempelajari bersama tentang sebab-sebab mandi wajib, maka pada sesi yang ke-9 ini kita akan berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara mandi wajib, yang mencakup 2 pembahasan. Yang pertama adalah rukun-rukun mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun wa fara'idhul ghusli 3 asya'. Dan kewajiban-kewajiban mandi wajib itu ada tiga. Yang beliau maksud dengan kewajiban di sini adalah rukun mandi wajib. Yang kalau kita tidak melakukan, maka mandi kita menjadi tidak sah. Dan mandi wajib di sini mencakup mandi junub, kemudian juga mandi jenazah, dan mandi besar yang lain, karena seorang wanita selesai haid atau nifas atau habis melahirkan. Nah, jadi pembahasan ghusl atau mandi wajib di sini mencakup tiga jenis mandi ini. Mandi karena junub, yaitu karena bersenggama atau karena keluar mani. Kemudian yang kedua adalah mandi jenazah. Yang ketiga adalah mandi besar karena haid atau nifas atau melahirkan yang tanpa keluar darah nifas. Jadi, rukun mandi wajib ada tiga. Yang pertama adalah niat. Wa faraidul ghusli thalathatu asya' an-niyah. Wa izalatun najasah idha kanat ala badani. Wa isalul ma' ila jami'i sya'ri wal basyarah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada najis di atas badannya. Kemudian yang ketiga adalah menyiramkan air dan menyampaikan air ini ke seluruh rambut dan kulit. Nah, jadi demikian Al-Imam Abu Syuja' Al-Aswani rahimahullahu taala menjelaskan. Dan kita akan kupas masing-masing dari tiga perkara yang beliau sebutkan di sini secara berurutan. Yang pertama adalah niat. Saat kita akan mandi wajib, maka kita harus memasang niat. Dan yang dimaksud sebagai niat yang merupakan rukun mandi wajib adalah amalan hati, yaitu niat dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Syuja, niat dalam hati adalah yang wajib. Adapun mengucapkan niat ini, menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah disunahkan, bukan merupakan kewajiban. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya melafadzkan niat atau melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Tapi yang menjadi pembahasan kita adalah niat yang merupakan rukun mandi wajib. Nah, karena menurut mazhab Syafi'i melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah, maka yang wajib adalah adanya niat ini dalam hati. Di mana dalam hati kita memasang niat, meniatkan mandi ini sebagai pengangkat hadas akbar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan dasar diwajibkannya niat dalam mandi wajib adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat. Yang dimaksud adalah amalan-amalan yang membutuhkan niat, yaitu amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang tidak logis, ya. Al-ibadat ghairu ma'qulatil ma'na. Ibadah-ibadah yang mahdhah atau ibadah-ibadah murni yang tidak bisa dilogikakan, seperti salat, tayammum, wudu, puasa, haji, umrah, termasuk juga adalah mandi wajib ini. Jadi, hendaknya kita tidak melupakan untuk memasang niat sebelum kita mandi wajib. Pasang dalam hati kita bahwasanya kita meniatkan mandi wajib ini sebagai pengangkat hadas akbar. Yang kemudian kita melakukannya bukan karena ingin pujian orang lain, bukan karena ingin didengar atau dilihat, atau riya dan sum'ah, tapi kita melakukannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai ibadah dan pengabdian kita kepadanya. Jadi ini adalah amalan hati yang bernilai besar. Ini adalah salah satu amalan hati yang hendaknya seorang muslim hatinya senantiasa gemuruh dengannya. Ini adalah ibadah yang diabaikan oleh banyak orang. Ada banyak orang yang tidak memahami amalan-amalan hati seperti ini, dan seorang muslim yang cerdas adalah yang hatinya senantiasa gemuruh dengan amalan-amalan hati. Di antaranya dengan niat sebelum menjalankan berbagai ibadah setiap harinya. Ketika dia akan sholat, dia pasang niat. Ketika dia akan puasa, dia pasang niat. Ketika dia akan wudhu, dia memasang niat dalam hatinya. Demikian juga ketika akan mandi wajib, maka dia olah hatinya. Nah, niat adalah mengolah hati. Bahwasanya kita tidak mengharapkan dari ibadah ini kecuali hanya pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini adalah rukun yang pertama dalam mandi wajib. Wa izaratun najasati idza kanat ala badani. Yang kedua adalah menghilangkan najis kalau seandainya ada najis pada badannya. Saat kita ingin mandi wajib kemudian ada najis yang masih berada di atas badan kita, maka kita punya kewajiban untuk menghilangkannya dahulu. Nah, izalatun najasah, yang menghilangkan najis, yang paling simple, yang paling paripurna adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya ada air kencing ya di atas kemaluan kita, atau ada madhi ya, di atas zakar atau kemaluan kita, kemudian ada tinja barangkali di bagian belakang badan kita, ya di dubur, atau ada darah yang banyak yang mengalir, maka kita mulai ibadah kita, kita mulai toharah kita ini dengan menghilangkan najis dahulu. Najisnya dihilangkan, kita mulai dengan izalatun najasah dulu, baru kemudian setelah itu kita berpindah ke raf'ul hadath, mengangkat hadath. Jadi kita mulai dengan menghilangkan najis dahulu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala menjadikan menghilangkan najis sebelum mandi wajib sebagai salah satu rukun mandi wajib. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu bahwasanya menghilangkan najis dari badan ini tidak harus dilakukan dengan mandiri. Dalam arti kalau kita menghilangkan najis ini sekaligus dengan air yang kita siramkan untuk menghilangkan hadas akbar, maka itu sudah cukup. Jadi yang mu'tamad, yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya rukun mandi wajib itu dua saja. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, sedangkan menghilangkan najis sebelum mandi wajib ini hukumnya adalah sunnah saja. Jadi karena menghilangkan najis yang bisa dilakukan sekaligus bersama dengan air yang kita siramkan ke seluruh badan kita, maka mengkhususkan diri atau mengkhususkan amalan dalam bentuk menghilangkan najis sebelum mandi wajib ini hukumnya adalah sunnah saja dan bukan merupakan sebuah kewajiban, apalagi sebuah rukun, apalagi suatu rukun dalam ibadah yang agung ini. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab Syafi'i. Ya, Al-Imam Abu Syuja' menjadikan menghilangkan najis sebagai salah satu kewajiban dan rukun mandi wajib, sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya mengkhususkan kegiatan menghilangkan najis ini hukumnya adalah sunnah saja. Karena menghilangkan najis bisa dilakukan sekaligus bersama-sama dengan menyiramkan air yang dengannya kita akan mengangkat hadas akbar kita. Dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini merupakan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang yang mandi wajib, ya, dia kalau sudah memasang niat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, maka mandi wajibnya sudah sah. Tapi kalau dia dahulu dengan menghilangkan najis dahulu, dia melakukan izalatun najasah atau menghilangkan najis sebagai kegiatan khusus yang tersendiri atau mandiri sebelum mengalirkan air ke seluruh badannya, maka berarti dia telah menyempurnakan mandi wajibnya dan kegiatan izalatun najas atau menghilangkan najis berupa darah atau air kencing atau air madhi atau kotoran dan tinja dari badan kita, ini merupakan sesuatu yang sifatnya sunnah. Baik, kemudian yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Menyiramkan air atau mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi rukun mandi wajib yang ketiga menurut Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala adalah meratakan air atau mengalirkannya ke seluruh badan. Sehingga air ini mengenai seluruh kulit kita. Dari atas sampai bawah. Dari kanan sampai kiri. Termasuk meratakannya ke seluruh rambut kita. Ya. Meratakannya ke seluruh rambut kita. Nah, penjelasan beliau seperti ini. Meratakan air ke seluruh badan, termasuk rambut dan semua kulit. Jadi ini adalah rukun yang ketiga menurut Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah bada'a fa ghassala yadayhi ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Jadi diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mandi junub maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau. Jadi mencuci kedua tangan ini hukumnya adalah sunnah. Ini adalah satu kegiatan yang akan menyelamatkan toharah semuanya. Makanya disunahkan sebelum wudu, disunahkan juga sebelum mandi, karena kalau air kita, kalau tangan kita bersih, kalau tangan kita sudah suci, maka ini akan berdampak positif kepada seluruh toharah. Karena nanti air yang akan kita alirkan, yang akan kita ratakan ke seluruh badan, yang akan kita ratakan ke seluruh badan kita, itu aman karena tangannya sudah disucikan dahulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai mandi wajib dengan mencuci kedua tangan beliau dahulu. Tsumma yatawaddau kama yatawaddau li shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk salat. Jadi sebelum mandi wajib beliau berwudu dahulu sebagaimana beliau berwudu sebelum salat. Dengan paling tidak membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian beliau memasukkan jari jemari beliau ke dalam air, kemudian dengan jari jemari itu beliau menyela-nyela pokok rambut beliau. Pokok rambut adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, jadi ini disela-sela oleh Nabi Muhammad SAW untuk memastikan bahwasanya seluruh air ini sudah sampai ke seluruh kepala. Air yang dipakai untuk mandi junub ini sudah sampai ke seluruh kepala, bahkan sampai ke sela-sela rambut. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. Kemudian beliau menyiramkan air kepada beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak tiga siraman. Beliau melakukannya dengan kedua tangan beliau. Jadi dengan kedua tangan beliau, Nabi Muhammad SAW kemudian menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak tiga siraman. Atau bisa diterjemahkan juga sebanyak tiga gayung. Tiga gayung atau tiga gayungan atau tiga siraman. Thumma yufidhul ma'a ala jildihi kullih. Kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit beliau. Nah, jadi dalam mandi wajib, kita harus pastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan kita. Air sudah sampai ke seluruh kulit kita, dan air sudah mengenai semua rambut kita. Nah, ini adalah tata cara mandi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat sempurna mandi wajib Nabi Muhammad SAW. Tapi yang akan kita garis bawahi adalah kalimat yang terakhir. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. Atau kalimat yang terakhir dengan kalimat yang sebelumnya. ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِئَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُسُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ. Jadi mencuci kedua tangan itu sunnah, kemudian berwudu sebagaimana kita berwudu untuk salat sebelum mandi wajib itu hukumnya adalah sunnah. Tapi memastikan bahwasanya air sampai ke seluruh kepala, air sampai ke seluruh rambut, kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, dan memastikan bahwasanya air telah merata ke seluruh badan dan kulit kita, maka ini adalah rukun wudhu. Ini adalah rukun mandi wajib maksud saya. Jadi ini adalah sifat minimalis mandi wajib dalam Islam yang harus kita lakukan kalau kita ingin mandi wajib kita menjadi sah. Jadi tanpa memastikan bahwasanya air telah sampai ke seluruh badan, air telah merata ke seluruh bagian kulit kita, air telah merata

جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan satu titik rambut tidak dibasuh dalam mandi wajib atau dalam mandi janabah, maka dia diancam akan diberlakukan demikian-demikian di neraka. Jadi adalah sebuah ancaman untuk mereka yang mandi wajib tapi tidak melakukannya dengan baik. Nah, dia mandi wajib tapi tidak menyempurnakannya. Jadi mandi janabah adalah kewajiban kita. Tapi jangan mengatakan aku ini dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku sudah berbuat baik sehingga terserah aku tata caranya. Ini adalah sebuah adab dan akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran agama Islam. Demikian juga mereka yang berwudu tapi wudunya asal-asalan, ya, seperti yang masyhur kita sering mendengarnya, ada satu orang sahabat yang wudu kemudian kakinya tidak rata kena air sehingga ada lum'ah, ada titik di kaki beliau yang mengkilap karena yang lain sudah terbasahi air, sementara ada satu titik di tumit beliau yang tidak terkena air. Maka melihat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Ya, wail, ya, atau celaka bagi para tumit di neraka. Yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air saat seorang muslim berwudu. Nah, demikian juga orang yang mandi wajib, dia menjalankan ibadah. Tapi kalau mandi wajibnya dikerjakan asal-asalan, masih ada sebagian kulit atau sebagian rambut yang belum terkena air mandi wajib ini, maka itu justru akan menjadikan dia terancam dengan hukuman tertentu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita menjalankannya dengan mutaba'ah, ya, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat mutaba'ah ini bersama syarat ikhlas adalah dua syarat diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ikhlas. Pastikan bahwasanya ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jalankan ibadah termasuk mandi wajib berdasarkan mutaba'ah, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengabaikan dengan meremehkan ada titik-titik di badan kita, kulit kita atau rambut kita yang tidak terkena air saat mandi wajib, karena itu justru malah akan menjadikan kita terancam dengan hukuman di neraka, wal'iyadzu billah. Jadi rukun mandi wajib yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dengan demikian, kalau ada seorang muslim yang sudah berniat dalam hatinya ingin mengangkat hadas akbar, karena misalnya dia junub, ya, baik karena bersenggama atau karena keluar mani dengan sebab yang lain. Kemudian saat dia mandi wajib ini, yang dia lakukan adalah nyebur ke kolam renang misalnya, atau nyebur ke telaga atau ke sungai. Kemudian setelah itu dia keluar dari sungai atau telaga atau kolam renang, maka mandi wajibnya sudah sah. Kenapa? Karena dia sudah wujudkan semua rukun mandi wajib. Ya, dia sudah niat. Kemudian yang kedua, dia sudah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Maka berarti mandi junubnya atau mandi wajibnya sudah sah, walhamdulillah. Jadi sesimpel itu, dan ini yang disebut sebagai sifatul ijza, yaitu sifat minimalis mandi wajib menurut Islam dan sifat minimalis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat maksimalis atau sifatul kamal adalah mandi wajib yang diawali dengan wudu dan beberapa sunnah yang akan menjadi pembahasan kita setelah ini, biiznillahi ta'ala.

Jadi ini adalah pembahasan yang pertama untuk kesempatan sesi kita ini, yaitu pembahasan tentang rukun-rukun mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja Al-Isfahani rahimahullah taala menyebutkan 3 rukun. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis sebelum mandi wajib, kemudian yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan 2 rukun saja, yaitu yang pertama adalah mandi wajib, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh, karena menurut beliau menghilangkan najis itu bisa dilaksanakan sekaligus dengan mengalirnya air ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi cukup seperti itu yang wajib dan rukun. Adapun kalau seorang di antara kita mengkhususkan ada kegiatan khusus, kegiatan tersendiri berupa menghilangkan najis, maka ini hukumnya adalah sunnah saja dan bukan merupakan suatu kewajiban, apalagi suatu rukun dalam mandi wajib. Baik, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Al-Imam Abu Syuja Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan wa sunanuhu khamsatu asya, dan sunah-sunahnya ada 5 perkara. At-tasmiyah. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Nah, jadi saat kita akan mandi wajib maka disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Dan dasarnya adalah hadis riwayat. Dasarnya adalah hadis yang sudah pernah kita sebutkan dalam pembahasan wudu dahulu, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu akan terputus. Nah, jadi sebagaimana dalam wudu kita disunnahkan untuk mengucapkan bismillah dahulu atau bismillahirrahmanirrahim, maka sebelum mandi wajib kita juga disunnahkan untuk membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan bismillah ini hukumnya adalah wajib. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la wudhu'a liman lam yusammillah. Ya, tidak sah wudhu seseorang kalau dia tidak mengucapkan bismillah ya, sebelum wudhunya. Ya, jadi konteks hadisnya adalah tentang wudhu. Tapi para ulama mengkiaskan mandi wajib dengan wudhu. Jadi sebagaimana bismillah dianjurkan sebelum wudu, maka bismillah juga dianjurkan sebelum mandi wajib. Dan menurut sebagian ulama, sebagaimana bismillah diwajibkan sebelum wudu, maka bismillah juga diwajibkan sebelum mandi wajib. Nah, ini adalah sunnah yang pertama. Yang kedua, wal wudu'u qablah. Sunnah yang kedua adalah berwudu sebelum mandi wajib. Jadi saat kita akan mandi wajib, maka disunnahkan untuk berwudu dahulu. Sebagaimana wudu kita sebelum kita sholat. Jadi kita mulai dengan berkumur-kumur, ya, kemudian istinsyak, ya, yaitu menghirup air, kemudian kita melepaskannya. Ya, dengan berbagai sunnah wudu yang lain, dan yang paling minimal adalah kita membasuh kedua tangan kita, membasuh wajah kita, kemudian membasuh kedua tangan kita, setelah itu kita mengusap kepala, diakhiri dengan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian baru setelah itu kita siramkan air ke seluruh badan kita. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mandi junub maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau,
kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau berwudu untuk sholat. Jadi ini jelas sekali ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam sifat sempurna mandi wajib beliau, beliau berwudu dahulu sebelum menyiramkan air ke seluruh badan.

0: Baik. Kemudian sunnah yang ketiga. Beliau mengatakan wa imrarul yadi 'alal jasad. Sunnah yang ketiga adalah meratakan tangan ke seluruh badan. Sunnah yang ketiga adalah meratakan tangan atau melewatkan tangan kita ke seluruh badan. Maksudnya adalah tangan yang kita miliki ini kita pastikan sudah melewati seluruh badan kita. Kita memijat ya dengan kedua tangan kita ini seluruh badan kita. Dalam arti memijat bukan pijat dalam bentuk refleksi atau massage ya atau pijatan yang kita kenal di negeri kita. Tapi maksudnya dengan memijat adalah imrarul yad. Ya, jadi membuat tangan kita ini melewati seluruh badan. Untuk apa? Ini maksudnya adalah untuk memastikan air sudah sampai ke seluruh badan kita. Jadi sunnah ini ada kaitannya dengan rukun yang ketiga tadi. Rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Termasuk meratakannya kepada seluruh rambut kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meratakan air ke seluruh tubuh? Cara yang paling sempurna adalah dengan imrarul yad. Jadi meratakan tangan kita ke seluruh badan. Jadi tangan kita ini meratakan air ke seluruh badan. Ya. Ini namanya imrarul yad. Dan ini bukan sebuah kewajiban. Yang wajib adalah memastikan air sudah mengenai seluruh tubuh. Adapun meratakan tangan ke seluruh badan atau membuat tangan ini melewati seluruh badan, ini hukumnya adalah sunnah. Karena dia lebih sempurna. Dia adalah cara agar kita bisa memastikan air sampai ke seluruh badan. Tapi tentunya bukan cara satu-satunya. Ya, karena ketika misalnya orang mandi dengan shower misalnya, atau orang mandi dengan menyeburkan badannya ke kolam renang atau ke sungai, maka itu juga bisa memastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan. Tapi yang lebih hati-hati, yang lebih sempurna adalah kalau dia bisa meratakan tangannya ke seluruh badan. Jadi semua badan terkena tangan. Nah, kita sudah membuat kedua tangan kita ini melewati seluruh badan ya sampai bagian belakang, ya kemudian perut, ya bagian bawah, kaki, nah, termasuk sela-sela, ya, sela-sela jari, ya, baik jari kaki maupun jari tangan, itu kita sudah lewatkan tangan padanya. Sehingga kita pastikan maksudnya air sudah mengalir, air sudah sampai ke seluruh badan kita ini. Nah, ini adalah sunnah. Menurut mazhab Syafi'i dan sebagian ulama seperti mazhab Maliki mewajibkannya. Maka mengamalkan sunnah ini, yaitu meratakan tangan kita ke seluruh badan untuk memastikan bahwasanya air sudah sampai ke seluruh kulit dan rambut kita, ini adalah termasuk bagian dari al-khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan. Bagaimana maksudnya? Karena mazhab Syafi'i menyunahkannya. Mazhab Maliki mewajibkannya. Maka hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah ini. Jadi nyebur ke kolam atau ke sungai atau mandi dengan shower ya yang deras. Insya Allah dengan begitu kita yakin bahwasanya air sudah sampai ke seluruh badan kita. Tapi kalau kemudian kita menggerakkan tangan kita, meratakannya ke seluruh badan, maka ini adalah kesempurnaan dalam mandi wajib. Berarti kita menambahkan satu sunnah yang menjadikan mandi wajib kita menjadi semakin sempurna dan semakin berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mabrurah. Baik. Ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah al-muwalah. Al-muwalah artinya adalah tanpa jeda panjang antara satu anggota yang dibasuh dengan anggota yang lain. Jadi saat mandi wajib, maka hendaknya kita tidak banyak jeda. Ya, tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang antara misalnya kita meratakan air ke kepala kita, dengan meratakan air ke dada dan perut kita. Juga tidak boleh ada jeda antara meratakan air ke perut dan dada kita dengan meratakan air ke bagian bawah, misalnya kaki dan telapak kaki. Jadi tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Jeda yang terlalu panjang maksudnya adalah jeda di mana kita baru berpindah ke bagian tengah badan ketika bagian atas kita sudah kering. Atau kita baru berpindah meratakan air ke bagian bawah badan kita ketika badan bagian tengah kita, yaitu dada dan perut, punggung, pinggang, ini juga sudah kering. Jadi itu namanya berarti ada jeda yang terlalu panjang antara masing-masing anggota ini. Ini tidak boleh, ini menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, dan persisnya menurut mazhab Syafi'i menyelisih sunnah. Ya. Jadi tetap sah, tapi meninggalkan satu sunnah dan kesempurnaan dalam mandi wajib, yaitu al-mualah. Ya, al-mualah artinya adalah dilakukan dengan beriringan, ya. Dengan beriringan tanpa ada jeda yang panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ya, seperti mualah dalam wudhu juga, mualah dalam wudhu artinya adalah dilaksanakan secara berkesinambungan tanpa ada jeda yang panjang antara membasuh wajah dengan membasuh tangan, antara membasuh tangan dengan mengusap kepala, antara mengusap kepala dengan membasuh kaki. Itu dilaksanakan secara berurutan, kemudian secara berkesinambungan tanpa ada jeda yang terlalu panjang. Ini namanya al-mualah, dan al-imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menjadikan al-mualah, yaitu tanpa jeda panjang, ini sebagai salah satu sunnah mandi wajib. Ya, dan dasarnya adalah beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ya, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Sebentar. Dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan jeda yang panjang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi dasarnya adalah zahiru hadithi Aisyah. Apa yang nampak, apa yang secara kuat ditunjukkan oleh hadis Aisyah, di mana Nabi Muhammad SAW ketika beliau mandi, itu beliau mulai dengan mencuci tangan, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk sholat, kemudian beliau memasukkan jari-jemari beliau ke dalam air, kemudian beliau menyela-nyela pokok rambut beliau, kemudian beliau menyiramkan air ke badan beliau sebanyak 3 siraman, dan kemudian beliau meratakan air ke seluruh kulit dan badan beliau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jeda yang panjang antara kegiatan mandi wajib Rasulullah SAW, antara membasuh satu badan, antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain. Tidak ada jeda yang panjang, tapi dilaksanakan secara berurutan dan beriringan atau berkesinambungan tanpa ada jeda. Baik, yang terakhir dan yang kelima, sunnah yang kelima adalah wataqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian tubuh yang kanan baru kemudian bagian tubuh yang sebelah kiri. Nah, ini juga merupakan sunnah dalam wudu, maka hal ini juga disunnahkan dalam mandi wajib. Dan dasarnya adalah yang pertama, hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yu'jibuhu at-tayammun fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyenangi untuk memulai dengan bagian yang kanan. Baik saat beliau memakai sendal ataupun saat beliau menyisir rambut beliau, juga saat beliau bersuci dan dalam semua urusan beliau. Jadi dalam memakai sendal beliau memulai dengan kaki kanan. Kemudian menyisir rambut beliau mulai dengan sisi kanan. Wudhu pun beliau memulai dengan tangan kanan sebelum tangan kiri, kaki kanan sebelum kaki kiri, bagian tubuh sebelah kanan sebelum bagian tubuh sebelah kiri, maka dalam mandi wajib juga demikian. Karena disebutkan wa fi sya'nihi wa fi tuhurihi, dalam thaharah beliau semuanya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua kondisi dan keadaan beliau. Atau bisa diterjemahkan juga, dalam semua urusan dan perkara beliau, beliau mulai dengan bagian kanan, kecuali yang diperkecualikan. Seperti saat berak, ya, beliau saat cebok, beliau menggunakan bagian yang sebelah kiri. Ya. Beliau menggunakan tangan kiri beliau. Nah, jadi mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum sebelah kiri ini adalah sunnah dalam mandi wajib juga. Dan sunnah ini juga didasari oleh beberapa dalil khusus. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam idza ightasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffi fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima 'ala ra'sihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau mandi junub, maka beliau memerintahkan agar didatangkan ember susu unta. Jadi ember yang dipakai, yang biasa dipakai untuk menyimpan susu unta, ini yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mandi wajib beliau. Beliau isi dengan air, maka kemudian beliau mengambil air dengan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau mulai menyiram dengan anggota sebelah kanan beliau dahulu. Beliau memulai dengan bagian tubuh yang sebelah kanan dahulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Dan beliau menyiramkan air ke kepala beliau dengan kedua telapak tangan beliau. Jadi dimulai dengan menyiramkan air ke bagian kanan dahulu, baru sebelah kiri. Kemudian setelah itu beliau menyiramkan air ke kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan jelas menunjukkan bahwasanya untuk mandi wajib secara khusus, Nabi Muhammad SAW juga mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Ditegaskan lagi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna idza asabat ihdana janabatan akhadhat biyadayha thalathan fawqa ra'siha thumma biyadiha ala shiqqiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra ala shiqqiha al-aysar. Kalau seorang di antara kami, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena junub atau janabah, maka dia akan menyiramkan air dari atas kepalanya 3 kali. Kemudian dia akan meratakan air ke bagian sebelah kanan dahulu. Baru kemudian setelah itu mengambil air lagi dan meratakan air ke sebelah kiri. Nah, jadi hadis yang ketiga ini, yang sama-sama juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahwasanya tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang mendahulukan anggota tubuh bagian kanan sebelum anggota tubuh bagian kiri dalam mandi wajib, tapi para istri Rasulullah SAW termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga melakukan hal yang sama. Jadi kita punya tiga dalil paling tidak untuk sunnah yang kelima ini, yaitu sunnah mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan dahulu, ya, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan sebelum anggota tubuh sebelah kiri. Yang pertama, hadis umum bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu senang untuk memulai dengan bagian kanan dalam semua urusan beliau. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam mandi wajib secara khusus mendahulukan anggota bagian kanan dahulu sebelum anggota sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga bahwasanya para istri Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwasanya mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri merupakan sunnah yang jelas dalam agama kita terkait dengan mandi wajib ini. Maka ada lima sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfani rahimahullahu ta'ala dalam mandi wajib, yaitu yang pertama membaca basmalah sebelum mandi, kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga meratakan tangan, ya, bukan meratakan air. Kalau meratakan air ke seluruh badan itu rukun, tapi meratakan tangan atau membuat tangan kita melewati seluruh kulit dan badan kita, ini juga adalah sunnah dalam berwudu, sunnah dalam mandi wajib. Kemudian yang keempat adalah muwalah, ya, beriringan tanpa jeda yang panjang. Kemudian yang kelima adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan sebelum anggota tubuh yang kiri. Baik, ini adalah dua pembahasan penting dalam kajian sesi ke-9 dari kajian fikih ibadah. Nah, ini adalah dua pembahasan penting dalam sesi ke-9 kajian fikih ibadah dengan panduan Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama adalah rukun-rukun mandi wajib, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya beserta dalil yang mendasarinya, baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau dalil-dalil yang lain. Di antaranya athar para sahabat Rasulullah SAW. Semoga semua pembahasan ini menambah khazanah ilmu kita, kemudian menambah semangat kita untuk semakin banyak beramal soleh dan menjalankan ibadah-ibadah kita dengan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, fizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas syarah dan penjelasan sejumlah ketentuan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab atau perkara mandi wajib. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan sore hari ini, kami buka kesempatan. Silakan partisipasi yang bisa disampaikan dalam pertanyaan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, secara langsung juga bisa telepon di 0218236543. Baik, Ustaz, kami akan terima satu penelpon yang sudah masuk dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan sore hari ini. Silakan.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Baik, silakan Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya tentang masalah ini, kan ada banyak perbedaan para ulama di dalam suatu amalan Ustaz. Misalkan di dalam batalkah atau tidak menyentuh wudu, menyentuh wanita yang bukan mahram Ustaz. Kalau dari sisi dalil, saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak batal karena Rasul pernah mencium istrinya Ustaz. Cuman dari sisi lain, saya ada di dalam hati itu merasa takut pendapat yang menyatakan batal itu untuk kehati-hatian, Ustaz. Jadi, apakah perasaan itu harus dihilangkan atau harus gimana Ustaz? Apakah harus memilih pendapat yang tidak batal Ustaz?
1: Baik. Yes, itu saja Bapak. Baik. Jazakallah khair Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya baik, jadi kaidahnya untuk semua permasalahan ikhtilafiyah, ya. Kalau kita mengambil jalan kehati-hatian, ya, misalnya dalam permasalahan yang disebutkan tadi, ya, jadi kalau kita menyentuh lawan jenis yang bukan merupakan mahram kita pada awalnya, ya, jadi selain ibu kita, ya saudari kita, tapi misalnya para wanita asing atau istri kita sendiri. Ini menurut mazhab Syafi'i kalau kita bersentuhan dengan mereka, bersentuhan itu maksudnya adalah terkena bagian dalam tangan kita ini. Ya. Jadi misalnya bersalaman ya, atau menyentuh dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita, dan tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang dengan kulit wanita yang kita sentuh juga, atau tidak ada penghalang di tangan kita di mana kita pakai kaos tangan misalnya, maka yang seperti itu membatalkan wudhu kita menurut mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudhu. Nah, berarti sebagai bentuk kehati-hatian adalah kalau itu terjadi, maka sebaiknya kita berwudhu. Jadi meskipun kita meyakini tidak batal, tapi untuk kehati-hatian, sudahlah saya wudhu lagi saja untuk keluar dari perselisihan. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Para ulama mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Ini adalah sebuah kaidah umum yang bisa kita pakai untuk berbagai permasalahan ikhtilafiyah yang kita hadapi. Jadi itu adalah bentuk kehati-hatian. Dan tentunya dengan begitu, kita akan tambah amalan, kita akan wudhu lagi. Berarti tambah satu ibadah. Wudhu lagi berarti mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kalau kita meyakini itulah sebuah kewajiban, maka berarti pahalanya lebih besar. Kalau kita meyakini itu sebagai bentuk kehati-hatian, maka ini juga tidak lepas dari tambahan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali kalau hal tersebut ya malah membawa kita kepada waswasah, yang membawa kita kepada takalluf dalam beberapa permasalahan, maka saat itulah baru tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya itu tidak membawa kita kepada waswasah, tidak membawa kita kepada terlalu berlebihan ya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang tidak disyariatkan, maka mengambil sikap hati-hati adalah sebuah sikap yang bijak, dan insyaAllah semuanya itu akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk takwa kita kepadanya. Kita meyakini tidak wajib untuk berwudhu lagi, tapi sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak ragu, akhirnya kita berwudhu lagi. Maka itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu, tidak memperhatikan hal itu. Itu semuanya akan dilihat. Dan hal itu insyaAllah menunjukkan taqwa Anda, menunjukkan kehati-hatian Anda dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan berpindahlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Kadan di Cianjur dan juga para pendengar dan pemirsa yang lain. Barakallahu fiikum.
1: Nah, jazakallahu khairan Ustaz, dan demikian Pak Kadan, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat atas jawaban Ustaz. Barakallahu fiikum. Kami angkat selanjutnya Ustaz pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejumlah pertanyaan, dan salah satunya dari hamba Allah di Bogor. Waktu itu saya puasa Senin sunnah, dan pada saat mandi janabah terdengar azan. Ya, mandi wajib terdengar azan. Waktu itu sudah niat mandi wajib, dan pas membilas badan sudah menggunakan sabun. Bagaimanakah hukumnya Ustaz, apakah sah atau belum? Karena saya tetap melanjutkan puasa sunnah. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan.
0: Jadi segera membatalkan puasa ya saat mendengar azan, ini adalah sunnah dalam berpuasa. Ketika Anda berpuasa, maka sunnah dalam puasa ini adalah ketika mendengar azan berkumandang, maka Anda segera membatalkan puasa. Dalam arti segera berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr." Orang-orang masih berada di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ketika ada seorang muslim yang masih mandi junub ya, masih mandi junub ketika azan subuh ya tadi maksud. Kalau yang dimaksud dengan yang dimaksud adalah azan subuh. Sebentar, saya jelaskan dulu. Kalau yang dimaksud adalah azan maghrib ya, maka azan maghrib ini tidak berpengaruh apa-apa ya dalam puasa. Maksud saya mandi wajib ini tidak berpengaruh apa-apa pada puasanya. Ya, karena kalau dia mandi janabah karena mimpi misalnya, mimpi karena tadi setelah asar tidur misalnya dan ternyata keluar mani. Ya, mimpi basah. Ya, maka berarti mandi wajibnya ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga mimpinya juga tidak membatalkan puasa dia. Yang membatalkan puasa adalah kalau dia keluar mani secara disengaja. Ya, baik dengan bersenggama atau dengan onani misalnya. Nah, jadi posisi dia mandi wajib dalam kondisi mendengar azan maghrib, maka ini tidak punya dampak apa-apa pada puasanya. Nah, jadi kalau dia belum berbuka puasa, maka tidak masalah ya, tidak masalah karena menyegerakan berbuka puasa itu hukumnya adalah sunnah saja. Atau bisa juga kalau dia membatalkan puasa dalam posisi mandi itu, dia bisa misalnya dengan minum air yang dia pakai untuk mandi. Ya, meskipun itu bukan air minum, tapi kan nggak masalah kita sesekali minum air biasa. Ya. Kalau itu tidak membahayakan, kalau memang airnya bukan air minum, tapi juga tidak membahayakan untuk diminum, kita bisa meminumnya sehingga puasa kita menjadi batal. Sehingga kita mendapatkan sunnah menjerakan berbuka puasa. Atau kalau tidak maka kita bisa membatalkan puasa kita dengan niat saja. Dengan niat aku sudah membatalkan puasaku, maka ini juga sudah cukup untuk menjadi pembatal puasa kita. Sehingga dengan begitu kita sudah dianggap tidak berpuasa lagi. Ya, bisa dengan dua cara itu. Adapun kalau yang dimaksud adalah Anda akan berbuka puasa pada waktu subuh dan ketika azan subuh berkumandang Anda masih dalam posisi belum mandi wajib. Jadi misalnya di malam hari ya, ada seorang muslim yang dalam posisi junub, di malam hari dia tidak langsung untuk mandi wajib karena malas misalnya ya, karena ya biasa karena ketika sudah terjadi hubungan ya, maka biasanya setelah itu menjadi lemas ya, sehingga sebagian orang mengakhirkan mandinya besok pagi saja, atau mungkin karena dingin sekali sehingga mandinya besok saja setelah masak air misalnya ya. Dan ternyata ketika dia ingin berpuasa pada hari itu dia masih dalam posisi belum mandi wajib saat mengawali puasa, maka kalau yang ditanyakan adalah seperti ini, maka dia boleh tetap melanjutkan puasanya. Puasanya sah. Nah, jadi posisi masih junub saat mengawali puasa itu bukan merupakan pembatal puasa. Yang membatalkan puasa adalah kalau setelah Anda niat berpuasa, Anda nanti melakukan salah satu pembatal-pembatal puasa, baik berupa bersenggama atau onani sampai keluar mani misalnya, atau pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Adapun kondisi seseorang belum mandi wajib saat mengawali puasanya, maka ini bukan merupakan pembatal puasa, sehingga puasa Anda tetap sah. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal itu. Ya, beliau memulai puasa beliau di waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub dan belum mandi wajib. Baik, saya mohon maaf karena tadi agak kurang konsen ya, sehingga saya ragu apakah yang dimaksud adalah kondisi pertama atau kondisi yang kedua, tapi saya sudah berusaha menjawabnya dengan dua kondisi semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik, cukup lengkap dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi petanya, dan dua kondisi yang sudah disebutkan Ustaz menjadi tambahan faedah ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, karena keterbatasan waktu yang ada dan sudah masuk waktu maghrib di Jember. Kita tuntaskan, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian kami persilakan, Ustaz.
0: Baik, pada kesempatan sore hari ini kita berhasil menyelesaikan pembahasan tata cara mandi wajib, yang tidak hanya mencakup mandi junub sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tapi juga mencakup mandi jenazah, kemudian juga mencakup mandi besar karena haid dan nifas atau karena melahirkan. Maka saat kita mengalami sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi, maka hendaknya kita memperhatikan tata cara mandi wajib yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan paling tidak melakukan rukun-rukunnya. Syukur kalau kita bisa menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya yang lima yang sudah kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga itu semuanya menambah khazanah ilmu kita dan memotivasi kita untuk mengamalkannya dan menjadikan ibadah kita semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena itulah target dari kajian kita. Kita tidak hanya istifadah fawaid ilmiah, tapi kita juga harus istifadah secara amal. Apa yang sudah kita pelajari, kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga ilmu kita benar-benar membuahkan amal saleh. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin fidhahullahu ta'ala atas kajian dan pembahasan ilmiah di kesempatan sore hari ini. Ustaz, kita telah entaskan pembahasan dari bab mandi wajib, rukun-rukun dan ketentuan sunnah di dalam perkara ini. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab, semoga memberikan kemanfaatan bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak. Jazakumullah khair wa barakallahu fiki Ustaz, kita akan sambung kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan fikih matan Abu Syuja atau yang lebih dikenal Al-Ghoyah wa Taklib, salah satu kitab fikih dalam madhab Syafi'i, masih dalam bab Toharo, perkara atau tuntunan sunnah dalam mandi wajib. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan dari risal dan kitab ilmiah ini di kesempatan dua pekan yang akan datang bersama Alusa Dr. Anas Burhanuddin M.A. Filahullahu Ta'ala. Demikian, dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari, tuntunan-tuntunan sunnah Rasulullah dalam perkara ibadah. Semoga bermanfaat, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roja TV, saluran di rumah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: باطلهم ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
6: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan, famuta'allimun fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju sarga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraka dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله، sahabat رجا، الحمد لله. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin, ya, fikih doa dan zikir, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإسلام سرق سيمان masih kita membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, fa inna la ilaha illallah ma'naha, sesungguhnya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Karena ilah, tahu kan artinya ilah itu apa? Ilah itu artinya yang diibadahi, dari kata alihah ya'lahu, ya, ay al-ma'luh, itu al-ma'bud, yang diibadahi. Jadi la ilaha illallah kalau kita terjemahkan, artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau di Indonesia kan diterjemahkannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita katakan ini kurang tepat. Yang tepat adalah tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena selain Allah tidak benar. Selain Allah makhluk yang lemah, tidak berhak untuk diibadahi. Wa huwa Allah wahdahu la syarika lah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu untuknya. Al-ilah fil lughah, di mana al-ilah secara bahasa artinya tadi al-ma'bud. Maka la ilaha artinya la ma'buda. Ya illallah kecuali Allah. Maka penting ditambahkan di situ la ma'buda bihaqqin atau haqqun. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Aku, kata Allah. Maka beribadahlah hanya kepada aku. Jadi semua nabi dan rasul itu Pak, dakwahnya sama. Dari semenjak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dakwahnya satu. Yaitu sembahlah Allah saja. Ya. Makanya tidak ada di dalam Injil ya pernyataan bahwa Nabi Isa berkata sembahlah aku, enggak ada. Yang ada adalah sembahlah ya Allah. Makanya pada hari kiamat Nabi Isa akan ditanya oleh Allah, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Hai Isa, apakah kamu di dunia pernah berkata, "Ambil aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah"? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak berhak aku untuk mengucapkan kata-kata itu. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudallah rabbi wa rabbakum. Yang aku sampaikan waktu di dunia, kata Nabi Isa, apa? Hanya hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang didakwahkan oleh rasul? An i'budullaha. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Siapa itu taghut, Pak? Taghut itu dari kata togo, artinya melampaui batas. Jadi maksudnya apa? Yaitu setiap hamba yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Yang namanya hamba itu adalah kewajiban dia beribadah kepada Allah. Nah, ini diibadahi. Berarti dia sudah melampaui batasannya sebagai seorang apa? Hamba. Hamba tidak boleh diibadahi. Yang diibadahi hanya Allah, pencipta makhluk. Jadi, taghut itu semua yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Itulah apa? Taghut. Seorang kiai yang dikultuskan. Ya. Dan diberikan padanya sifat-sifat rububiyah misalnya. Jelas ini taghut juga, Pak. Cuman si kiai itu ridho. Disifati dengan sifat-sifat yang berlebihan gitu. Fatabayyana bidzalika anna ma'nal ilah wal ma'bud. Maka dari dua ayat ini menjadi jelas bahwa makna al ilah yaitu al ma'bud, yang diibadahi. Wa anna la ilaha illallah ma'naha ikhlasul ibadati lillahi wahdah wajtinabu ibadati taghut. Jadi makna la ilaha illallah apa? Itu memurnikan ibadah untuk siapa? Allah. Apa itu ibadah, Pak? Ibadah itu, Pak, hakikatnya adalah ya, at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbah. Tunduk dan patuh disertai dengan cinta, itulah ibadah. Ya. Di mana ibadah itu, Pak, mencakup ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan. Ibadah hati contohnya apa? Takut, cinta, khusyur, berharap, ya, tawakal, menyandarkan hati kita kepada Allah. Nah, ini ibadah hati dan ini ibadah yang agung sekali. Bahkan sumbernya ibadah itu di hati. Ya, antum di hadapan Allah khusyuk, dipenuhi dengan rasa takut. Terus ada orang yang di depan kuburan khusyuk, disertai dengan pengagungan. Berarti dia sudah beribadah kepada kuburan. Karena khusyuk itu ibadah. Maka seseorang ketika di hadapan kuburan itu khusyuknya seperti dia khusyuknya kepada Allah, bahkan lebih. Berarti dia sudah sedang menyembah kuburan. Ya. Antum mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, itu syirkun akbar. Syirik cinta itu. Ikhwata Islam sarwaku sa'iman. Sebagaimana Allah mengatakan, wa minan nas man yattakhidhu min dunillah. Man yattakhidhu andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Antum mencintai Allah gimana, Pak? cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Maka ketika ya seseorang cinta kepada sesuatu disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti dia sudah mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Siapa yang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, maka dia sudah berbuat syirik. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka kata beliau, jadi hakikat la ilaha illallah berarti apa? Memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, jangan sampai untuk selain Allah. Wajtinabu ibtibadati tawud, dan menjauhi ibadat kepada tawud. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Walihada lama qala Nabi SAW li kuffar Quraish, kulu la ilaha illallah. Qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Surat Sad ayat 5. Oleh karena itu, ya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir Quraisy paham makna la ilaha illallah apa? Apa jawaban orang-orang kafir Quraisy? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak satu ilah saja? Berarti orang Quraisy faham bahwa makna la ilaha illallah itu artinya memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Maka mereka merasa heran karena orang Quraisy meyakini bahwa ibadah kepada selain Allah boleh-boleh saja. Yang penting yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Orang Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Quraisy jawab apa? Allah. Dan surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya siapa yang menciptakan, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Jadi orang musyrikin Quraisy meyakini rububiyah itu hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah." Katakanlah Muhammad, tanya kepada mereka itu, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Ya. Dan siapa yang mengeluarkan dari hidup ke mati, dari mati ke hidup, dan siapa yang mengurus alam semesta ini, segala urusan? Apa jawaban orang musyrikin Quraisy? Allah. Allah juga berfirman, amman yujibul muttar idza da'ah. Siapakah yang bisa menjawab doa orang yang genting ketika ia berdoa kepadanya? Orang musyrikin Quraisy tahu yang bisa menjawab doa itu hanya siapa? Allah. Saat genting itu. Makanya orang musyrikin Quraisy ketika berlayar di lautan ditimpa ombak besar, itu dilupain tuh Pak. Siapa? Lata, Uzza, Manat, semua dilupain. Mereka hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Mereka yakin, yakinnya Lata tidak bisa menyelamatkan mereka. Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'a Allahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan, mereka berdoa kepada Allah saja dengan mengikhlaskan doa kepada Allah. Tapi ketika diselamatin ke mana? Ke daratan, tiba-tiba berbuat syirik lagi. Subhanallah. Ya. Jadi sebetulnya orang Quraisy itu paham makna la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang di zaman sekarang banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kedukunnya rajin, Mas. Pakai jimat lagi. Ya. Masang sesajen juga. Tapi kalau ngomong la ilaha illallah ini mantap benar gitu, Pak. Sambil ya kepalanya diputer-puter. Kenapa? Karena tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Yang hakikatnya bahwa tidak ada, tidak boleh diibadahi kecuali siapa? Allah. Bahwa ibadah hanya untuk Allah saja. Wa qala qaumun hudin li nabiyyihim lamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Ketika ya Nabi Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata kaumnya Nabi Hud? Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Hai Hud, apakah kamu datang agar kami beribadah kepada Allah saja? Dan kami tinggalkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh bapak-bapak kami. Lihat kaumnya Nabi Hud. Ya. Mengatakan, apakah kamu datang agar kami beribadah kepada Allah saja? Dan kami tinggalkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh bapak-bapak kami. Rupanya mereka fanatik sama agama bapak nenek moyang. Kalau sudah fanatik sama nenek moyang, nenek moyang susah ini, Pak. Iya. Kayak di zaman sekarang. Ketika kita sampaikan ya agak bahwa sesajen itu syirik dan yang lainnya. Apa bilangnya? Ini sudah adat istiadat kami turun temurun dari nenek-nenek moyang kami, katanya. Iya. Ternyata lebih ridho dengan adat istiadat nenek moyang daripada mengikuti pencipta nenek moyang mereka. Mengikuti para nabi. Qalu dzalika wa huwa innama da'ahum ila la ilaha illallah. Nah, jadi kaumnya Nabi Hud mengucapkan itu. Karena Nabi Hud, dia menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahum fahimu anna al-murada biha nafyul ilahiyati an kulli man siwallah. Karena orang, ya kaumnya Nabi Hud paham bahwa yang dimaksud la ilaha illallah artinya apa? Meniadakan peribadahan uluhiyah dari semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbatuha lillahi wahdah. Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita yang beriman, Pak, dan menggunakan akal pikiran, ya, kita pasti beriman bahwa pencipta langit dan bumi hanya Allah. Maka yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang lain enggak berhak. Makhluk yang beribadah kepada para nabi, makhluk. Yang beribadah kepada matahari, makhluk. Apalagi yang beribadah kepada sapi, makhluk. Apakah makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah, berhak untuk diibadahi? Semua enggak berhak, saudaraku seiman. Iya, tapi itulah ya, Pak. Kesyirikan itu kalau sudah menghunjam di dada, itu, Pak. Iya. Menganggap bahwa kesyirikan itulah yang benar. Bahwa tauhid itu salah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kitab kata beliau, fala ilaha illallah ishtamalat ala nafyin wa isbat. Berarti la ilaha illallah itu mengandung dua. Yang pertama nafi, apa itu nafi? Meniadakan. Yang kedua yaitu isbat, apa itu isbat? Menetapkan, meniadakan semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah saja. Itulah makna la ilaha illallah. Meniadakan tanpa menetapkan, ateis. Dan menetapkan tanpa meniadakan, syirik. Maka tauhid adalah meniadakan dan menetapkan. Itulah makna la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Kafir kepada tagut itu semua yang diibadahi selain Allah. Dan beriman hanya kepada Allah saja. Makanya seorang mukmin tidak boleh ridho kepada kesyirikan. Tidak ada yang sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang mentauhidkan Allah dari syirik. Karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Makanya langit saja hampir pecah, Bapak. Bumi hampir belah, gunung hampir hancur. Gara-gara ada orang mengatakan Allah punya anak. Sebagian Allah sebutkan demikian dalam surat apa? Surat Toha ya. Apa surat Maryam? Saya lupa. Akadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani

Ya, kalau manusia memang butuh istri, butuh anak. Kalau Allah enggak butuh itu semua. Ya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh pada siapapun. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Fa kullu ma siwa Allah minal malaikati wal anbiya fadlan an ghairihim falaysa bi ilah. Maka selain Allah, baik itu malaikat, para nabi, apalagi yang lebih rendah dari mereka, itu tidak berhak diibadahi, bukan Tuhan. Padahal malaikat makhluk yang mulia tidak. Para nabi makhluk yang mulia tidak, Pak. Mereka orang-orang yang mulia, tapi mereka tidak berhak untuk diibadahi. Rasul tidak ridho dirinya diibadahi. Iya. Kata Rasulullah, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Kalian jangan berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. "Fa innama ana 'abdun, aku ini hanyalah hamba Allah." Faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Katakan aku ini hamba Allah dan rasulnya. Iya. Walaysa lahu minal ibadati syai. Berarti ibadah itu tidak layak untuk makhluk. Ibadah itu hanya untuk pencipta makhluk, pencipta alam semesta. Kita semua ini hamba, Pak. Berarti kewajiban kita menghambakan kepada pencipta kita, Tuhan kita itu Allah Rabbul Alamin. Tidak layak. Makhluk menghambakan dirinya kepada makhluk tidak layak. Dan tidak boleh, saudaraku seiman. Ya. Wa uthbitatil ilahiyatu lillahi wahdah. Maka tetapkan ilahiyah. Ya. Hanya untuk Allah saja. Bima'na annal abda la ya'lahu ghairah. Artinya hamba tidak boleh beribadah kepada selain Allah. La yaqsuduhu bi syai'in min at-ta'alluh, artinya tidak boleh bermaksud kepada sesuatu dalam rangka beribadah kepadanya. Wa huwa ta'alluqul qalbi alladhi yujibu qasdahu bi syai'in min anwa'il ibadah, di mana hatinya bergantung kepada sesuatu itu, Pak. Seperti doa. Doanya kepada Allah. Doa enggak boleh kepada selain Allah. Enggak boleh berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada mayat yang sudah mati. Enggak boleh. Karena malaikat, para nabi, semua selain Allah tidak bisa mengijabah doa, enggak bisa. Makanya Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Siapakah manusia yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Yang tidak mungkin bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat, kata Allah. Kalau misalnya ada yang berdoa kepada mayat, tahu-tahu diijabah, apakah berarti mayatnya yang mengijabah? Bukan. Kalau ada orang yang berdoa ke mayat kok diijabah, itu bukan mayatnya yang mengijabah, Pak. Tapi Allah yang mengijabah. Loh, kok Allah mengijabah? Gimana itu? Apakah berarti berdoa kepada mayat jadi boleh? Tidak. Ingatlah, Pak. Diijabah doa itu bukan berarti Allah ridho. Iblis saja berdoa sama Allah dikabulin, Mas. Apa kata Iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak? Dikabulin. Apakah berarti Allah ridho sama iblis? Enggak. Iya. Terkadang Allah itu murka kepada hamba dengan cara diberikan kesenangan supaya dia semakin tertipu. Bagaimana Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.

0: hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun.
1: Ketika mereka meninggalkan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Wow. Saat mereka meninggalkan peringatan, malah dibukakan pintu-pintu apa? Kesenangan. Sehingga ketika mereka telah gembira dengan kesenangan tersebut, tiba-tiba Allah timpakan adab-Nya. Maka mereka pun berputus asa, kata Allah. Jadi hati-hati. Jangan tertipu dengan orang yang berbuat syirik tapi duitnya banyak. Jangan tertipu dengan orang kafir tapi dia diberikan banyak kesenangan di dunia. Lah. Itu sebetulnya dia terkena apa, Pak? Makar Allah. Allah bermakar dengan cara membukakan pintu-pintu kesenangan agar semakin dia bergelimang dalam dosa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan akhwal Islam. Maka jaa fil Qur'anil Karim nususun katsiratun tubayyinu ma'na kalimat at-tauhid. Dalam Al-Qur'an banyak sekali nas-nas yang menjelaskan makna ya kalimat la ilaha illallah. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan ilahmu, tadi sudah kita sebutkan ilah itu artinya apa? Ilah artinya apa? Yang diibadahi ya. Dan ilahmu adalah ilah yang satu. Esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Huwar rahmanur rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini Allah tegas mengatakan, wa ilah itu hanya satu. Tidak berbilang-bilang. Juga surat Al-Baqarah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan din. Apa itu din? Kata-kata din dalam Al-Quran itu ya, mempunyai dua makna. Din artinya apa? Pembalasan. Contoh maliki yaumiddin. Din juga mempunyai makna amal. Contohnya ayat ini. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan din, yaitu amal untuknya. Demikian pula surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Karena ayahnya kan tukang bikin ini, Pak, patung, tukang bikin Tuhan, Tuhannya dibikin. Ya. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dia yang akan memberi hidayahku. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat yang terus ada pada keturunannya, agar mereka kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, menyatakan, memproklamirkan bahwa dirinya berlepas diri dari semua yang diibadai selain Allah. Ya. Allah juga berfirman tentang mukmin Yasin. Dalam surat Yasin tuh, antum yang suka yasinan. Apal kali.
0: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi aliha. In yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal la fi dhalalin mubin.
1: Harusnya orang yang suka yasinan paling paham tauhid nih. Karena Yasin itu Pak banyak menceritakan tentang tauhid.
0: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Maka kenapa aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi aliha? Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan ilah-ilah? Iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalau Allah menginginkan mudarat menimpa diriku, itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu sama sekali tidak bisa membantu aku, tidak pula menyelamatkan aku. Tidak bisa.
1: Ya. Inni idzal la fi dhalalin mubin. Jika aku beribadah kepada selain Allah, kalau begitu aku betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Pahami ini akal Islam. Ya.
0: Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11-14. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan amal itu untuk Allah saja.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim yang pertama yang memproklamirkan bahwa dirinya seorang muslim yang mentauhidkan Allah.
1: Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku takut jika aku memaksiati Rabbku akan adab pada hari yang besar.
0: Kulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan, hanya Allah saja yang aku beribadahi. Dengan memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini dia, makna la ilaha illallah.
1: Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman.
0: Wal ayat fi hadzal makna katsiratun jidda. Jadi ayat tentang makna la ilaha illallah banyak banget.
1: Yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wal bara'ah min ibadati ma siwallah minasyufa'i wal andad.
0: Yaitu berlepas diri.
1: Apa sih makna berlepas diri, Pak? Baro. Apa makna berlepas diri? Yang lagi tidur, mimpi apa? Tadi baca doa tidur enggak? Akal Islam, apa makna berlepas diri? Baro. Ingat, baro itu perbuatan hati, amalan hati. Wala dan baro itu amalan hati, Mas. Wala artinya memberikan loyalitas berupa cinta. Dan baro itu berlepas diri dengan adanya kebencian di hati dan ketidaksukaan. Itu baro. Ya. Jadi ketika berlepas diri berarti hati kita harus benci dan tidak suka kepada kesyirikan. Ya. Itu baru disebut dengan baro. Kata beliau, wa huwal bara'ah min ibadati ma siwallah. Berarti la ilaha illallah artinya berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Ya.
0: Amma qaulul insan la ilaha illallah min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala 'amalin bi muqtadhaha bal la rubbama ja'ala li ghairi lahi haddan wa nasiban min ibadatihi min du'a wal khauf wal dhabh wal nadhar wa ghairi dhalika min anwa'il ibadat fa inna hadha la yakfi.
1: Ya. Adapun seorang insan mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak paham maknanya apa, tidak pula mengamalkan konsekuensinya, Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi pas ngelewatin jembatan bunyiin klakson. Din. Ngapain? Biar enggak kesambet. Ini syirik, Mas. Yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembelih buat kuburan wali. Ya. Maka sebatas mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak faham maknanya, bahkan melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka ini tidak mencukupi, Pak. Tidak cukup, saudaraku seiman. Ya. Jadi harus paham betul apa itu makna la ilaha illallah. Falaisat la ilaha illallah isman la makna lah. Jadi la ilaha illallah bukan sebatas isim yang tidak ada maknanya, Pak. Au qawlan la haqiqat walahu, atau sebatas ucapan tapi tidak ada hakikatnya. Tidak, bukan. Tapi la ilaha illallah itu maknanya sungguh agung sekali. Makanya afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama itu apa? La ilaha illallah. Ya. Kata beliau, alladzina ya Bapak, kama qad yadhunnu ba'du dhannin alladzina ya'taqiduna anna ghayata at-tahqiq fi dhalika huwa an-nutqu bi hadhihi al-kalimah. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Mereka meyakini bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah dah. Min ghairi i'tiqadin fil qalbi bi syai'in min ma'ani, tanpa ada keyakinan sama sekali dari makna la ilaha illallah. Ya. Ini, akhi, jadi penting kita paham apa makna la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-25. Yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ingat, ternyata la ilaha illallah pun punya pembatal, Pak. Antum sholat kalau kentut batal enggak? Batal. Antum puasa ya sambil makan lempeyek. Puasa apa antum? Batal. Setiap ibadah pasti ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Demikian pula la ilaha illallah pun ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada pembatal la ilaha illallah yang berakibat la ilaha illallah kita batal, enggak percuma. Ya. Ya. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, ja'atin nususul kathirah fil kitabi wa sunnah al-muhadzirah min asbabir riddah wa sair anwa'i syirik wal kufr al-munaqidah li kalimati tauhid la ilaha illallah. Banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang memperingatkan kita tentang sebab-sebab seseorang itu murtad dari agama Islam. Demikian pula memperingatkan tentang kesyirikan dengan jenis-jenisnya. Demikian pula kekafiran. Karena itu semua bertabrakan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dzakara al-ulama fi babi hukmil murtad min kutubil fiqh. Dalam kitab-kitab fikih, Pak, ada bab, biasanya bab hukum orang murtad. أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض. Wah, seorang muslim itu bisa murtad, Pak, dengan akibat jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Hati-hati. Ya. Maka dari itu penting kita pahami apa pembatal-pembatal la ilaha illallah. Wa ma min raibin anna fi ma'rifatil muslim li hadhihi an-nawaqid fa'idatan 'azimatan fid din idza 'arafaha.
0: Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa seorang muslim, ya, apabila dia memahami dan mengetahui tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka ini faedahnya besar sekali, Pak, untuk mempertahankan tauhid itu, Pak. Karena ini, ya, bukan sesuatu yang sepele, Pak. Ini masalah sangat urgen sekali. Berhubungan dengan nasib kita di akhirat masalahnya. Kalau tauhid kita batal dan mati di atas syirik atau pembatal, di hari kiamat jangan harap masuk surga, Mas. Ya, karena syarat masuk surga itu apa, Pak? Tauhidnya terus terjaga sampai matinya. Mati di atas tauhid. Baru dia bisa masuk surga. Kalau tauhidnya batal, gimana?
1: Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa fi ma yali dzikrun li hadhihi an-nawaqid 'ala sabil al-ijaz.
0: Berikut ini kita akan sebutkan secara ringkas apa saja pembatal-pembatal la ilaha illallah.
1: Liyahdharaha al-muslim wa liyuhadhdhir minha ghayruhu min al-muslimin.
0: Supaya seorang muslim waspada. Hati-hati. Dan memperingatkan muslim yang lain, jangan sampai jatuh kepada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Apa saja? Yang pertama, kata beliau, yaitu asyirku fil ibadah, syirik. Syirkun akbar, syirik besar. Ya, utama syirik dalam beribadah, dalam ibadah.
1: Allah berfirman dalam surat An-Nisa 48, innallaha la yakfiru ay yushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik.
1: Sudah masuk isya. Nah.
0: Fadhal adhan.
2: Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah di sesi pertama pembahasan fikih doa dan zikir disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Semoga bermanfaat dan insyaallah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang adzan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
1: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
2: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, Maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidullah di sesi yang kedua, pembahasan dari fikih doa dan zikir sesi tanya jawab. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

Apakah Dajjal hidup bersama kita di bumi? Ya, Dajjal sudah ada di bumi, tapi di mananya nggak tahu. Karena di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya begitu. Iya. Tapi Allah jadikan Tamim bin Aus lupa di mana tempatnya. Jadi Dajjal sudah ada. Di mananya kita nggak tahu. Antum cari pakai Google Map nggak ketemu. Jangankan Dajjal yang satu orang, Yajud Ma'jud yang sangat banyak begitu, nggak tahu di mana. Hanya Allah yang Maha tahu.

Alhamdulillah. Terkait orang tua Nabi Muhammad SAW, apakah di surga atau di neraka? Silakan buka dalam Sahih Muslim. Rasulullah ditanya tentang ayahnya, Aina Abi, di mana ayahku? Ya, kata Rasulullah apa? Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, sebagian orang yang tidak setuju memahami kata abi itu katanya bukan ayah, tapi maksudnya paman. Kita katakan orang Arab, Pak, kalau menyebut paman namanya am-am. Seperti Abu Talib yang mau meninggal dunia. Ya am, kul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah nggak berkata kepada Abu Talib, ya abi, enggak. Ya. Demikian pula dalam hadis surat Muslim, bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk ziarah kuburan ibunya, diizinkan oleh Allah. Dan minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, tidak diizinkan. Dan ini pendapat ya kebanyakan ulama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Para ulama-ulama besar. Makanya kita heran. Ya, ketika Ustaz Firanda dirujak habis itu sama orang-orang yang kekeh mengatakan bahwa orang tua Nabi itu ya masuk Islam dan yang lain. Kita katakan, ini bukan pendapat pribadi kita, Mas, masalahnya. Bukan pendapat Wahabi juga. Ulama-ulama besar di zaman dulu pun berpendapat seperti itu. Hadisnya juga sahih dalam Sahih Muslim. Emang betul ada ulama yang berpendapat bahwa orang tua Nabi itu ya di surga seperti Imam Suyuti. Dan ada juga ulama yang tawakuf tidak mau membicarakan masalah itu. Ya. Wallahu a'lam. Apakah benar muslim yang jarang melaksanakan sholat witir, dia fasik? Ya nggak benar, Mas. Karena witir itu bukan wajib. Meninggalkan yang sunnah tidak menjadikan pelakunya fasik, tidak. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Beliau hanya mengatakan apa? Dzakara julun su, itu orang buruk. Imam Ahmad tidak mengatakan itu orang fasik, tidak. Karena fasik itu hukum buat orang yang pelaku dosa besar, fasik namanya. Sedangkan meninggalkan perbuatan yang sunnah bukan perbuatan dosa besar, bukan juga termasuk dosa. Pelakunya tercela saja. Iya. Pada zaman ini banyak kaum muslimin sedih, takut bahagianya dikarenakan medsos. Ya itulah. Ya. Gara-gara nonton medsos terus. Sedihnya gara-gara medsos. Takutnya gara-gara medsos. Bahagianya pun gara-gara medsos. Akhirnya lama-lama nanti medsos akan dipertuhankan selain Allah itu. Hati-hati. Iya. Apakah hal ini bisa dikategorikan syirik kecil? Ya belum, kecuali kalau sudah betul-betul ya menjadi apa? Hatinya itu seakan-akan ketergantungan yang luar biasa kepada medsos. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Ya. Senangnya, sedihnya, cintanya semua karena medsos. Kalau sudah seperti ini, hati-hati. Bisa menjadi ilah. Allah saja menyebutkan orang yang senantiasa ngikutin hawa nafsu, berarti dia sudah menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Ilah. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
waja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Tuh lihat. Maka Allah pun sesatkan ia walaupun dia punya ilmu. Dan Allah tutup mati pendengaran dan hatinya. Dan Allah jadikan di matanya penutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Iya. Bukankah lebih baik kita baca Quran? Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi jangan berlebihan, Mas. Allah yang membaca Quran itu lebih baik, ya. Baca kitab-kitab yang bermanfaat itu lebih baik buat kita, hidup kita ini, Pak. Bagaimana agar perbuatan kita bisa bernilai ibadah? Bagaimana? Jawabnya satu, niatnya. Kata para ulama, perbuatan yang sifatnya mubah bisa berubah menjadi ibadah karena niat. Antum makan, makan mubah. Tapi bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Antum olahraga, olahraga mubah. Tapi bisa berubah menjadi ibadah kalau, artinya bernilai pahala kalau niatnya benar. Disinilah memang penting kita untuk memanage niat kita. Karena niat itu bisa menjadikan ibadah jadi maksiat. Tapi tidak menjadikan maksiat jadi ibadah, nggak bisa. Salat bisa berubah jadi maksiat gara-gara niat loh, Pak. Niatnya riya, pengen dipuji orang. Akhirnya salatnya itu jadi maksiat di sisi Allah. Ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum.

0: kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan beberapa saat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Unes Ali Subhanah Hafizahullah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak beberapa jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di surat Qaf dengan nomor urut surat ke-50. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: مُوسَى.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب.

ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Afala

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul,
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Nis Ali Subhanah Fidhullah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bi ihsanin ila yumidin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam program kajian tilawatil Quran, tajwidil Quran bersama Ustaz Abu Nais Ali Subhanah Fidhahallahu Ta'ala. Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita akan lanjutkan pembahasan dari materi yang akan disampaikan juga berkaitan dengan kaifat tahfadzul Quran. Satu risalah ilmiah, kitab yang membahas tentang bagaimana mempelajari atau menghafal Al-Quranul Karim. Qawaidu asasiyatuhu wa turuqu amaliyah. Bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana metode dari aplikasi menghafal Quran yang tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga akan membuka interaksi dan partisipasi Anda dalam program membaca Al-Quran nanti di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp, demikian juga nomor interaktif. Anda bisa ikuti program ini di nomor yang sama, di 021-823-6543. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Faliyata fadal mashkura.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala nikmatnya, taufik dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan segala amal soleh kita dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa, mari kita senantiasa mendoakan dalam doa-doa kita untuk para pemimpin. Semoga dengan baiknya mereka, solehnya mereka, bisa menjadi kebaikan buat negeri yang kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita mohon pada Allah agar senantiasa memberi hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian untuk selalu istiqamah di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam ikhwan fi din azakumullah, senang sekali kita lanjutkan perjumpaan kita pada malam ini. Sebelum kita mulai membaca Al-Qur'an, kita kembali membaca sedikit demi sedikit kitab yang ditulis oleh Syekh Yahya Al-Ghazani hafizahullah, Kaifa Tahfadzul Quran. Dan kita telah membahas sampai kepada metode yang ke-14. Baru pada pekan yang lalu kita bahas bagian yang pertama dari metode yang ke-14. Beliau berkata, wa hunaka suratun ukhra. Ada lagi bentuk yang lain dari menghafal menggunakan rekaman video. Apa kata beliau? Wahia ayyakum asy-syaikh al-mutqin bil qira'ah fayaqra aya wahidah summa yakun ma'ahu syabun saghir aw majmu'ah minas sigar yuraddiduna khalfah. Yaitu seorang syekh yang bacaannya mutqin, ya, qiraahnya bagus, dia baca satu ayat lalu diikuti di belakangnya, ya, oleh pemuda, ya, anak muda, ya, atau sekelompok anak-anak muda, ya, anak atau remaja, ya, yang mengikuti di belakangnya. Kata beliau, wa hadhihi surah rubbama takunu anjahu min allati qablaha. Kata beliau, yang ini sepertinya, ya, lebih bagus, ya, lebih sukses dari, ya, bentuk yang pertama, ya. Kenapa? Wa dzalika li anna sami' yasma'ul ayat marratain bi sautain mukhtalifain. Karena, ya, si pendengar yang mendengarkan atau yang menyimak video ini, dia mendengar ayatnya sampai dua kali, ya, dan dengan suara yang berbeda. Jadi suara gurunya yang membaca, lalu diikuti oleh anak-anaknya, murid-muridnya yang membaca. Dan ini pun sudah dipraktekkan oleh beberapa masyayikh dari ahli membaca Al-Quran, ya. Ada di sana Syekh Minshawi, ya, dan ada lagi Syekh Afasi, ya, Mansyari bin Rashid Afasi juga, ya, mempraktekkan ini, ya, dalam rekaman videonya beliau membaca lalu diikuti oleh, ya, anak-anak, ya, usia belasan tahun, ya, mengikuti di belakangnya. Ya, ini pun, ya, kata beliau, ya, bentuk yang lain dari cara memanfaatkan video, ya. Dan di zaman sekarang ini sudah lebih mudah lagi, ya, kita bisa mencari atau membuat videonya sendiri, ya. Tentu yang lebih baik tadi dengan orang-orang yang profesional yang mengambil gambarnya supaya lebih baik, ya, ketika dikeluarkannya. Kemudian beliau berkata, wa tariqatul hifz tasiru kal ati. Ya, adapun caranya sebagai berikut, ya. Pertama, ihdaru jihazil video wal ashritah al musajjalah. Ya, siapkan dulu, ya, sebagaimana biasa siapkan dulu, ya, apa namanya, alat, ya, untuk, ya, videonya dan kaset. Nah, ini kembali, ya, beliau di zaman beliau masih apa kaset, atau di zaman beliau, ya, itu, ya, masih menggunakan rekaman yang biasa, ya. Kalau sekarang, ya, siapkan HP, ya, untuk merekam sudah dengan HP, dengan gambarnya juga, ya, bisa. Yang kedua, ya, yati mu'aradul ayat allati yurghabu fi hifdhiha 'ala at-tullab fil fasl dirasi. Ayat-ayat yang akan dibaca, ya, yaitu, ya, ayat yang ingin dihafal maksudnya, ya, yang sesuai dengan siswa di kelasnya. Au alal aulad fil bait, atau, ya, yang dihadapkan kepada anak-anak yang ada di rumah, ya. Wa yufaddilu ayakun al jihaz wal ashritah shakhsiyah. Dan lebih utama lagi kalau, ya, yang menyiapkan alatnya dan kasetnya itu adalah seseorang yang khusus, ya, yang bisa biimkanil aulad an yasta'miluha wahdahum, di mana si anak, ya, bisa menggunakannya, ya, juga wa yumarisuna 'alaiha amaliyatul hifdz, dan mereka pun bisa menggunakannya untuk mengerjakan hafalan tersebut. Ya tentu kalau sekarang anak-anak lebih canggih lagi ya. Anak-anak sudah memegang HP dan mereka bisa menggunakannya, bisa merekam sendiri. Tapi kalau merekam sendiri itu tentu ya tidak maksimal ya. Kalau dia ya merekam bersama dengan guru-gurunya ya, maka itu yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, al-istima' ilal qari ma'a mulahadhah. Si ya pendengar ya itu mendengarkan qari-nya juga memperhatikan ya harakati famihi minal fathi wal itbaqi wad dhammi ya, gerakan-gerakan dari mulut si qari yang membacanya itu, baik ketika dia membuka mulutnya atau menutup mulutnya atau mencucukkan mulutnya ya. Ya ini tentu ketika membaca diperhatikan juga. Dan ini salah satu faedahnya kalau melihat ya dari video ya. Yang keempat, lihifdzi nisfi safhatin minal Qur'an la tahtaj ila an tasma'aha aksar min marratain biiznillahi ta'ala ya. Untuk menghafal setengah halaman saja, kata beliau ya, tidak butuh mendengarnya kecuali dua kali ya saja ya, itu ya tidak lebih dari dua kali ya, insya Allah bisa hafal. Ini tergantung dari si anak tersebut, kemampuannya masing-masing. Kata beliau, wadzalika li'anna al-hawas kulluha ta'mal. Karena anggota yang ya, dikerahkan semuanya bekerja ya. Apa saja? Fasama. Pertama pendengaran ya. Yusyarikuhul basar ya. Pendengarannya itu ya mengikuti penglihatan. Wa suratul qari, kemudian juga ya qari yang membacanya tartasim fidzakirah ya, bisa teringat ya di benak si penghafal tersebut ya. Ini salah satu dari apa namanya dampaknya kalau menghafalnya itu melihat ya orangnya ya, bisa teringat nanti ya ketika sholat jadi teringat ya. Terkadang ini agak sedikit mengganggu ya, makanya ini hanya metode saja yang dikemukakan oleh Syekh Yahya Al-Ghazali ya, untuk diambil faedahnya. Tentu kemudahannya masing-masing bergantung daripada ya setiap individu ya. Maka ya yang paling terbaik ya adalah sebagaimana yang sudah dikemukakan ya, selalu kita gunakan ya cara belajar talaqqi ya, itu yang paling terbaik. Demikian pula ketika menghafal talaqqi. Adapun kaset, video ya, ini sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan kita untuk ya menguatkannya ya. Jangan sampai kita lalai, maka kita ya terkadang mungkin sedang sedang duduk-duduk ya, sedang tidak membaca Al-Qur'an, maka kita bunyikan ya. Atau bahkan ketika sedang bekerja ya, mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah ya, atau di kantor atau di pekerjaannya ya, sambil dia mengerjakan tersebut dia memutar ya, memutar ayat-ayat Al-Qur'an yang sedang atau yang telah dia hafal untuk dimurojaah melalui pendengarannya. Ya. Dan ini sangat efektif sekali untuk menguatkan hafalan. Ayo, Taib, mungkin ini yang kita baca ya. Insya Allah nanti masih ada bagian poin ke-14, metode ke-14 ini masih ada dua lagi bentuk-bentuk yang lain yang insya Allah kita baca akan datang di pekan yang akan datang. Ya. Nah, demikian ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
2: Nah, jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Ali Subhanahu Fizahullahu Ta'ala. Ada beberapa poin berkaitan dengan metode menghafal Quran yang bisa dipraktekan dan juga diterapkan untuk anak atau peserta didik dan juga para penghafal Quran pemula. Mudah-mudahan tariqah atau beberapa metode tersebut bisa menjadi tambahan inspirasi dan juga bisa dipraktekan di lembaga pendidikan Quran di tempat Anda, di tempat para pemirsa dan pendengar Roja Barakallahu Fikum. Kita lanjut ke sesi tilawah dan tajwidil Quran, dan alhamdulillah kita akan memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah untuk menyampaikan sesi tilawahnya, bacaannya, dan nanti akan ada koreksian terkait dengan hukum-hukum dan juga bagaimana qiraah yang disampaikan. Di line telepon 0218236543. Nah, Ustaz.
3: Ya,
2: kita angkat untuk telepon yang pertama. Sudah ya, hadir, sudah masuk. Halo.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak dengan siapa, di mana?
4: Dari Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur.
2: Pak Iskandar, ya. Ma'ruf insyaallah ya, Pak Iskandar. Baik. Ya, Pak. Silakan Pak Iskandar.
4: Ayat keberapa, Ustaz?
3: 157. Asy-Syu'ara masih.
2: Asy-Syu'ara ya.
4: Oh, Asy-Syu'ara masih, Pak Ustaznya.
3: Iya.
4: Oh, 157, Pak Ustaz.
3: Iya, betul.
4: 157.
2: Bisa dilihat di layar kaca juga, Bapak, kalau misalnya tidak pegang mushaf.
4: Ada mushafnya.
2: Alhamdulillah. Silakan, Pak. Pak Iskandar.
4: Nah, nanti lu baru dicari anunya, Pak. 155. Oh, iya.
3: Sudah dapat, Pak?
4: Iya, alhamdulillah, Pak Ustaz.
3: Ayo, silakan dibaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamassuha.
3: Ayat ke 157 sesudahnya, Pak, ya. Itu 156.
4: 155. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
3: Ulang lagi.
4: Ya. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
3: Coba satu napas, Pak, satu napas ya.
4: Iya, Pak Ustaz. Fa'akaruha fa'asbahu nadimin.
3: Iya, bagus.
4: Fa'akhazahumul azab. Inna fi dhalika la'ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
3: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Iya, cukup, Pak Iskandar. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus ya mempelajari baca Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Jazakallahu khair, Pak Iskandar. Sampai dengan 159 diingat, Pak. Dicatat dan nanti bisa bergabung kembali. Barakallahu fiikum.
4: Ya,
2: nah, masya Allah. Baik.
4: Ada pertanyaan, Ustaz. Ada ini, Ustaz.
2: Baik.
3: Silakan,
2: Pak. Kalau ada tambahan pertanyaan.
4: Ini saya marbot masjid. Ada kadang-kadang ada orang, Pak. Kalau iqamah diambil, dia baca selawat. Apa itu? Apakah anda?
3: Ulangi, Pak. Pertanyaannya ulangi.
4: Ini, Pak. Kang, saya marbot masjid.
3: Ah.
4: Sering ada ajang. Kalau sudah iqomah, ambil dulu anu Pak, salawat enggak apa.
3: Sebelum iqomah gitu.
4: Ya, sebelum iqomah. Apa bagaimana itu Pak Ustaz?
2: Baik, itu saja Bapak.
3: Baca salawat gitu ya.
4: Ya, salawat astagfirullah tu maknalah baca-baca aja Pak Ustaz.
3: Oh gitu ya Pak ya. Pakai mic atau tidak Pak?
4: Itu pakai mic Pak Ustaz, langsung kamar ya.
3: Kalau baca salawat, baca istighfar habis azan ya, duduk atau baca Al-Qur'an ya. Atau apa namanya menghafal, menunggu waktu iqamah, silakan enggak apa-apa itu Pak ya. Tapi oh, jangan ya, pakai mic.
4: Ya langsung dia kalau ambil itu Pak anunya astagfirullah min kulli itu.
3: Iya karena ya. Karena ketika bainal azan wal iqamah ya, antara azan dan iqamah itu ada waktu mustajab dakwat ya. Ya ada betul. Waktu mustajab untuk berdoa Pak ya. Nah, jadi manfaatkan untuk berdoa ya.
2: Preemptifnya doa ya.
3: Jangan mengganggu dalam doanya, ngeganggu yang lain jangan.
4: Oh iya Pak.
3: Itu termasuk mengganggu namanya Pak.
4: Iya.
3: Dengan
4: iya.
3: Pakai mic lalu terdengar kan ke seluruh masjid kan?
4: Betul.
3: Nah, ada yang sholat sunnah ya kan?
4: Iya.
3: Ada yang sholat sunnah, ada yang sedang berdoa iya, juga.
4: Betul. Banyak sholat sunnah baru dia ambil.
3: Iya, itu terganggu. Ya.
4: Iya.
3: Nggak boleh mengganggu sesama orang-orang yang ada di masjid yang sedang sholat. Jadi silahkan saja dia mau istighfar, mau baca Quran, ya silahkan. Asal tidak pakai apa? Speaker, ya, ya.
2: Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas ya, Pak. Mungkin kita cukupkan dulu pertanyaannya singkat.
3: Iya,
2: jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Pak Iskandar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Pak Iskandar, semoga bermanfaat dan faedah pertanyaannya juga sudah terjawab. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan berikutnya sesi tilawah bagi ikhwah yang lain, silakan di 0218236543. Masih di surat Su'ara. Baik, kita angkat kembali. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana?
5: Abu Syafiq, Polewali Mandar.
3: Polewali Mandar.
2: Abu Syafiq, silakan. Dilanjutkan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat qaumu lutin mursalin.
3: Disambung dengan nun wiqayah ya. Kazzabat qaumu lutin mursalin. Ya, disambung dengan nun wiqayah. Silakan Abu Syafiq diulang kembali. Terputus-putus Pak. Suaranya terputus-putus.
2: Diulang kembali Abu Syafiq. Diulang kembali.
5: Saya dengar jelas Ustaz.
2: Iya.
3: Iya, terputus-putus suaranya, ya.
2: Diulang kembali Bapak. Silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terputus. Tape sepertinya ada gangguan teknis ya. Dan Abu Syafiq jazakallahu khair. Kita tunggu kembali, mungkin bisa mencari tempat untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Silakan kami tunggu. Ya, alhamdulillah sudah masuk. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Asif, Asif.
2: Dengan siapa di mana?
3: Masih Abu Syafiq?
5: Masih Abu Syafiq.
2: Ahlan.
3: Ya, sudah bagus suaranya. Ayo,
2: sekarang
3: silakan.
2: Sudah lebih jelas. Silakan Abu Syafiq.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaumu lutin mursalin.
3: Bagus.
5: Idza qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun.
3: Inni guna musyaddah ya.
5: Inni lakum rasulun amin.
3: Iya, bagus.
5: Wattaqullaha wa atiiun.
3: Iya, taib. Barakallahu fiik. Bagus ya, Abu Syafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Qur'an, dan Allah tambahkan semangat juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Baik. Jazakallahu khair Abu Syafiq. Alhamdulillah. Barakallahu fiik sampai ayat 163. Alhamdulillah. Dan subhanallah baik, bacaannya baik, bagus sekali. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwah dan yang lain di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
6: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Bintang Autis.
3: Oh, Bintang ya. Ah, okay. Bintang.
2: Silakan
3: Bintang.
6: A'udzu billahi syaitan rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya illa ala rabbil alamin.
3: Bagus. Ulang lagi. Iya, bagus. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Bintang, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum dalam mempelajari baca Al-Qur'an ya, semangat juga mempelajari ilmu syar'inya, dan semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Amin.
2: Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, akhi. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan?
6: Sama-sama.
2: Barakallahu fiikum, akhi. Masyaallah. Tapi kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang lain yang mungkin mau bergabung di 0218236543. Sesi tilawah, kita berikan kesempatan kembali. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa, di mana?
7: Dengan Fauzi, Zat.
2: Ah, Fauzi di mana?
3: Fauzi, ya.
7: Di Jakarta Barat.
2: Baik, masyaallah. Silakan. Eh, selanjutnya ya.
3: 167.
2: Iya, silakan. Syu'ara 167.
7: 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu la in lam tantahi.
3: Jangan dipanjangkan.
7: Qalu la in lam tantahi wa yalu.
3: Tidak ada tambahan wau-nya ya. Coba ulang lagi, konsentrasi.
7: Qalu la in lam tantahi ya Luth la takunanna minal mujrimin.
3: Ah, siapa? Pakai kha itu, bukan jim ya. Konsentrasi.
7: Qalu la in lam tantahi ya Luth la takunanna minal mukhrajin.
3: Ah, bagus.
7: Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najjini wa ahli.
3: Najjini, dua harokat.
7: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in.
3: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk ya mempelajari bacaan Al-Qur'annya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
7: Amin.
3: Barakallahu
2: Ustaz. Barakallahu fiik, akhi Fauzi di Jakarta Barat. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan ilman. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan atau sesi tilawah surat syu'ara. Lanjutkan ayat berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk, akhi.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
8: Dari Taufik di Cibubur, Ustaz.
2: Pak Taufik di Cibubur. Silakan, Pak Taufik. تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
3: بغس
8: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
3: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dan semangat pula dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin. Amin. Barakallahu fiik.
3: Baik.
2: Ya, jazakallahu khair Pak Taufik di Cibubur sudah dibaca sampai ayat 174. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, bisa disampaikan via chat WhatsApp berkaitan dengan ilmu tajwid atau yang sedang kita baca. Kita angkat kembali. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana?
9: Dari Maggie dari Pamulang, Ustaz.
3: Maggie ya,
2: dari silakan. Pamulang. Allah, silakan.
9: 175. 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب
3: jangan dipanjangkan.
9: كذب أصحاب
3: أصحاب الأيكة المرسلين. ulangi.
9: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
3: ألا tidak dipanjangkan A-nya.
9: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين.
3: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacanya ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Amin.
9: Amin. Jazakallahu
3: khair.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ah Maggie. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di surat Asy-Syu'ara, kita lanjutkan di ayat yang 180 ya. Masya Allah, silakan. Baik, alhamdulillah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi? Dengan
3: Untung,
2: Pak Untung.
10: Pak Untung di Pondok Ungu.
2: Masya Allah. Silakan.
10: 180.
3: Iya, betul.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسنين.
3: Takunu, ulangi.
10: Auful kaila wa la takunu minal muhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim.
3: Iya, taib. Barakallahu fiik. Bagus ya bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan semangat antum dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
10: Allahumma amin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Bapak Untung di Pondok Ungu. Masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon ya 021-823-6543 untuk sesi tilawah. Bagi ikhwan yang baru bergabung, silakan bisa dilanjutkan ayat selanjutnya, ayat 183 ya, surat Asy-Syu'ara. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, terputus. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543 yang baru bergabung di dalam pembahasan sesi tilawah ini. Silakan dibuka surat Asy-Syu'ara dan kita masuki ayat yang ke-183. Baik, kita angkat kembali. Halo. Terputus. Baik. Sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan boleh kami angkat Ustaz ya?
3: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapakah panjang maksimal dari mad jaiz munfasil Ustaz? Apakah wajib sama sepanjang ayat atau saya mendapatkan satu penjelasan boleh dengan dua harokat, manakah yang lebih utama? Barakallahu fik.
3: Iya, bagus pertanyaannya. Mad jaiz ya, dikatakan jaiz ya, artinya boleh ya, bukan wajib ya. Dalam hal ini ya, pada jalan Syatibiyah ya, boleh dengan empat harokat panjangnya atau lima harokat panjangnya ya. Nah ini ya, ini kebolehannya. Sedangkan pada tariqah thayyibah ya, selain empat atau lima harokat juga boleh dua harokat ya. Ini pada ya, tariqah thayyibah ya, ya. Karena di kita di Indonesia ini kebanyakan membaca dengan tariqah syatibiyah, maka kita mengajarkannya empat atau lima harokat saja. Demikian, wallahu a'lam.
2: Jazakallah khair, demikian Ibu Masrurah di Cilangsi, semoga bermanfaat, barakallahu fik. Nah, kita berikan kesempatan kembali sesi tilawah bagi yang mungkin baru bergabung dan mencoba untuk menelpon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi. Nah, sudah masuk.
11: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
11: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa disimak, didengar? Baik, kami putus terlebih dahulu. Sepertinya koneksinya terganggu. Baik, kami putus terlebih dahulu, operator. Diputus terlebih dahulu. Ya, sudah ada yang lain. Halo. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
2: Ahlan, dengan siapa akhi di mana?
12: Dengan Rafi.
2: Ah Rafi, alhamdulillah. Di mana ah Rafi?
12: Di Jakarta.
2: Baik. Barat. Jakarta Barat. Silakan.
3: Oh, Jakarta Barat. Silakan.
2: 183.
3: Coba baca ta'awud terlebih dahulu, ya. Sebelum baca Al-Quran, baca ta'awud. Bagus.
13: Wala tabqatun nasa asyya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin.
3: Bagus. Iya, lanjutin.
13: Wastaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Qalu
3: ini namanya mad jaiz ya. Maka kalau kita di Indonesia kebanyakan thariqahnya syatibiyah, maka 4 atau 5 harokat ya.
13: Qalu innama anta minal musahhirin.
3: Bagus.
13: Wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin.
3: Iya, cukup ya. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Sama-sama Pak. Jazakallah khair Bapak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kaidah yang tadi disebutkan Mak Jais Munfasil ya Ustaz. Alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi dan sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo.
14: Halo.
2: Ahlan, assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ditahan, huruf ro-nya ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, bagus.
0: Wa'at kita alaina.
1: Fa, bukan waw ya Pak ya. Hurufnya fa.
0: Fa'at.
1: Iya, ulangi.
0: Fa'at kita alaina kisafam.
1: Pendek bacanya. Kisafam. Jangan dipanjangkan sinnya ya. Coba ulangi lagi.
0: Fa'at kita alaina kisafam.
1: Jangan dipanjangkan Pak. Kisafam sinnya pendek ya. Konsentrasi ya.
0: Sorry. Fa'at kita asa. Fa'at kita asaina.
1: Alaina. Alaina. Ulang lagi.
0: Fa'at kita alaina kisafam minas sama.
1: Panjang kalau berhenti ya. Boleh 5 harokat. Boleh 6 harokat kalau berhenti ya, karena kedudukannya kalau diberhentikan itu bisa menjadi mad arid lis sukun ya. Ah, jadi boleh sampai 6 harokat ya. Fa asqit 'alaina kisafam minas sama. Ya, silakan ulangi.
0: Fa as kita alaina kisafam minas sama.
1: Iya, bagus.
0: Kunta minas sodikin. Qala rabbi.
1: Qala 2 harokat.
0: Qala rabbi a'alamu.
1: A'lamu. A'lamu. Bukan a'alamu. A'lamu. Sukun. Ainnya sukun.
0: Oh, iya, iya. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
1: Iya, cukup, barakallahu fik. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Qur'an ya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Jazakallahu khair Bapak, barakallahu fikum. Masyaallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon sesi tilawah tajwidul Quran bagi para pemirsa dan pendengar roja yang ingin ikut bergabung dan mencoba untuk membaca masih di ayat atau surat Asy-Syu'ara ya. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan akhi. Naam, halo. Assalamualaikum.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Halo, sudah terhubung? Baik.
3: Ya.
2: Baik, kami akan putus terlebih dahulu. Mungkin gangguan teknis. Baik. Kita berikan kesempatan yang lain di 0218236543. Silakan.
3: Halo.
2: Ahlan. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Jawa Timur.
2: Baik, Masya Allah. Silakan.
3: Baik, ini dibuka halaman berapa, Ustaz?
2: Asy-Syu'ara ayat selanjutnya 184 ya?
1: Ayat 189.
2: Bisa dilihat di layar kaca atau bisa dibuka di mushafnya ayat 189.
3: Ayat 189.
2: Nah, silakan akhi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية
1: آيات 189 ya, di atasnya ya.
3: Ada.
1: Ya, konsentrasi.
2: فكذبوه
3: فأخذ

0: لهم عذاب يوم الظلة.
1: Dullah, tasdid huruf lam, jangan lupa.
0: نعم.
1: Konsentrasi.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ.
1: Iya, bagus.
0: إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: Iya, cukup ya. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik ya. Mbak Allah di Jawa Timur dan kami tunggu interaktifnya di kesempatan yang lain. Silakan di 0218236543. Baik, halo.
3: Halo, Ustaz. Maaf. Nyambung lagi tadi.
2: Alhamdulillah.
3: Saya mau bertanya.
2: Silakan, Pak Fauzi ini ya.
3: Iya, jadi saya mau bertanya.
2: Pertanyaannya apa, Bapak?
3: Di tempat saya di ada imam bacaannya tuh walaupun dolin jangan sampai 6 harkat Al-Fatihahnya, terus mustaqimnya tapi kayak pakai kaf gitu, mustaqim. Itu gimana kita kalau jadi makmum ya?
2: Masya Allah.
1: Iya. Yeah.
2: Itu saja Bapak pertanyaannya.
3: Iya.
2: Yeah, baik, yeah. Kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair, silakan.
1: Iya. Yeah, yeah. Coba nanti dicek kembali ya, dicek kembali ya. Bapak juga perlu tanya juga kepada teman-teman yang lain ya, begitu. Jadi kalau teman-teman yang lain, terutama yang bagus bacaan Al-Qur'annya ya, juga mengatakan yang sama kepada Bapak, berarti kan saksinya makin banyak ya Pak ya. Ya gitu ya. Bukan kita meragukan Bapak ya, akan tetapi ya butuh ya saksi yang lain. Sehingga kalau ada saksi-saksi yang lain, silakan Bapak bisa caranya mendatangi orang tersebut ya, imam tersebut ya, dengan cara dengan adab yang baik ya, ya untuk memberitahu bacaannya ya, begitu ya. Jadi jangan sendiri Pak, mungkin kalau sendiri nanti ya kurang kuat ya. Jadi silakan cari saksi yang lain yang juga ahli dan mengerti membaca Al-Qur'an, apakah seperti itu juga ya. Demikian wallahu alam.
2: Jazakallahu khair Ustaz. Dan menyambung sebelum kami angkat lagi Ustaz, ada pertanyaan. Perubahan pada huruf yang dibaca Ustaz, seperti yang tadi huruf qaf menjadi kaf atau ain menjadi alif. Apakah termasuk kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair.
1: Iya, kesalahan makharijul huruf itu fatal ya. Karena huruf itu kalau berubah makhrajnya, maka berubah maknanya.
2: Allah.
1: Ya. Seperti alamin, alam. Lalu alamin. Apa? Sakit ya.
2: Sakit, sakit.
1: Jadi berubah artinya ya. Nah, karena itulah ya setiap kita ya dianjurkan ya, apalagi kita bukan orang Arab ya, orang Arab saja perlu belajar, apalagi kita bukan orang Arab ya, perlu belajar makharijul huruf wa sifat ya, dan sifat-sifatnya agar ketika membaca ya maka tepat ya dalam mengucapkannya, dan ketepatan itulah ya yang menjadikan bacaan Al-Qur'an itu tajwid atau tahsin, menjadi bagus, menjadi indah ya. Demikian wallahu alam.
2: Jazakallahu khair. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga memberikan faedah dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kita terima Ustaz. Pada ayat yang dibaca tadi ada huruf jim kecil di atas ayat.
1: Di ayat berapa?
2: Sebentar, pada surat syu'ara yang dibacakan, mana yang lebih utama, apakah berhenti atau menyambung ayat?
1: Jim, ya, pada huruf jim.
2: Naam.
1: Baik. Taib. ya, di mungkin di kalimat zullah itu ya.
2: Sahih, Ustaz. Nah, ya. Tadi yang dibaca oleh akhi yang di Jawa Timur ya. Manakah yang lebih utama, Ustaz? Berhenti atau wakaf di situ atau melanjutkan ayatnya? Jazakallah khairan.
1: Iya. Posisi wakaf pada tanda jim ini posisi yang 50-50. Ya. 50%, 50%. Maka dikatakan wakafnya jais. Maka tandanya jim, artinya jais.
2: Okay.
1: Artinya apa? Boleh wakaf di situ, boleh juga wasol. Ya, ya. Itu hukum dari wakaf jim. Ada yang bandingannya sod lam.
2: Sahih.
1: Sod lam ini justru ya mengutamakan di wasol, ya mengutakan disambung, maka sod lam itu adalah dari kata al waslul al aula, ya. Sedangkan lawan dari sod lam adalah kof lam, ya kof lam itu al waqfu al aula, ya waqaf lebih utama. Jadi kalau ketemu kof lam maka kita lebih utama apa? Waqaf.
2: Waqaf,
1: ya. Sedangkan sod lam lebih utama jalan
2: lanjut,
1: terus.
2: Lanjut,
1: iya, lanjut. Sedangkan jim ini baina wa baina. Silakan muwaqaf boleh, ya. Mewasal juga boleh. Ya, itu. Timbangannya sama. Kalau sod lam timbangannya lebih kuat jalan terus. Qaf lam timbangannya lebih kuat berhenti. Nah, gitu ya.
2: Jazakallah khair. Dan itu difahami dari makna itu sendiri.
1: Iya,
2: dari makna
1: sendiri ya.
2: Bagi ikhwa dan akhwat yang ikut juga, ini bisa menjadi faedah yang bermanfaat. Ada makna dalam huruf yang terpotong tersebut untuk mana yang lebih utama, berhenti atau tidak. Dan tadi sudah dijelaskan, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Lanjutkan sesi tilawah, silakan. Nah, halo. Silakan sudah masuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana?
4: Dengan Pak Edi dari Pandeglang.
1: Pak Edi dari Pandeglang. Ya.
2: Silakan Pak Edi, lanjutkan.
4: Ayat berapa ya?
1: 192.
2: Asy-Syu'ara, Bapak, ayat 192. Bisa dilihat? Faddal. Naam.
4: Inna wa inna robaka ya.
2: 192 wa innahu. Iya,
1: setelahnya, Pak.
2: Setelahnya, Pak. Ayat setelahnya. 192 ya.
4: Billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu
1: hu dibaca panjang, Pak, ya.
4: Ya.
1: Wa innahu dua harokat.
4: Wa innahu latanghilu rabbil alamin.
1: Iya, bagus.
4: Najjalah.
1: Tidak ada tasdidnya, Pak. Hafaz membaca nazala. Nazala bihir. Ada ra, ya. Ra, ya, Bapak. Nazala bihir ruhul amin. Coba ulangi.
4: Nazala bihir ruhul amin.
1: Jangan dipanjangkan A-nya, pendek, Pak, ya. Kalau amin itu artinya kabulkan berarti, ya. Nah, di sini amin artinya yang dipercaya. Tidak ada tasdid, Pak. Tidak ada tasdid.
2: Dilangsungkan, Pak Edi. Nazala, ya. Nazala tidak ada tasdid.
1: Tidak ada tasdidnya.
2: Gimana? Ya.
4: Nazala.
1: Nazala zai zai.
4: Amin.
1: Nah, coba ulang lagi, saya baca ya. Nazala bihir ruhul amin. Coba ulangi.
4: Najala bihir ruhul amin.
1: Ro-nya ditasdidkan. A-nya jangan dipanjangkan, ya. Najala bihir ruhul amin. Ulangi.
4: Najala bihir ruhul Amin.
1: Coba huruf zainya Pak ya, huruf zai ya dari bawah gigi seri yang bawah dengan ujung lidah. Az az ya. Nazala. Ya, nazala. Kalau tadi Bapak bacanya bukan dari ujung lidah tapi dari tengah lidah. Kalau najala berarti dari tengah lidah ya. Itu makhrajnya jim.
4: Najala.
1: Jangan ditasdidkan, Pak.
4: Amin.
1: Jangan ditasdidkan. Jadi Bapak kalau mau zai jadi kena tasdid ya. Nazala. Nazala. Begitu mudah.
4: Najala.
1: Ya. Nazala.
4: Najala.
1: Jangan ditasdidkan.
4: Amin.
1: Jangan ditasdidkan ya. Coba ya. Sekali lagi saya ajarkan Bapak ya. Nazala. Coba.
4: Najala.
1: Nah, gitu ya. Ulang lagi. Nazala.
4: Najala bihi ruhul amin.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an. Dan semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak. Ya.
2: Jazakallah khair.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Edi di Pandeglang.
1: Ya tidak apa-apa ya ketika membaca seperti itu. Ya, apalagi ya dia di hadapan guru maka dia dapat pahala dua. Terbata-bata ya. Dia dapat pahala dua ya. Makanya harus terus ya. Yang bacanya seperti ini harus terus di hadapan guru supaya apa dia dibenarkan bacaannya.
2: Sahih.
1: Sehingga karena dibenarkan itulah dia tetap mendapatkan ganjaran pahalanya. Amin.
2: Sedikit tambahan Ustaz, ya. Yang menjadi catatan tadi pada kalimat nazala apa Ustaz? Yang tadi bacaan Pak Edi itu yang dibenarkan
1: zai hurufnya ya, makhrajnya. Nah, itu
2: tadi
1: ya.
2: Tadi ada penekanan Ustaz.
1: Ya, pertama ya hurufnya, makhrajnya antara zai dengan jim ini masih bingung ya. Nah, kalau tadi ya sudah saya jelaskan, jim itu dari tengah lidah.
2: Saya wasat lisan.
1: Ya, kalau zai itu dari ujung lidah ya. Nah, disitulah perbedaannya ya. Kalau kita belajar makharijul huruf maka kita akan bisa mempraktekannya.
2: Harus bersih zainya itu ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya Ustaz mungkin tambah.
1: Tasdid.
2: Ada penekanan tadi
1: Ustaz. Iya ya. Memang kalau dibaca dengan tasdid ini bacaannya Al-Imam Syu'bah ya.
2: Ada
1: ya. Satu. Iya. Al-Imam Syu'bah ya, bukan ya Hafiz ya. Gitu ya.
2: Jazakallah khair faedah ya dari apa yang dibaca, mungkin bisa menjadi faedah juga bagi yang lain dalam menyimak. Alhamdulillah jazakallah khair. Pak Edi tetap semangat, kami tunggu interaktifnya di kesempatan yang lain. Baik, di layanan interaktif kami masih buka sesi tilawah di 021-823-6543. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo. Silahkan sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Ya, di 021-823-6543. Halo.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Iya, Ibu dengan siapa di mana? Pertanyaan Ibu atau ayahnya atau saudaranya? Bapaknya yang Mbak. Silakan.
1: Bapak siapa?
6: Bapak Ali Umar.
1: Oh, Pak Ali Umar.
6: Sumatera Barat, Pak.
1: Iya, Sumbar ya, iya.
2: Pak Ali Umar silakan. Suara sahih.
1: Ya di itu Pak, konsentrasi Bapak mendengar melalui telepon saja ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ta'awudz terlebih dahulu.
2: Ta'awudz dulu Bapak.
1: Ta'awudz terlebih dahulu ya. Itu volumenya dikecilkan tuh Pak, volumenya Pak.
2: Supaya volume suara Bapak TV dikecilkan.
1: Konsentrasi. Halo? Ulangi Pak, ulangi. Ulangi lagi ya.
2: Baik, mungkin yang mendampingi Bapak atau Ibu dikecilkan dulu volume suara TV, cukup monitor telepon agar bisa menyimak juga penjelasan Ustaz. Baik, kita akan tutup dulu mungkin ya. Baik, jazakallah khair, mohon maaf. Baik, kita berikan kesempatan yang lain agar bisa terhubung dan juga terkoneksi dengan Ustaz sehingga bisa membaca dan sesuai dengan arahan. Di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan. Baik, sudah masuk kembali. Halo.
7: Halo.
2: kadarlah terputus. Silakan di 0218236543 cukup monitor via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, sambil menunggu Ustaz, kami akan angkat pertanyaan selanjutnya.
1: Iya, silakan.
2: Di penghujung kajian sudah ada yang masuk. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
6: Dengan Abu Syakira di Bogor.
2: Alhamdulillah. Silakan Abu Syakira.
6: Ampun, Ustaz, tadi di surat apa?
2: Surat Syuara.
1: Syuara, ya.
6: Syuara.
2: Di ayat 194 mungkin diulang
1: masih,
2: kembali.
1: Masih 194.
2: Ya. Silakan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada qalbika litakuna minal mundarin.
1: Ulang lagi. Minal.
6: Ada qalbika litakuna minal mundirin.
1: Nah, bagus kasroh ya.
6: Bilisanin arabiyyin mubin.
1: Iya, bagus.
6: Wa innahu lafi zuburil awwali. Awalam yakun lahum ayatan.
1: Dua harokat. Ayatan dua harokat. Jangan terlalu panjang. Ulang lagi.
6: Awalam yakun lahum
1: ayatan. Awalam yakul. Ada nun bertemu dengan lam. Bila gunnah. Ya.
6: Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama bani Isra.
1: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya bacanya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Qur'an dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
6: Jazakumullah khair.
1: Wa iyyak.
2: Wa jazakallahu khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Itu mungkin telepon kami terakhir, Ustaz. Dan ada satu atau dua pertanyaan kami angkat. Izin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik ya, Ustaz. Bagaimanakah metode terbaik untuk mentalkinkan anak, terutama di usia-usia dini, mengingat memorinya sangat kuat, akan tetapi yang melalaikan seringkali tontonan, Ustaz, televisi dan juga hal-hal yang lain. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
1: Iya, ya. Ini semuanya adalah pertanyaan untuk kita semua, para orang tua, ya, para orang tua, ya, khususnya yang masih memiliki anak-anak usia emas, ya, ya, dimulai usia, ya, sebagaimana yang kita baca Syekh Yahya Al-Ghazali mengatakan usia 4 tahun, dimulai ketika anak itu usia 4 tahun, ya. Karena ketika anak itu usia 4 tahun, makharijul hurufnya sudah mulai bisa dia. Ya. Kalau masih 2 tahun, 3 tahun itu makhrajnya masih kurang tepat ya, tapi 4 tahun itu sudah bisa ya. Maka ketika usia ini ya, kita sebagaimana pertanyaan tadi ya, talqinkan ya. Kita talqinkan dan ini ya butuh kesabaran. Sebagaimana sabar pula orang tua ketika mengajarkan anak-anaknya untuk sholat. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Suruh berusaha terus bersabar. Ya. Kalau sholat saja harus bersabar, demikian pula untuk mengajarkan Al-Quran harus bersabar. Ya. Nah, di talqin, ya, dengan langsung oleh ibunya atau ayahnya ya secara langsung, atau kalau mereka tidak memiliki kemampuan boleh diundang orang yang ahli dalam Al-Qur'an untuk mengajarkannya ya. Taib ya, selain itu apalagi ya. Selain itu ya, kita manfaatkan sebagaimana keterangan dari Syekh Yahya Al-Ghazali, manfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Biarkan anak-anak itu bermain dengan mainan yang mereka inginkan selama tidak memberi madarat kepada mereka. Lalu di tengah-tengah mereka sambil bermain, putarkan Al-Quran. Ya, kalau dia sedang menghafal juz amma, putarkan itu Al-Quran juz amma sambil dia bermain. Anak itu walaupun bermain tapi dia telinganya mendengar, ya, kecerdasannya akan mengingat apa yang ia dengar, ya, selama mungkin 1 jam atau 2 jam diputar terus, ya. Maka itu benar-benar kita memanfaatkan, ya, teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Ya. Jadi kita jangan sampai lalai. Kita manfaatkan teknologi yang ada, ya. Kalau kita mengetahui bahwa anak kita ini cepat dalam menangkap, ya, cepat dalam menangkap, dalam menghafal, maka manfaatkan teknologi yang ada itu. Ya. Jangan dikasih HP-nya itu dikasih, jangan. Kalau dikasih nanti dia berubah-rubah, dia cari yang menurut dia, ya, sesuai dengan kemauannya dia. Tapi kita jauhkan dia, tapi kita perdengarkan suaranya, ya, berikan dia bermain, ya, apa melukis atau, ya, menulis, ya, sambil melakukan itu dia mendengar terus, ya, seperti itu, ya, mudah-mudahan, ya, selain talqin yang langsung dari seorang guru, ya, juga, ya, talqin melalui, ya, suara, ya, maka itu akan membantu mempercepat prosesnya. Demikian, wallahu alam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat, dan alhamdulillah Ustaz telah menjawab. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, silakan Ustaz.
1: Iya, nah. Ikhwan fillah na'azakumullah, para pemerhati raja di mana pun berada, ya. Ketika kita, ya, mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya, maka ilmu itu adalah bersifat seperti air, ya. Ilmu itu bersifat seperti air, ya. Air itu selalu mengalir ke bawah, ya. Maka untuk kita mendapatkan ilmu tersebut, kita harus menunduk agar kita mendapatkan ilmu tersebut, ya. Jangan sampai, ya, kita, ya, mengangkat bahu kita melampaui daripada ilmu tersebut sehingga ilmu itu tidak bisa sampai ke kita, ya. Nah, jangan seperti itu, ya. Ketika kita hendak belajar, hendak mengambil ilmu, maka kita menundukkan diri kita, ya. Menundukkan diri kita untuk supaya ilmu itu sampai ke kita, ya. Di mana air itu mengalir, kita harus tunduk di bawahnya supaya air bisa mengalir kepada kita. Jangan kita meninggikan diri kita. Sebab kalau kita meninggikan diri kita, air itu akan lewat di bawah kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menjadikan kita ikhlas, menjadikan kita, ya, orang yang ridha, yang menerima, ya, segala pemberian Allah Azza wa Jalla, karena semua yang ikhlas, yang ridha atas pemberian Allah dan mensyukurinya, Allah akan tambahkan nikmat Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Unais Ali Subhana fillahallahu taala apa yang beliau sampaikan sebagai kesimpulan dan nasihat juga menutup kajian kita di kesempatan malam ini, program bimbingan tilawah dan tajwidil Quran, serta juga ada syarah dan penjelasan dari pembahasan kitab Kaifa Tahfadzul Quran, Qawaid Asasiyah wa Turuq Amaliyah, kita sampai ke metode yang ke-14. Masih ada sejumlah penjelasan terkait dengan bagaimana metode yang bisa digunakan untuk menghafalkan atau membantu menghafalkan Al-Quran bagi anak-anak atau peserta didik kita. Dan alhamdulillah surat Asy-Syu'ara juga sudah kita baca, surat yang ke-26 terhenti di ayat 197. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kesempatan Selasa yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pendengar dan pemirsa yang mungkin coba menghubungi tidak bisa terkoneksi dengan baik. Juga sejumlah pertanyaan bisa disampaikan kembali pertemuan yang akan datang. Demikian kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
8: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
9: Nurun min al-Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
1: halaka

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمدي تعنكب ما سوك
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang, atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insya Allah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم.
10: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?

0: harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
5: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidhatur rafi'ah.

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan ke ruang dengar anda. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema balasan sesuai dengan perbuatan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan suatu topik yang berjudul al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung dalam syariat dan ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak, mungkin lebih dari 100 dalil dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi yang menunjukkan akan kaidah ini. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku pada manusia. Barang siapa yang berbuat, maka dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ini diketahui oleh banyak orang. Oleh karenanya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, ya, didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW bersabda atau berkata kepada istrinya, ya, "Inni khasyitu ala nafsi," sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim," engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadith," engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum," engkau membantu orang yang kesusahan. "Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri." Ya. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan, ya, yang tidak akan apa, menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal saleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat, aw fi samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa, aw fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya, ya. Jadi para hadirin, dengan mempelajari kaidah ini, kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya. Sebelum saya menyampaikan dalil-dalil tentang kaidah ini yang sangat banyak, saya ingin mengingatkan bahwasanya dalil-dalil tentang atau kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, itu bukan hukum karma. Dalam sebagian agama selain Islam, ada keyakinan yang mereka yakin dengan hukum karma. Apa maksudnya hukum karma? Dari satu sisi ada benarnya, yaitu seorang berbuat dia akan merasakan balasannya. Tetapi mereka meyakini balasan tersebut adalah dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan berikutnya, karena mereka mempercayai namanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi seorang kalau hidup sekarang ini, ternyata dia dalam kondisi baik, ternyata dia dalam kondisi terpuji, maka ini semua adalah hukum karma yang berlaku pada dia, karena pada kehidupan sebelumnya dia baik. Karena kehidupan sebelumnya dia baik. Kalau ternyata di kehidupan sekarang ini

Ya, tidak mesti berlaku pada kehidupan kedua, yaitu kehidupan abadi. Ya. Jadi ada perbedaannya. Saya ulangi. Yang pertama, kalau mereka meyakini balasan tersebut berlaku pada kehidupan berikutnya. Ya. Namun bukan hari kiamat. Kehidupan berikutnya. Nah, antum, misalnya ada seorang meninggal dunia. Ternyata di zaman kehidupan sekarang ini, dia suka merampok, suka membunuh, suka berzina. Kemudian dia meninggal. Nanti dia hidup lagi dalam kehidupan berikutnya. Waktu dalam kehidupan berikutnya, dia mungkin lebih buruk lagi. Allah membalas atau Tuhan membalas keburukan dia. Sehingga bisa jadi dia hidup dalam bentuk hewan misalnya. Lahir-lahir tahu-tahu jadi kambing, ya, jadi sapi, ya, jadi monyet. Kenapa? Dulu dia nakal, maka tidak pantas lagi lahir sebagai manusia. Ya. Ada keyakinan mereka seperti itu. Ya. Karena ada sebuah lelucon, ya, kawan-kawan saya di Universitas Islam Madinah, dari suatu negara, dia berkata, ya, dia sering bertetangga dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang lain agama tersebut. Ya, suatu hari om mereka meninggal dunia. Keesokan harinya, tiba-tiba di rumah mereka ada kambing yang masuk di rumah. Kata mereka, jangan-jangan ini om kita yang kemarin meninggal, ya. Hidup lagi dalam kehidupan berikutnya jadi seekor apa? Kambing, ya. Makanya mereka sayang-sayang kambing tersebut. Jangan-jangan om mereka ini sedang disiksa oleh Tuhan, ya, hidup dalam kehidupan berikutnya. Terus percuma saja sekarang, menurut mereka, kita sekarang hidup ini akibat perbuatan kita sebelumnya. Apakah ada di antara kita yang pernah ingat tentang kehidupan sebelumnya? Tidak ada. Terus apa fungsi balasan kalau dia tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya? Berbeda kalau konsep Islam. Konsep Islam, seorang berbuat sekarang, dia akan merasakan balasannya di dunia atau di akhirat, dan dia akan ingat semua yang dia lakukan. Kalau mereka sekarang dibalas atas perbuatan kehidupan sebelumnya, nah, tidak ada yang ingat sebelumnya dia pernah jadi apa, apakah jadi monyet, jadi kambing, jadi sapi, atau jadi apa, ya. Ini juga mereka lakukan pemahaman seperti ini dalam rangka untuk mempertahankan adanya kasta-kasta dalam masyarakat mereka. Jadi mereka bagi manusia menjadi beberapa kasta, ya. Kasta yang rendah kalau ingin hidup dalam kehidupan berikutnya, naik pangkat, berubah menjadi kasta yang lebih tinggi, maka dalam kehidupan sekarang dia harus melayani kasta yang tertinggi. Dia layani, dia tunduk. Kalau dia tidak melayani, dia akan bangkit dalam kehidupan berikutnya sama kasta yang terendah. Tidak melayani lagi, bangkit pada kehidupan ketiga, hidup lagi sama dalam kasta yang terendah. Nah, untuk dia berubah fungsi, naik derajat menjadi kasta yang tinggi, maka dia harus melayani kasta tertinggi di dunia ini supaya dibangkitkan lebih tinggi derajatnya. Ini semua tentunya adalah khurafat. Nah, jadi kita tahu al-jaza' min jinsil amal bukan hukum karma, ya. Al-jaza' min jinsil amal bukan hukum karma. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan al-jaza' min jinsil amal sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dan dalil-dalil ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu dalil-dalil yang siapapun yang membacanya maka dia langsung paham ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak perlu untuk mengamati lebih dalam. Ini model-model dalil yang pertama. Adapun model-model dalil-dalil yang kedua, maka ini butuh pengamatan lebih dalam, harus membaca perkataan para ulama ahli tafsir sehingga memahami apa maksud ayat ini, kok bisa menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal. Dan saya akan menyampaikan dua kelompok dalil tersebut insyaallah taala. Tentunya tidak semuanya karena dalilnya terlalu banyak. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas mudah dipahami menunjukkan akan kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka melakukan kaid, rencana buruk, wa akidu kaida, kata Allah, dan aku akan buat rencana buruk kepada mereka. Rencana buruk dibalas dengan rencana buruk. Paham? Al jazaa' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami juga berbuat makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Makar dibalas dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya dibalas dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Mudah al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fayaskharuna minhum sakhirallahu.

0: Mereka orang-orang munafik mengejek orang-orang beriman, maka Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan ejekan. Bagaimana ejekan orang munafik? Kalau ada orang beriman yang menyumbang bersedekah dengan sedekah yang banyak, kata mereka riya. Itu orang riya, makanya sedekahnya banyak. Kalau mereka sedekahnya sedikit, kata mereka Allah tidak butuh sedekah sedikit seperti itu. Jadi diejek terus. Maka kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka suatu hari. Demikian juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Waktu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya, butuh waktu panjang. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya yang mungkin berjumlah cuma sekitar 80 orang, mengambil kayu kemudian dibelah kemudian dijadikan kapal yang besar. Sementara waktu Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal tersebut dengan kaumnya orang-orang yang beriman dalam kondisi musim kemarau, tidak ada hujan. Maka orang-orang kafir waktu melewati Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang kafir waktu melewati Nabi Nuh sedang bikin kapal, maka mereka mengejek. Kata mereka, "Nuh, ente ngapain ya? Ya, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal ya? Nuh, ente sudah tidak berdakwah lagi ya Nuh. Sekarang jadi tukang kayu." Nuh diejek terus Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah, Nuh berkata kepada mereka, "In taskharu minna." Kalau kalian mengejek kami, "Fa inna naskharu minkum kama taskharun." Maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Dan benar, akhirnya tiba-tiba Allah turunkan air yang begitu banyak, ya. Hatta idza faratan nur, ya. Hatta idza jaa amruna faratan nur. Tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai air keluar dari, ya, dari bumi dengan begitu banyak, sampai-sampai tanur, tungku yang harusnya mengeluarkan api, keluar air juga saking banyaknya air. Kemudian Allah turunkan hujan yang sangat deras, maka akhirnya, ya, mereka pun ditertawakan oleh kaum Nabi Nuh sebagaimana mereka mengejek Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi di antara ayat-ayat yang langsung bisa dipahami, contohnya firman Allah, "In tansurullaha yansurkum." Ya. Kalau kalian wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, "In tansurullaha yansurkum." Wahai orang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Contoh lagi ayat yang dengan jelas bisa dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian ifsahu, merapat-merapat ya, supaya orang-orang yang terlambat hadir bisa dapat tempat duduk untuk bisa menghadiri majelis ilmu misalnya, merapat-merapat," kata Allah, "maka rapatlah." Apa balasannya? Yafsahillahu lakum. Jadi maksudnya, belilah kelapangan kepada mereka dengan kalian merapat, ya, tafassahu fil majalis, yaitu beri kelapangan kepada mereka. Caranya bagaimana kalian merapat sehingga beri kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang terlambat datang? Balasannya yafsahillahu lakum. Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Sebagaimana Anda memberi kelapangan bagi saudara Anda, Anda akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kelapangan di sini kata para ulama umum. Sebagaimana dalam kaidah tafsir, ya, kalau tidak disebutkan objek dalam Al-Qur'an maka memberikan faedah umum. Jadi kata Allah, berilah kelapangan dalam tempat duduk bagi orang-orang yang terlambat datang, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan dalam hal apa? Kata para ulama umum, orang-orang ini hati mereka bersih, ya, ingin kebaikan bagi saudara mereka, tidak ada dengki kepada saudara mereka. Tatkala saudara-saudara mereka datang terlambat, mereka beri tempat duduk, mereka merapat, ya, mungkin agak sempit-sempit, yang penting teman mereka juga bisa duduk. Ini menunjukkan orang ini hatinya baik, maka Allah akan beri kelapangan kepada dia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sampai sebelumnya mengatakan surganya akan semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazak min jinsil amal. Sebagaimana Anda memberikan kelapangan bagi orang lain, Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ayat yang juga langsung bisa dipahami yaitu dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta, ya, bersumpah untuk tidak memberikan harta mereka, bantuan mereka kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perhatikan ayat ini sangat jelas menunjukkan al jazaa' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menakjubkan hadirin dan hadirat, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar sebagaimana antum ketahui. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada saudaranya yang bernama Misthah, kerabatnya. Jadi Misthah ini adalah seorang sahabat yang miskin. Seorang yang soleh, tapi dia terprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, telah terjerumus dalam zina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menyebarkan berita ini orang-orang munafik. Akhirnya ada tiga orang sahabat yang terprovokasi, di antaranya Misthah, di antaranya Hamnah bintu Jahsyin, di antaranya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya selama ini Abu Bakar membantu Misthah. Seharusnya Misthah membela keluarga Abu Bakar, karena keluarga Abu Bakar selama ini yang membantu Misthah masalah nafkahnya Misthah. Tapi kenyataannya ternyata waktu ada tuduhan buruk kepada keluarga Abu Bakar, kepada Aisyah, bahwasanya Aisyah berzina, ternyata Misthah sang kerabat yang selama ini dibantu membalas air susu dengan air tuba, justru ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat, lebih dari 10 ayat, membela Aisyah, menyatakan Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Waktu turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar marah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Misthah. Kenapa selama ini saya bantu dia, ternyata dia balas kebaikan saya dengan keburukan. Maka Allah menegur Abu Bakar. Kata Allah, jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ayat ini turun tentang mereka, tentang Abu Bakar dan orang-orang semisalnya. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Namun setelah itu Allah merubah kata ganti. Ingat, mereka itu kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Hendaknya mereka itu kata ganti orang ketiga. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Setelah itu Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Allah mengganti kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Sehingga orang tatkala membaca ayat ini seakan-akan khitab pembicaraan ditujukan kepada dia yang sedang baca Al-Qur'an, seakan-akan Allah berkata, "Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian?" Perubahan kata ganti dari kata ganti orang ketiga menuju kata ganti orang kedua ini dalil bahwasanya ayat ini umum. Bukan hanya berlaku kepada Abu Bakar, tapi juga berlaku kepada antum-antum sekalian yang membaca ayat ini. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berlapang dada, ya, berusaha melupakan kesalahan saudaranya, kesalahannya akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para hadirin? Karena kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang sadar ada dosa-dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin, kita tahu dosa kita banyak. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi para pengguna media sosial. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, terlalu banyak hal-hal yang haram yang kita lihat, akhirnya terbiasa. Ya. Belum ikut-ikutan menyebarkan berita hoax misalnya. Belum lagi terjebak dalam komentar-komentar yang buruk. Jadi banyak hal-hal yang buat kita terjerumus dalam dosa. Dan kita mungkin sering beristighfar dalam zikir pagi, zikir petang. Dianjurkan beristighfar di pagi hari 100 kali, di petang hari 100 kali. Namun siapa yang berani meyakini bahwasanya seluruh dosa-dosanya pasti diampuni? Jawabannya tidak ada yang meyakini demikian. Mungkin saja ada masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara agar dosa-dosa kita diampuni. Caranya bagaimana? Allah mentakdirkan ada orang yang mendzalimi kita. Ada orang yang mendzalimi kita. Apakah mendzalimi kita berkaitan dengan harta kita? Apakah dengan badan kita? Atau dengan harga diri kita? Dan sering terjadi kedzaliman berkaitan dengan harga diri kita. Kita digibahin, kita direndahkan, kita dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, kita dihina. Ya. Maka ingat, ini kesempatan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah, ampuni dia. Ampuni dia. Jadi kalau ada orang zalimi antum, ya. Ya sudah, kesempatan antum mengampuni dia, maka antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah bukan? Mudah Ustaz teorinya, ya, prakteknya susah. Kalau ada orang sudah zalimi kita, kita ingin balas. Kalau dia mukul kita sekali, kita ingin pukul 70 kali kepalanya. Kebanyakan orang ingin membalas. Tapi Allah tawarkan yang lain. Kata Allah, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat ini jelas, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa memaafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barang siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Anda, Anda mau mengampuni silakan, enggak juga silakan. Ingatlah kaidah berlaku, sunnatullah berlaku, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Taib, ini sebagian ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Saya ulangi lagi ayat-ayat tersebut secara singkat. Kata Allah, innahum yakiduna kaida fa akidu kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya, aku pun melakukan tipu daya terhadap mereka. Tipu daya dibalas dengan tipu daya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun. Mereka buat rencana jahat, makar. Kami juga buat rencana jahat kepada mereka. Makar dibalas dengan makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Sebaliknya, intan surullah yang surkum. Kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dengan pikiran kalian, dengan waktu kalian, Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Memaafkan dibalas dengan maafkan. Maafkanlah, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan kepada orang-orang yang datang terlambat agar mereka bisa duduk di majelis. Karena kalian beri kelapangan kepada mereka, kalian juga akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat-ayat jelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut, ini model kedua, klasifikasi yang kedua. Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Hanya saja ayat-ayat tersebut butuh penelaah. Butuh penelaahan, butuh membaca perkataan para ulama, butuh membaca perkataan para ahli tafsir sehingga kita bisa paham ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Maka saya akan sebutkan ayat-ayat yang kelompok yang kedua yang butuh penjelasan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Nabi Lut alaihi salam tatkala berkata kepada kaumnya yang terjerumus dalam praktek homoseksual, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? "Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Kalian mendatangi para lelaki, kalian gauli para lelaki sementara kalian meninggalkan wanita-wanita. Ini aneh. "Bal antum qaumun musrifun." Sungguhnya kalian telah adalah orang-orang yang telah melampaui batas. "Wa ma kana jawaba qaumihim illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Apa jawaban dari kaum Nabi Lut yang ternyata tenggelam dalam praktik homoseksual? Mereka berkata, ya, "Akhrijuhum min qaryatikum." Usir Lut dan anak-anaknya dari kampung kalian. "Innahum unasun yatatahharun." Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Baik, apa balasan Allah kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya 'ala adh-dhalimina biba'id." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang keputusan kami, "Ja'alna 'aliyaha safilaha," maka kami angkat negeri mereka, kemudian yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah, berarti dibalik. Diangkat kemudian dibalik. Kemudian dijatuhkan para pelaku homoseksual tersebut, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu kerikil-kerikil yang panas yang mengenai mereka. "Musawwamatan 'inda rabbik." Bahkan setiap kerikil tersebut sudah dikasih tanda. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut, kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut, tidak ada di antara mereka yang selamat. Bahkan kerikil-kerikil tersebut sudah dikasih tugas oleh Allah, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat hujan, hujan yang begitu banyak, kalau jatuh dari langit mungkin triliunan tetesan, masing-masing tetesan punya tugas untuk mengenai satu titik di bumi. Ya, seandainya hujan-hujan tersebut di atas bergabung jadi satu, jadi lautan, kemudian jatuh di atas kota Bukit Tinggi, hancurlah kalian semuanya. Tetapi setiap titik jatuh pada tempat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau kita naik mobil kemudian ada hujan, kita lihat satu titik, tak, kita ngerti. Lihat. Demikian hujan batu tersebut juga sudah Allah tugaskan. Ini kerikil-kerikil ini untuk si fulan, ini kerikil-kerikil untuk si fulan. Sehingga menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu sisi pendalilannya? Ya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Apa? Pemikirannya terbalik, maka dibalas dengan terbalik. Bukan pemikirannya, fitrahnya terbalik. Ya. Hadiahnya jazakallah khairan. Ya. Jadi benar kata beliau jazakallah khairan. Ya. Kaum Nabi Lut ini mereka melakukan perbuatan yang menyelisih fitrah mereka. Asalnya fitrah makhluk, jangankan manusia, bahkan hewan, jantan suka dengan betina, lelaki suka dengan wanita. Tapi fitrah mereka rusak. Entah apa yang dilakukan oleh setan kepada mereka sehingga fitrah mereka berbalik. Justru laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tidak tertarik dengan wanita. Dan ini fitrah mereka terbalik. Bahkan tatkala Nabi Lut menegur mereka, Nabi Lut dikatakan sok suci. Sok suci, oh sok alim. Lut itu sok alim ya. Sok suci ya. Sering kita begitu, kita tegur orang dibilang apa? Sok alim, sok suci ya. Ada orang lewat atau berjalan menuju masjid, sok alim. Salat di rumah saja ngapain sih? Sok alim salat di masjid ya. Puasa sunnah diejek lagi ya, sok alim ya. Kemudian melarang orang melakukan sesuatu, kamu jangan lihat macam-macam begitu. Ah, kamu sok alim. Kamu juga kalau sendirian lihat-lihat kok sok alim, sok suci ya. Bagaimana kita membalas mereka? Kita bilang kamu sok setan ya. Jangan ya, jangan diikuti. Balas dengan baik. Jangan, bukan begitu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan balas bilang sok setan ya. Sok kafir kamu. Jangan. Enggak, maksud saya apa yang terjadi di zaman Nabi Lut dikatakan sok suci berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan dituduh macam-macam, diejek, dikatakan sok suci. Tatkala fitrah mereka terbalik, maka demikian cara Allah membalas mereka dengan mengangkat negeri mereka dibalik. Dibalik, kemudian mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, kaki di atas, terbalik juga. Baru kemudian dihujani dengan hujan kerikil yang sangat panas ya. Dan Allah tidak pernah mengadab suatu kaum seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah, telah terbalik. Ini contoh al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana akal atau fitrah mereka terbalik sehingga mereka melakukan perbuatan yang terbalik, maka mereka dibalas dengan dibalik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan. Taib, di antara ayat-ayat yang juga butuh pengamatan yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal adalah dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, perhatikan ayat ini. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa jauh dari tempat tidur? Artinya mereka tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ternyata mereka sedang berdoa. Mereka sedang salat. Mereka berdoa dalam salat mereka. Khaufan wa tama'an. Dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap ya. Bukan tidak tidur karena nonton bola ya, tidak ya. Jadi mereka tidak tidur sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka setiap jiwa tidak tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang akan menyejukkan pandangan mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka perbuat. Baik, ada yang tahu? Ayat ini menunjukkan kaidah al-jazaa' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang tahu atau tidak? Silakan. Karena kata Mas ini, karena dia di malam hari meninggalkan istrinya, sehingga dia sholat malam, akhirnya Allah balas dengan bidadari. Kasihan istrinya ditinggal. Hampir benar, tapi masih salah. Hampir benar, tapi masih salah. Ada yang bisa jawab? Masya Allah ya. Ya, saya kasih hadiah. Kalau ini beneran ya, nggak banyak ya, bisa buat beli nasi apa? Nasi kapua, nasi apa? Zakalah heran. Jadi, oh iya kok. Jadi benar, karena orang yang sholat malam dia menyembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Sholat malam siapa yang lihat? Mungkin istrinya. Istrinya mungkin pun tidur. Dia sholat malam, dia bangun diam-diam, dia berwudu kemudian dia sholat malam. Kalau istrinya tahu nggak ada masalah, keluarga dekatnya. Tapi orang lain tidak ada yang tahu, kecuali kalau dia kasih tahu. Ya. Kecuali besok dia tulis status alhamdulillah semalam dibangunkan oleh Allah ya. Ah itu udah dia pamer. Atau dia tulis status jam 2 malam. Wih, status jam 2 malam ngapain ini? Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sholat malam. Intinya kalau dia tidak kabarkan sama orang, tidak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Berarti dia berusaha menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Maka balasannya kata para ulama, Allah juga memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang disembunyikan oleh Allah. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan balasan itu sangat besar, balasan tersebut tidak disebutkan oleh Allah. Allah sembunyikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pasti dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahalanya besar. Contoh, kata Allah, wa sanajizi syakirin, kami akan balas orang-orang yang berbuat bersyukur kepada kami. Balasannya apa? Tidak disebut oleh Allah. Kata para ulama, orang yang bersyukur pahalanya besar. Contoh seperti puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, ya dha'u ta'amahu wa syarabahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas puasanya tersebut. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Ini dalil bahwasanya pahalanya besar. Sama salat malam juga Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Seorang setiap jiwa tidak akan tahu balasan yang Allah akan berikan kepada dia karena salat malamnya. Balasannya apa? Pasti kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Ini dalil karena dia menyembunyikan amal soleh dia, Allah juga menyembunyikan pahalanya, namun ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Taib. Ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang menundukkan pandangan, setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah ya, yang bercahaya dan juga memberikan cahaya kepada langit dan bumi, ya. Taib, apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya? Ada yang tahu? Susah, ya. Saya pun tidak tahu kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ya. Maka kata beliau, "Faman ghadda basarahu amma harramallahu azza wa jalla alaihi awadallahu taala min jinsihi ma huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik, ya, dengan yang semisalnya. Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah suatu yang lezat bagi para lelaki. Ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita, ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan dan mana kebaikan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya. Oleh karenanya seorang yang suka menundukkan pandangan, firasatnya akan kuat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kaedah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebagaimana dia menundukkan pandangannya, ya, dari kotoran yang merusak matanya. Ya, orang bilang cuci mata. Cuci mata justru ngotori mata, ya. Cuci mata lihat cewek-cewek itu namanya ngotori apa? Mata. Ngotori mata akhirnya ngotori apa? Hati. Ya. Dan sekarang sarana cuci mata sekarang banyak, ya. Malikannya jika dia tinggalkan hal itu semua, maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya. Dan Allah memiliki sifat cahaya. Dan Allah beri cahaya kepada langit dan bumi. Allah beri cahaya kepada hamba-hambanya. Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya yang menundukkan pandangan. Sehingga dia bisa memandang dengan lebih terang. Karena dia menghindari segala kotoran-kotoran, ya, yang merusak matanya, yang mengotori matanya. Maka hatinya pun memandang dengan lebih kuat. Al-jaza' min jinsil amal. Semakin dia mudah membedakan antara kebenaran dan antara hak dan batil, antara syubhat dengan kebenaran, antara bid'ah dengan sunnah, antara syirik dengan tauhid, ya, dan juga firasatnya semakin kuat. Kalau ada orang firasatnya kuat, ya, bisa jadi orang itu adalah orang yang suka menundukkan pandangannya. Taib. Di antara ayat-ayat yang juga membutuhkan pengamatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Mereka timbun dan mereka tidak mau bayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum." Wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta yang mereka simpan tersebut, emas dan perak yang mereka simpan tersebut, dipanaskan di neraka jahanam, dipanaskan sampai begitu panas. Setelah emas dan perak yang mereka simpan tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dibuat untuk menyetrika, ya, jibahuhum, yaitu jidat mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Kemudian junubuhum, yaitu lambung mereka juga disetrika dengan besi yang logam yang panas tersebut. Wa dhuhurum, kemudian punggung mereka juga disetrika. Dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas harta yang kalian simpan, ya. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Taib, pertanyaan saya. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tahu? Kalau ini saya kasih hadiah lebih besar lagi. Kalau tadi jazakallahu khair satu kali, ini dua kali jazakallahu khairan. Taib, siapa yang bisa jawab? Orang yang tidak membayar zakat maka harta yang dia kumpulkan tersebut akan dipanaskan dalam neraka Jahannam, kemudian digunakan untuk menyetrika kepalanya, jidatnya, lambungnya, lambung kanan, lambung kiri, kemudian punggungnya. Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Jawabannya karena di bagian itu yang paling sakit. Taib. Apa kaidahnya aljaza min sisil amal? Hubungannya bagaimana? Kalau itu tempat yang paling sakit, kalau di hidung kurang sakit. Sudah usaha yang baik, tapi kurang tepat. Jazakallah khairan. Saya kasih hadiah juga meskipun salah ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan harta yang paling dia cintai, dengan harta itu pula Allah akan membalasnya. Ini ada sisi benarnya. Harta yang dia simpan, harta itu digunakan untuk membalasnya. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa harus di jidat, lambung, dan punggung? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu ya? Ya, coba terakhir ya. Karena itu bagian dari sujud. Bagian sujud ada banyak. Ada lutut, ada kaki. Masya Allah. Banyak mujtahid di sini. Mantap-mantap jawabannya, tidak pernah terpikir oleh pikiran saya, tapi semuanya salah. terakhir semangat. Kenapa? Karena kepalanya selalu mikir harta, masya Allah. Lambungnya makan harta, punggungnya ngapain? Mikul harta, masya Allah. Tapi salah juga. Hebat, masya Allah. Pinter berarti antum nih, masya Allah. Terakhir. Karena hawa nafsu berkaitan dengan pikiran, dengan jidat, dengan lambung, dengan punggung. Bagus, tapi salah juga ya. Wallahu a'lam bishawab, sebagaimana Allah mengatakan, seharusnya harta itu dikeluarkan, ya. Kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, dia harus lihat-lihat daerah, cara bagaimana kita, arah mana kita keluarkan harta, arah depan, arah kanan, arah kiri, lihat di belakang kita ada orang miskin atau tidak, sehingga empat mata angin tersebut atau empat arah tersebut harusnya dia keluarkan zakat, harus dia keluarkan harta, harusnya dia sedekah, maka dia tahan, akhirnya Allah siksa dari empat arah tersebut, ya, jidat, kemudian apa, punggung, kemudian lambung kanan, lambung kiri. Demikian penjelasan sebagian apa ulama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masih ada waktu berapa menit lagi?
0: Taib. Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka orang-orang kafir dalam neraka Jahannam ingin keluar dari neraka Jahannam, ingin keluar dari penderitaan kegelisahan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka dikembalikan lagi. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut oleh sebagian ulama, tatkala orang-orang masuk dalam neraka Jahannam, mereka disiksa ya, dengan api yang menimpa mereka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal." Bagi mereka lipatan-lipatan api yang bertumbuk-tumbuk dari atas mereka dan dari bawah mereka. Api mengepung mereka dari segala arah. Ada hari di mana Allah buka pintu neraka. Mereka lihat pintu neraka terbuka, mereka ingin melarikan diri karena mereka dipenjara dalam neraka. Ibarat orang dipenjara atau melihat pintu penjara terbuka. Waktu mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka kemudian lari ingin keluar menuju pintu tersebut. Tatkala sudah dekat pintu tersebut, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi kepada ke dalam neraka Jahannam. Kemudian mereka disiksa. Ada waktunya Allah buka lagi pintu neraka. Mereka berusaha lagi. Tatkala sudah dekat dengan pintu keluar, ditutup lagi, mereka dikembalikan lagi. Dan terus begitu. Dan mereka tidak berkata ini hanya tipuan. Mereka tetap semangat meskipun berulang-ulang, mereka dikembalikan lagi. Ayat ini menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal. Dari mana? Dari sisi mana? Antum tidak tahulah. Ya, silakan coba lagi. Silakan. Sehingga diulang-ulang. Kata dia karena melakukan dosa yang sama sehingga siksanya juga begitu diulang-ulang. Mantap ya, tapi salah ya. Tapi jawabannya nanti habis salat ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita ya. Tadi tentang ayat dalam surat Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar dari neraka jahannam, tatkala pintunya dibuka, mereka pergi, kemudian Allah kembalikan lagi. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, kata para ulama. Karena waktu mereka di dunia, sebenarnya orang-orang kafir itu sering di hadapan mereka pintu-pintu hidayah, sering. Mereka sering melihat kebenaran Islam. Mereka tahu tentang syariat Islam yang indah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tinggalkan karena hawa nafsu ya. Karena perkara dunia. Banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam tatkala mereka tahu, sudah tahu kebenaran, tapi karena mikirkan keluarga, terkadang mikirkan tetangga ya. Terkadang mereka tidak mau masuk Islam, kenapa? Karena aduh, kalau masuk Islam susah, nanti harus pakai jilbab misalnya. Kalau mau Islam susah, harus haram minum khamar. Masuk Islam susah, nanti disunat, saya tidak mau disunat. Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Sehingga sebenarnya mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Ingin dapat hidayah, mereka tinggalkan. Begitu berulang-ulang. Tidak sekali saja Allah kasih hidayah. Berulang-ulang Allah bukakan di depan mereka pintu-pintu hidayah, tapi mereka tatkala mau masuk, mereka ragu, mereka keluar lagi. Maka balasannya demikian. Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Ada saat-saat tertentu Allah buka pintu neraka dan mereka mau keluar, ditutup lagi. Ya, masalah ini juga disebutkan oleh Allah disebutkan oleh para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun." Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, karena waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian, dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi, dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus menerus demikian, dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk, maka di akhirat pun demikian. Setiap dibukakan pintu neraka, mereka hendak keluar, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat, ikhwan, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9:30, kuat? Hah? Kuat atau tidak? Antum kuat, saya belum tentu kuat ya. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang butuh penjelasan juga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari sebagian malam sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sungguhnya mereka menyukai yang disegerakan, itu perkara dunia. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ayat ini juga kata para ulama, saya ulangi ayatnya, "Wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebagian malam gunakanlah untuk sujud kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sementara mereka, orang-orang kafir, mereka suka dengan perkara yang disegerakan, yaitu dunia, dan mereka lupa bahwasanya di belakang mereka ada hari akhirat yang sangat berat. Taib, apa hubungan ayat ini dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal? Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang bisa jawab? Ya. Nyerah ya. Nyerah ya. Jawabannya kata para ulama, Allah mengisyaratkan antara sujud yang lama dengan hari yang berat, ya. Maka kata Allah, dari sebagian malam bersujudlah dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Jangan seperti mereka yang mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka akan mendapati hari yang sangat berat. Kata para ulama, barang siapa yang semakin lama solat malamnya, semakin ringan hari akhiratnya. Semakin ringan hari akhiratnya. Waktu di dunia dia melakukan hal yang berat, dia melawan rasa kantuk, dia bangun di malam hari, ya. Kemudian dia bangun berwudu, dia sujud, dia berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama, bertasbih kepada Allah. Keberatan yang dia, rasa berat yang dia hadapi ini akan meringankan ya hari kiamatnya kelak. Jadi semakin banyak orang salat malam, semakin lama dia salat malam, semakin ringan hari akhirat yang akan dia hadapi. Taib. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jaza menyisil amal, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Kata Allah, dan orang-orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat seperti orang yang gila yang dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka berkata, sungguhnya riba itu seperti jual beli. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Taib. Ayatnya jelas. Orang yang makan riba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan seperti orang gila, seperti orang kerasukan syaitan. Kenapa kata Allah, waktu di dunia mereka berkata, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Siapa yang tahu ayat ini dari sisi mana menunjukkan kaedah al-jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Menyerah? Ya silakan. Orang, apa hubungannya dengan gila? Kata beliau, karena di dunia dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kenapa dibangkitkan dalam kondisi gila? Silakan. Gimana? Karena jual beli sudah dihalalkan, kemudian karena pikirannya enggak waras, mereka ambil riba. Sehingga akhirnya enggak waras di dunia, di akhirat jadikan orang gila. Ada yang menjawab yang lain? Silakan. Karena dia mendahulukan akalnya daripada ayat-ayat Allah. Apa hubungannya dengan gila? Ya, silakan. Karena dia tergila-gila dengan apa? Dengan hartanya. Masya Allah, canggih-canggih orang Bukit Tinggi. Tapi sayang salah semuanya. Allah alam bisawab, Allah mengatakan, karena sungguhnya perbedaan antara riba dan jual beli itu perkara yang jelas. Tapi orang ini tatkala mengatakan jual beli sama dengan riba, itu seperti orang gila. Sudah jelas berbeda, seperti perbedaan antara timur dan barat, suatu yang kontradiksi, antara utara dan selatan, kemudian dia nekat mengatakan timur sama dengan barat, utara sama dengan selatan, riba sama dengan jual beli. Maka perkataan itu seperti orang gila yang menyamakan dua hal yang saling kontradiktif. Maka balasannya Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat seperti orang gila. Ya. Itu penjelasan para ulama ya. Untuk salah semua ya. Taib. Di antara ayat yang juga menunjukkan tentang al-jaza' min jinsil amal yang butuh pengamatan adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah mengatakan, atau sebelumnya surat Al-Baqarah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang Yahudi bahwa si nenek moyang kalian dahulu ada yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Apa pelanggaran yang mereka lakukan sehingga dirubah menjadi monyet yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Yahudi tanyakan. Karena orang Yahudi ini sombong, bangga, ya. Merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Mereka merasa bahwasanya mereka umat yang satu-satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa surga diciptakan hanya untuk mereka. Mereka berkata, kalaupun kami nakal, kami brengsek masuk neraka, lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat. Kami hanya disentuh neraka beberapa hari saja. Setelah itu masuk surga. Masya Allah, orang Yahudi ya ini sombong ya. Maka Allah bantah mereka, banyak bantahan. Di antara bantahan tersebut, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka tentang nenek moyang mereka, ada yang pernah dirubah jadi monyet. Tentang saudara-saudara mereka, ada yang pernah dirubah menjadi monyet. Apakah ada suku yang dipilih oleh Allah kemudian dirubah jadi monyet? Ya. Apakah ada suku yang dicintai oleh Allah kemudian diadab, dirubah jadi monyet? Itu menunjukkan pernyataan mereka tidak benar, bahwasanya mereka adalah suku pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, satu-satunya yang bisa masuk surga. Ini omong kosong. Dan mereka tahu persis bahwasanya dahulu saudara-saudara mereka pernah ada yang berubah menjadi monyet. Allah berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang nenek moyang mereka yang dahulu tinggal di tepi pantai. Idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtim syurra'a, tatkala Allah melarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, boleh menangkap ikan pada hari-hari yang lainnya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, boleh. Idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Allah uji mereka. Ternyata pada hari Sabtu yang di mana mereka dilarang untuk menangkap ikan, ikannya begitu banyak, loncat-loncat di hadapan mereka. Sampai di tepi pantai banyak sekali, ngejek-ngejek, ya silakan, ayo ayo, banyak ikan, loncat-loncat. Mereka gelisah, ikan banyak gini enggak boleh ditangkap ya. Tatkala besoknya wa yauma la yasbituna la ta'tim, adapun selain hari Sabtu ikannya enggak ada yang datang. Sembunyi ikannya. Mereka sabar. Hari Sabtu berikutnya ikannya banyak lagi. Menangkap hari Minggu sudah enggak ada ikan, sampai hari Jumat enggak ada ikan. Hari Sabtu banyak lagi. Ya, akhirnya mereka membuat hilah. Cara bagaimana bisa menangkap ikan tapi tidak berdosa. Akhirnya mulailah sebagian mereka, disebut dalam buku-buku tafsir, mulailah sebagian mereka memasang jaring dengan membuat atau memasang perangkap dengan membuat galian di tepi pantai, di tepi pantai. Karena ikan begitu banyak sampai loncat-loncat di tepi pantai, maka mereka buat galian-galian. Mereka buat galian hari Minggu, hari Jumat, hari Jumat. Waktu hari Sabtu ikan datang banyak, ikan-ikan tersebut terjebak dalam galian-galian tersebut. Dan mereka hari Sabtu mereka tidak tangkap ikan. Hari Minggunya baru mereka tangkap ikan. Ya. Kalau ditegur kata mereka, kami tidak bersalah. Kami dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Jumat kami pasang perangkap, hari Sabtu ikannya masuk sendiri. Hari Minggu kami ambil. Tayyib. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet. Siapa yang tahu apa hubungannya ayat ini dengan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Silakan. Karena makar mereka, apa hubungannya dengan monyet makar mereka? Karena mereka buat tipu daya, akhirnya diubah jadi monyet. Hampir benar tapi kurang tepat. Ada lagi jawab? Apa? Menyelisih perintah Allah, apa hubungannya dengan monyet? Kenapa harus jadi monyet? Kenapa enggak jadi kecoak saja? Silakan. Karena dia berperilaku seperti monyet. Monyet enggak pintar seperti mereka. Mereka lebih pintar daripada monyet. Ada yang jawab lagi? Kenapa? Sebagai mau'idzah, peringatan. Benar, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ada lagi yang jawab? Coba yang di ujung sana ya. Karena mereka serakah. Monyet serakah ya? Tapi bukan begitu jawabannya. Silakan. Allah balas tipu daya mereka yang lebih besar. Semuanya bagus tapi salah semua ya. Yang benar ya. Masih ada yang mau berusaha ya. Sudah cukup ya. Mungkin benar tapi cukup ya. Jadi yang benar kata para ulama dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dijelaskan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena perbuatan mereka ini sangat mirip dengan kebenaran. Sehingga seandainya antum debat mereka, antum mungkin kalah debat. Coba kalau antum hadir di tempat mereka, antum berkata, "Hei, kamu enggak boleh cara begini. Emang salah kami di mana? Kan dilarang ngambil ikan hari apa? Sabtu. Emang salah di mana? Nah, kami pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Salahnya di mana?" Kalau antum berdebat, antum mungkin kalah debat dengan mereka. Karena perbuatan mereka itu sangat mirip dengan apa? Kebenaran. Tapi pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Maka Allah balas mereka, rubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan apa? Manusia. Paham? Itu sisi al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Paham? Tapi antum harus tahu bahwasanya monyet-monyet tersebut tidak ada keturunannya ya. Monyet-monyet tersebut tidak ada keturunan. Jangan sampai antum bilang orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet. Enggak. Enggak ya. Bukan, monyet tersebut hidup beberapa saat kemudian meninggal dunia atau mati ya. Thayyib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang Allah sebutkan tentang al-jazaa' min jinsil amal, ya, dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 12 dan seterusnya. Ya. Jadi saya bacakan ayatnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Hari di mana engkau melihat kaum mukminin kaum mukminat, Allah berikan kepada mereka cahaya di depan mereka dan di kanan mereka sebagai kabar gembira kepada mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sungguhnya ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi tatkala tiba hari kiamat, ya, kaum mukminin dan orang-orang munafik dikumpulkan, kemudian mereka disuruh melewati sirat. Sebelum lewat sirat, sirat itu sangat gelap dan sangat tajam dan sangat tipis. Orang mau lewat sirat butuh cahaya untuk melihat jembatan tersebut. Kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa lewat dan dia bakalan masuk dalam neraka jahanam. Maka tatkala orang-orang munafik dan orang-orang mukminin sudah berkumpul siap lewat sirat, Allah kasih cahaya kepada mereka. Semua orang beriman, orang munafik dikasih cahaya. Ya. Tiba-tiba orang-orang beriman sudah lewat, orang-orang munafik menunggu bagian mereka untuk lewat, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Redupkan cahaya mereka. Tatkala cahaya mereka diredupkan, maka mereka manggil orang-orang beriman. Kata mereka, kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Tatkala orang-orang munafik dari kaum munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka berkata kepada kaum mukminin kaum mukminat, tunggulah kami, berikanlah kepada kami secerca cahaya kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, mundur kalian, carilah cahaya di belakang. Kemudian kata Allah, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابْ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلَهِ الْعَذَابِ. Maka tatkala mereka berusaha mendekati orang-orang beriman, tiba-tiba ada semacam pagar yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang beriman. Yang pagar tersebut di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Baik. Kemudian mereka berkata, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka terus merayu orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian, wahai orang beriman? Kami solat bersama kalian, kami bayar zakat, kami KTP-nya Islam seperti kalian. Ya. Qalu, bala, walakinnakum fatantum anfusakum, watarabbastum, wartabatum, wagarratkumul amani hatta jaa amrullah, wagarrakum billahil gharur. Benar, kalian dulu bersama kami, wahai orang munafik. Tapi kalian telah memfitnah diri kalian, kalian telah menunggu-nunggu, ya, kemunduran orang-orang Islam, kalian telah terpedaya sampai akhirnya datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada ya ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Siapa yang bisa terangkan? Saya ulangi kisahnya, orang beriman, orang munafik berjalan menuju sirat. Tahu-tahu semuanya diberikan cahaya. Setelah diberikan cahaya, orang-orang beriman lewat dulu sirat. Begitu orang-orang munafik mau lewat, tahu-tahu cahaya mereka diredupkan. Cahaya mereka diredupkan, hilang cahaya mereka. Sehingga mereka bilang, wahai orang beriman, tunggulah kami, berikan cahaya kalian sedikit saja supaya kami bisa lewat. Dikatakan, kebaliklah kalian, tidak ada cahaya bagi kalian. Mereka mau berusaha, tiba-tiba ada dinding yang menghalangi. Kemudian dinding yang ke arah orang-orang beriman isinya rahmat, ke arah orang munafik isinya azab. Taib. Ayat-ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ada yang bisa sebutkan? Silakan.
2: Kaum munafik ketika mereka masih hidup, mereka meredupkan agama Allah, sedangkan kaum beriman mereka memberikan cahaya.
0: Masya Allah. Orang-orang munafik waktu masih hidup mereka meredupkan cahaya Allah. Orang-orang beriman menyalakan cahaya Allah. Agama. Benar tapi salah ya. Bukan itu maksudnya. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Orang-orang munafik hatinya gelap. Orang kafir juga hatinya gelap, lebih gelap lagi. Ada lagi yang menjawab? Silakan.
3: Orang munafik ketika dirinya
0: Masya Allah. Orang-orang munafik waktu di dunia, mereka berusaha menipu manusia dengan menampakkan keimanan. Dalam hati mereka kafir, maka di hari akhirat Allah menipu mereka. Fadol, sini. Silahkan. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya. Jadi benar perkataan beliau ya. Orang-orang munafik waktu di dunia ya. Kata Allah, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Menampakkan menipu kaum muslimin, menampakkan seakan-akan mereka orang Islam. KTP-nya Islam, Ya. Kalau lebaran ikut lebaran. Iya. Idul Fitri ikut Idul Puasa, kadang-kadang ikut puasa. Ya. Tapi dalam hati mereka kufur, benci dengan syariat Islam. Memperolok syariat Islam, perolok agama Allah.

Kalau mereka meninggal, jangan sholatkan mereka. Mereka itu orang benci terhadap Islam. Meskipun mereka berusaha menutupi, tetapi lisan mereka bisa kelepasan mengucapkan kebencian terhadap Islam. Bagaimanapun mereka berusaha sembunyikan, akan tampak dari lisan-lisan mereka, cara pembicaraan mereka, topik yang mereka bicarakan. Jadi ingat, kalau mereka meninggal, jangan sholatkan mereka. Haram menyolatkan mereka. Siapa mereka, cari sendiri ya. Taib. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jazaa' menyisir amal, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, dan hadis tersebut banyak antum ketahui. Baik menunjukkan masalah ketaatan maupun masalah keburukan maksiat. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh hadis-hadis yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, al-jazaa' min jinsil amal, berkaitan dengan ketaatan. Contoh Allah, atau contoh hadis Nabi SAW, ihfadillaha yahfadzka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Barang siapa menjaga syariat Allah, barang siapa menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, Allah akan jaga dia. Kata para ulama, Allah akan jaga dunianya dan Allah akan jaga akhiratnya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah jaga ya akhiratnya, agamanya dijaga. Ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat, maka dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Bukan karena dia cerdas, tapi Allah selamatkan dia. Karena selama ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya ya, Nabi SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pengasih dan penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat ingin menyembelih kambing, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Syah adzbahuha wa arhamuha. Saya ingin menyembelih seekor kambing, namun saya kasihan sama kambing tersebut. Tapi saya harus sembelih ya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing, kalau kau sayangi kambing tersebut, maka Allah akan sayang kepadamu. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka barang siapa yang sayang, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya, al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi hadisnya. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka sholat jamaah, atau dalam rangka berhaji, atau dalam rangka umrah, atau dalam rangka berbakti kepada orang tua. Padahal kita tahu setiap jalan yang kita tempuh dalam rangka berbuat kebaikan, apakah berbakti kepada orang tua, apakah umrah, apakah untuk bersedekah, semuanya memudahkan kita menuju surga. Apakah dalam rangka untuk sholat berjamaah, semua langkah kaki kita menuju surga. Tetapi Nabi tidak menyebutkan suatu semua amalan. Nabi hanya mengkhususkan, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Nabi tidak menyebutkan dalam rangka-rangka yang lainnya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan, menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kata sebagian ulama, karena jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan terbuka bagi kita cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak, dan kita akan mengerti tentang pintu-pintu kesesatan. Kita akan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Ya, kita bisa bedakan. Ya, kita tahu mana amalan-amalan yang prioritas lebih utama, mana amalan yang pahalanya lebih besar. Kita ngerti dengan apa? Menuntut ilmu. Kita akan semangat, adab kita bisa berubah, akhlak kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Maka kata para ulama, jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu.

amal, jaza menyisir amal, sebagaimana dia melangkahkan kakinya dalam satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di dunia dia akan dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dan di surga, di akhirat, dimudahkan untuk melewati hambatan-hambatan tatkala di akhirat. Dimudahkan untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya al-jaza min jinsil amal. Contoh lagi yang berupa kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang merenggangkan, nafasa itu artinya merenggangkan. Orang yang tadi sesak nafas mudah untuk bernafas. Tidak mesti penderitaan tersebut hilang. Ada saudaranya menderita. Kalau dia bisa hilangkan penderitaan tersebut, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak mampu menghilangkan penderitaan tersebut, tapi dia bisa mengurangi. Itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Perhatikan hadis ini, ya. Allah tidak mengatakan balasannya, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Penyebutan dunia Allah lompati, Allah skip. Ya, Nabi hanya mengatakan, Nabi tidak menyebutkan penderitaan dunia. Kata Nabi, barang siapa menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Faham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi dilompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari jarak 1 mil, suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50.000 tahun, panas terik yang luar biasa, keringat bercucuran dan berbagai macam kesulitan. Ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita lihat ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yassara ala mu'sirin, yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya. Ya. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang. Ya. Ya, orang ini berusaha, rajin ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa ya. Ketemu senyum-senyum saja ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana ya? Oh, jadi pura-pura. Kita tagi-tagi, tahu dia ganti nomor telepon ya, repot. Ya. Jadi, orang ini punya hutang sama kita, kita pinjamin uang sama dia, dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan, yang pertama kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar, sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi, ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah." Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, "Wa anta saddaqu khairul lakum." Tapi yang kedua lebih baik, kau bersedekah. Ya sudah, enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan, ya sudahlah, kau enggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah, enggak usah bayar seluruhnya. 100% saya maafkan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ya, luar biasa. Dan saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah. Ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa tahu, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit ya, sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak, anak-anak ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup, sementara kebutuhan kita banyak ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik ya.
Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik, kasih sumbangan ya. Suatu hari saya butuh uang ribuan real ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia, miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya ya. Akhirnya saya harus cari korban, korbannya teman saya orang Saudi ya. Akhirnya saya telepon dia. Akhi, ya, sekarang dia dosen di Madinah ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insya Allah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangan. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya, saya lagi safar. Tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, nanti ketemu teman saya kasih amanah itu. Tapi akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak. Ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabar ente? Baik, kefahalak. Basa-basi. Kemudian saya bilang, anu, saya mau bayar utang saya. Ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Tahu-tahu dia SMS. Saya dulu belum ada WhatsApp. Dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi, firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia. Ya, menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Ya, saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan utang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali. Ya, subhanallah. Ya. Akhirnya, ya sudah, saya senang sekali hari itu. Ya. Tapi dalam hati saya, habis ini gak bisa ngutang lagi. Ya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik ya. Jadi, ada orang seperti itu ya, dan masih banyak orang seperti itu ya. Ini tidak, tentu saja tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan, tapi terkadang kita tidak bisa, kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah, kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya akhi, orang yang bahagia, orang yang tidak tahu aib orang itu lebih baik. Bukan orang yang kepo, ingin tahu masalah-masalah orang. Semakin Anda mengetahui masalah orang, Anda akan mengetahui banyak aib orang lain. Kalau kita sudah tahu aib orang lain, kita seringnya cerita, mengungkapkan aib-aib tersebut yang tidak baik. Maka kalau Anda tidak mengetahui orang itu, alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Oh, saya tahu ibu itu kayak gini-gini. Bangga. Bangga kalau tahu aib orang. Ini enggak bud. Ini sifat yang jelek seperti ini. Kita justru berusaha tidak tahu aib orang lain. Tapi seandainya Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang lain. Allah mentakdirkan telinga kita mendengar aib orang lain, maka tutup aibnya. Ini kesempatan bagi kita agar Allah menutup aib kita, karena aib kita sangat banyak. Aib kita ini sangat banyak. Ya. Seorang ulama mengatakan kita bukan mulia karena amalan soleh kita, tapi kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aib kita dibuka, tidak ada yang memuliakan kita, tidak ada yang mau ngaji di pengajian kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Tapi Allah tutup aib kita sehingga kita dimuliakan oleh manusia. Oleh karena kesempatan kalau kita lihat aib orang, kita dengar aib orang, tutup aibnya agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan juga ditutup oleh Allah di akhirat. Al jaza' min jinsil amal, barang siapa menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan al jaza' min jinsil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini dalil yang sangat jelas. Berinfaklah, Allah akan infak kepadamu. Jadi mana qasat sadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah yang jamin, berinfaklah aku akan infak kepadamu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah ya menyatakan bahwasanya hadis ini umum, bahkan berinfak ilmu, bahkan berinfak apa?
ilmu, kalau kita infakkan ilmu dengan mengajarkannya, dengan tulisan, dengan ceramah, maka Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Ya, sebagaimana kalau kita berinfak harta, Allah tambahkan harta kita, kita infakkan ilmu, Allah juga tambah ilmu kita. Jadi antum jangan khawatir kalau berinfak, Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fidz dzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, sebagaimana mereka berjalan di kegelapan karena Allah Subhanahu Wa Taala, di hari kiamat kelak, tatkala mereka berjalan dalam kegelapan hari kiamat, tatkala berjalan di sirat, Allah berikan cahaya kepada mereka. Itu orang-orang yang sholat berjamaah di waktu dalam kondisi gelap, sholat subuh, sholat isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang sholat subuh dan sholat isya, Allah akan berikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda juga, man tarakal libas tawadu'an lillah, man tarakal libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata Nabi, barang siapa di dunia dia meninggalkan baju yang mewah karena tawadu kepada Allah, dia tahu dia mampu beli baju tersebut yang mahal-mahal, tapi karena tawadu kepada Allah, jangan sampai dia pakai baju yang mewah, akhirnya masuk kesombongan dalam dirinya, dia tinggalkan baju tersebut karena Allah, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat, di depan mereka Allah pamer orang ini, kata Allah, pilih baju keimanan mana yang kau suka untuk masuk surga. Ya, jadi dia meninggalkan baju yang bisa menimbulkan kesombongan, maka Allah berikan dia baju yang indah pada hari kiamat kelak. Ini sunnah kalau ada orang pakai sesuatu yang mewah, dia takut dia jadi sombong, karena harta itu sangat mudah merubah hati seorang. Ya, orang kalau punya mobil mewah ada perubahan dalam hatinya. Ya, coba kalau ente naik mobil yang murahan, apalagi mobil tahun 70-an, ya antum nggak mungkin sombong, ya terpaksa tawadu. Ya, naik sepeda, bagaimana mau nyombong, sepeda ontel, kemudian ketemu orang assalamualaikum ramah. Tapi begitu antum naik mobil yang mahal 1 miliar, 2 miliar, kemudian jendelanya dibuka, wow, ada perasaan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kesombongan dan keangkuhan pada ahlul khail wal ibil, pada para pemilik kuda-kuda dan onta-onta, adapun as-sakinah, ketenangan pada penggembala kambing. Orang menggembala kambing, apa yang dia membanggakan dengan kambingnya? Paham? Embe, apa yang mau dibanggakan? Apakah ada lomba pacuan kambing? Enggak ada. Tapi kalau kuda, bangga punya kuda hebat, punya kuda kuat, lomba pacuan kuda, apalagi menang, punya onta yang ada kesombongan, itu padahal onta dan kuda, belum lagi kalau mobil mewah. Ya. Oleh karenanya, seorang bukan dilarang untuk memiliki mobil mewah, seorang kalau memiliki mobil mewah dan dia perlu menggunakannya, dia hendaknya menata hatinya, jangan sampai dia sombong. Tapi barang siapa yang meninggalkan semua itu padahal dia mampu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyuruh dia untuk memilih baju mana saja yang terindah, baju keimanan yang ingin dia pakai pada hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Baik, demikian juga al-jaza' min jinsil amal juga berkaitan dengan maksiat. Barang siapa bermaksiat dengan suatu maksiat tertentu, Allah akan balas dengan jenis maksiat tersebut. Contoh, dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari, ya, kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang sesungguhnya, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang sudah Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya, ya. Jadi balasan dibalas dengan perbuatan. Dia di dunia atau di dunia dia suka cari-cari kesalahan orang, di dunia pula Allah akan bongkar aibnya sebelum di akhirat. Kenapa? Karena dia suka cari-cari kesalahan. Sebaliknya tadi, barang siapa yang menutup kesalahan, aibnya akan ditutup. Ini malah kebalikan. Dia mencari-cari aib orang, ya. Kecuali kalau aibnya sudah nampak, tersebar di mana-mana, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu baik-baik dicari-cari, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi.
Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kata Nabi, ya Allah, Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, dia pejabat atau dia pegawai yang mengurusi urusan sebagian urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia persulit urusan mereka, fasykuk alaihi, maka persulitkanlah dia, ya Allah. Ini doa Nabi. Ya, hati-hati antum yang kerja berkaitan dengan urusan masyarakat di dinas atau di apa namanya strata pemerintahan, hati-hati. Urusan tersebut kalau berkaitan dengan masyarakat, permudah masyarakat. Jangan persulit yang berkaitan dengan urusan orang banyak, ya. Karena kalau Anda sengaja mempersulit urusan enggak selesai-selesai, harus bayar ini, harus bayar ini, maka Anda akan dipersulit oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berhati-hati. Sebaliknya kata Nabi, Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia permudah urusan umatku, maka mudahkanlah dia, lembutlah kepada dia. Ya, subhanallah, ada sebagian orang seperti itu, ya. Saya pernah, ya, mau berangkat di suatu bandara di tanah air, ya. Kemudian di penerbangan internasional, ya. Kemudian ada satu masalah, sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi waktu itu pesawat sudah mau berangkat. Jadi saya sudah gelisah dan dia tahu saya gelisah, ya. Maka kemudian dia paksa untuk bayar 1 juta tanpa ada urusan apa-apa. Ya, saya bayar 1 juta. Saya tahu saya salah dan saya ditipu, tapi ya apa boleh buat, ya. Kemudian saya berangkat, kemudian saya cerita sama teman saya yang juga kerja di bandara, kata dia, itu bohong Ustaz, itu enggak benar Ustaz, itu cari duit. Kenapa mereka begitu? Memang ada kaedah di mereka, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, katanya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, ya. Ya, akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat, ya. Mengurus sesuatu enggak jalan-jalan. Kenapa dipersulit? Harus ada pelicinnya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Mengerikan. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, ya. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta negara tidak sesuai dengan prosedur. Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan. Kalau mereka menggunakan uang negara dengan baik, masya Allah, insya Allah mereka dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau mereka menggunakan harta milik negara tidak sesuai dengan prosedur, hanya untuk kepentingan dirinya, untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa belanja ini, belanja sana, ya. Maka pada hari kiamat, kata Allah, bagi mereka neraka pada, kata Nabi, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Waktu di dunia, dia ingin yang penting dia bahagia. Dia bahagia, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Sementara dia buat keputusan misalnya, dia buat peraturan misalnya, yang akhirnya membuat rakyat menderita, membuat masyarakat menderita. Dia rampas kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan dirinya. Pada hari kiamat kelak sebaliknya, kebahagiaannya akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, ya. Barang siapa yang mengurusi urusan umat, ini kesempatan bagi dia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, menjadi orang yang mulia, imam adil, pemimpin yang mulia, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil, hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir keluarganya, maka baginya neraka pada hari kiamat. Al-jaza' menyisil amal. Inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang semuanya bermuara pada pengkokohan kaedah al-jaza' menyisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dari situ kita hidup di atas muka bumi, kita yakin inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik, pasti akan dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas, pasti akan dibalas. Sekecil apapun. Makanya dia mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu, saudaramu. Senyuman itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Demikianlah para hadirin hadirat, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: نور من القرآن.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah. وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan, mutiara nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf. Ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tentang majelis ilmu. Yang ada salah seorang datang ke situ. Hanya sekedar ada kebutuhan. Bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi. Tidak akan menyesal. Atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: أدب dalam bersalaman di majlis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majlis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa anil agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Akhwar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
7: Ya

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: ada.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Sallallahu alaihi wasallam yas'al an hukm al jahri bil adhkar, kan yakunu shakhs ma'ruf bis salah wa yadhkuru Allah katiran.
7: Dhikru Allah azza wa jal bil kathra, walakinahu yakun khufya illa ma jaa min المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir, tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih, tanpa mengeraskan suara. Kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
9: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
5: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
5: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
6: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahul Bukhari.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.
7: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
2: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu ta'ala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain. Kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga, ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut, ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain. Maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal iman billahi wa rasulih قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun min al-Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
12: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya, sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ, sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. وَهْجُرُهُنْ, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Asal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
0: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: الموتى
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
7: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi SAW, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis Riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahira لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
0: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
5: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
7: Jangan biarkan waktu kita hilang,
5: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alai.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Muawiyah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
8: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543. Dan segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja untuk menyimak kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Dan kajian di kesempatan ini mengangkat tema iman kepada rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullah wasalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan simak dan ikuti bersama program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Kajian kita di pagi hari ini pembahasan kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tentunya Anda para pendengar dan juga pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian atau sesi kedua nanti dengan menghubungi melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat. Dapat Anda kirim pesan singkat WhatsApp Anda ataupun layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, berikut kita akan simak bersama pemaparan dan juga sesi materi. Dan kepada Ustaz Muhammad Iqbal Gunawan yang telah terhubung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Faliyatafaddal mashkuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV di manapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang penjelasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah memberikan mukaddimah, pendahuluan, dan pengantar tentang pentingnya ilmu akidah dan nama-nama ilmu akidah, juga sebagian terkait tentang ilmu akidah ini. Adapun pada pertemuan kali ini, maka kita akan memulai pembahasan kita dalam kitab ini, yaitu dimulai dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, akidah kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tentu beliau rahimahullah memulai dengan menyebutkan pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Karena ketahuilah pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya pembahasan akidah itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia biasa, disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis Jibril tadi, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'ar, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu hari, Nabi SAW pernah datang kepada Nabi SAW. Syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda dia telah melakukan perjalanan jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Ya. Padahal seandainya dia penduduk Madinah, maka tentu sudah dikenal karena kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah ketika itu tidak banyak. Ya. Seperti ketika dulu ya, kita belum seperti saat ini, kita mengenal sampai jarak yang jauh di kota kita, karena belum ada teknologi yang canggih, sehingga orang meskipun jarak jauh masih saling mengenal. Nah, begitu pula di zaman Nabi, di zaman sahabat, mereka semua mengenal penduduk Madinah. Ya, satu sama lain. Maka seandainya dia penduduk Madinah, mesti dia dikenal. Tapi yang aneh, karena dia la yura alaihi atharus safar, dia tidak kelihatan ya datang dari perjalanan yang jauh. Kemudian dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu, meletakkan tangannya di atas kedua pahanya dan berkata dan bertanya, akhbirni anil Islam. Maka Nabi sallallahu menjawab dengan rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku, beritahukan kepada aku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Inilah rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Secara global dan secara terperinci, apa yang sampai kepadanya secara terperinci. Karena iman itu ada yang global dan ada yang terperinci. Apa yang sampai kepada kita dari perkara-perkara iman yang terperinci, maka kita harus mengimaninya. Dan semakin kita mengetahui agama kita secara detail, maka tentu akan semakin menguatkan iman kita. Maka kita dituntut untuk terus belajar, terus menambah ilmu kita, terus memperkuat iman kita agar tidak mudah goyah oleh syubhat dan syahwat. Maka beliau mengatakan, aqidatunal imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada Allah, ya tentu mempunyai rukun-rukun. Juga iman dan sebentar lagi akan kita mulai perincian iman kepada Allah. Ya, iman kepada malaikat juga demikian. Kepada kitab-kitab juga ada perincian-perinciannya. Iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, ada perincian-perincian yang semakin kita dalam memahami dan mengetahui rincian-rincian tersebut, maka iman kita akan semakin kuat, semakin mantap dan tidak mudah goyah oleh syubhat. Maka kemudian beliau mengatakan, fanu'minu. Ya, beliau memulai dengan merinci iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa itu iman kepada Allah? Fanu'minu birububiyatillahi ta'ala. Kita, kaum muslimin, harus beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu rububiyah Allah Azza wa Jalla? Ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Rabb, Tuhan, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur segala perkara. Ini makna rububiyah. Makna rububiyah adalah keimanan kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah penguasa, pemilik seluruh alam semesta, pencipta seluruh, ya, segala sesuatu, dan pengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Karena yang ada hanya al-khaliq dan makhluk. Ya. Dan selain al-khaliq, maka semua adalah makhluk. Dan selain Allah adalah makhluk. Dan yang menciptakan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah segala makhluk dan segala pengaturan. Maka rububiyah yaitu al-iman bi anna allaha au tauhidullahi bi af'alihi. Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan segala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan al-khalqu wal-mulku wa tadbir. Penciptaan, memiliki dan mengatur. Kalau ada yang menanyakan bahwasanya ada yang disifati bahwasanya pencipta selain Allah, maka arti ciptaan di situ hanyalah perubahan, bukan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Isa, akhluqu minattini kahi'ati at-tayri fa anfukhu fiha fayakunu tayran bi'idznillah. Aku ciptakan akhluqu minattin dari tanah, at-tayr ya, atau kahi'ati at-tayr seperti bentuk burung, kemudian ditiup kemudian terbang. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Atau orang menciptakan listrik, atau menciptakan atau membuat pintu ya, hanya merubah dari kayu menjadi pintu dan lain sebagainya. Adapun dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat, tidak ada yang bisa menciptakan semut kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena pernah ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku bisa menciptakan ulat ya. Kemudian ditanyakan, bagaimana cara Anda menciptakan ulat? Kemudian dia mengambil sepotong daging, kemudian dia campur dengan kotoran manusia atau kotoran hewan, kemudian dia simpan. Setelah dia buka beberapa hari, muncul ulat-ulat. Maka dia mengatakan, aku ciptakan ulat-ulat ini. Ditanyakan kepada orang tersebut, berapa jumlah ulat yang ada di situ? Kapan dia lahir? Ya. Kapan dia mati? Ya. Dan lain sebagainya, dia tidak mengetahuinya. Padahal pencipta sesuatu mesti mengetahui secara detail apa yang dia ciptakan. Maka tidak ada yang bisa mencipta selain Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang memiliki benar-benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin memiliki mobil, ya, memiliki rumah, memiliki harta. Tapi kepemilikan kita sangat terbatas. Ya. Kita tidak boleh, ya, terserah kita melakukan apa yang kita ingin lakukan pada harta kita. Bahkan pada jasad kita. Harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwasanya kepemilikan kita sangat terbatas. Itu pun akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqo, dari mana dia dapat hartanya, kemana dia belanjakan. Dan juga manusia mengatur, tapi pengaturannya sangat terbatas. Adapun Allah Azza wa Jalla pengatur segala sesuatu. Dan tidak ada yang mengingkari ya, rububiyah Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang ateis, kecuali orang-orang dahriyin yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta, ya segala sesuatu tercipta dengan sendirinya. Bahkan mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman dan waktu. Juga ya, sebagian mereka mengatakan ma hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla, yang mengeluarkan kita hanya rahim-rahim yang mendorong kita keluar dan bumi yang menelan kita. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah pun mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Karena rububiyah ini atau iman kepada rububiyah adalah suatu yang difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia. Ma min mauludin, kata Nabi SAW, tidak ada yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seorang yang dilahirkan kalau tidak diajarkan apa-apa, maka dia akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, mengatur alam semesta dan menghidupkan, mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki, Allah Azza wa Jalla yang memiliki, Allah Azza wa Jalla yang mengatur, Allah yang hidupkan, mematikan, sehingga ya kita selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan rezeki kita. Ya, sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur segala sesuatu. Sehingga jika ada pengaturan Allah Azza wa Jalla yang berat bagi kita, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali ada hikmah di baliknya. Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita berusaha yang terbaik, maksimal, kita tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Adapun keputusannya semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka itu makna iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemilik segala sesuatu, dan Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala sesuatu. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka kita meyakini bahwasanya semua yang Allah atur adalah menunjukkan atau ada hikmah, ya, ada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla di balik aturan tersebut. Dan kemudian ya, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kemudian kita

ilaha illallah. La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan la ma'budu mawjud illallah, tidak ada sembahan yang disembah ya, yang ada kecuali Allah. Tidak benar. Karena ketika Nabi SAW yang mengajak orang-orang musyrik beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang Tuhan yang satu? Jadi yang disembah itu banyak, tapi yang benar hanya satu, yaitu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang lain hanya sekedar penamaan saja, ya. Seperti seorang menamakan ya sesuatu yang bukan namanya, ya. Maka itu tidak benar. Yang benar benar-benar ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Inilah makna la ilaha illallah, dan inilah sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, dan karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka, ya, untuk la ilaha illallah bagi orang yang punya la ilaha illallah surga, dan yang tidak punya la ilaha illallah dah neraka. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hamba-hambanya. Betapa banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW dari orang-orang munafikin yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat mukjizat Nabi, paham bahasa Arab, bahkan sholat bersama Nabi, tapi dia munafik sehingga tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak punya la ilaha illallah. Juga orang-orang Yahudi yang mereka, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada mereka, tidak memberikan hidayah la ilaha illallah, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga bapak dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman dengan penuh kelemah lembutan, juga tidak mendapatkan karunia la ilaha illallah. Juga istri dan anak putra dari Nabi Nuh alaihi salam, juga istri dari Nabi Lut, bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, bahkan Abu Talib, semua tidak mendapatkan la ilaha illallah. Tapi ada justru yang hidup di tempat yang lingkungan yang penuh dengan kekufuran, ya. Tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu istri Fir'aun, ya. Makhluk atau manusia yang paling kafir, pembangkang, tapi kemudian Allah beri petunjuk kepada istri Fir'aun. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Nikmat la ilaha illallah nikmat yang paling besar. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW, la ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengurniakan kita la ilaha illallah sampai ajal menjemput kita. Kemudian wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian juga kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bi anna lahul asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah, bahkan nama yang sampai kepada puncak keindahan. Tidak ada lagi keindahan di atasnya. Wasifatul kamilatul ulia, dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Dan akan disebutkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nama yaitu yang Allah namakan dirinya, adapun sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya. Semua nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Semua sifat Allah, semua nama Allah pasti ada sifat di baliknya. Nama Ar-Rahim berarti ada sifat Rahmah, nama Al-Aziz ada sifat Izzah, nama Al-Qawi ada sifat kuah, ya, kekuatan. Tapi tidak semua sifat ada di baliknya nama, yaitu seperti sifat Al-Kalam. Allah punya sifat Al-Kalam, tapi tidak punya nama Al-Mutakallim. Al-Mutakallim yang berbicara bukan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga sifat itu lebih luas, ya, lebih banyak, ya, daripada nama. Dan boleh seorang bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana boleh bersumpah dengan nama Allah, kecuali ya sifat-sifat
yang khobariyah atau seperti sifat iyad ya, tidak boleh bersembunyi.

apa dengan demi tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan wajah Allah dibolehkan karena wajah itu biasa diistilahkan dengan zat, ya maksudnya dengan zat Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib ya beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, fad'uhu biha, dan maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Adapun hadis inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhal jannah, barang Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama, siapa yang menghafalkannya, memahami artinya dan beribadah kepada dengan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Itu bukan pembatasan atas nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallam disebutkan oleh para ulama sebagai hadis alham, doa yang dibaca oleh orang yang sedang mengalami kesedihan dan kegelisahan. Di situ ada kalimat Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan semua namamu yang Engkau beri nama itu kepada dirimu sendiri, atau Engkau turunkan kepada di dalam kitabmu, atau Engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau nama yang Engkau rahasiakan pada dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan dalam ilmu gaib di sisinya, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui nama tersebut. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat, nanti pada hari kiamat Nabi datang untuk sujud di bawah arsy, kemudian memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang baru diwahyukan kepada Allah di waktu tersebut. Menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terbatas, ya, sangat banyak yang kita ketahui, ya hanya beberapa saja, dan 99 itu bukan pembatasan. Ya, namun kita berusaha untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifatnya, karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan sempurna kecuali memahami nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah kabarkan kepada kita, karena kita tidak bisa melihat zat Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salam ketika ingin melihat Allah Azza wa Jalla karena mendengar suara Allah Azza wa Jalla, maka dia minta, Nabi Musa minta, arini andur ilaik, biarkan atau izinkan aku melihat kepadamu. Apa kata Allah Azza wa Jalla, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Ya, sekarang karena ini masih di dunia. Kata Nabi SAW, ta'allamu innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal. Kata para ulama, karena jasad kita ini sangat lemah. Ya, jasad kita yang terdiri dari tulang, belulang, dan dari daging ini sangat lemah. Ya, dan akan fana sehingga tidak kuat untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah tajalla rabbuhul jabal, falamma tajalla rabbuhul jabal, ketika Allah perlihatkan dirinya ke gunung, maka gunung itu pun hancur lebur. Dan Nabi Musa pun pingsan. Kapan seorang bisa melihat Allah? Ketika diciptakan untuk tidak mati lagi. Ketika manusia diciptakan setelah kematian, tidak akan mati lagi, ya kematian akan disembelih di antara surga dan neraka, maka mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Ya, di padang mahsyar juga orang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena dia diciptakan untuk tidak mati lagi selamanya. Bayangkan ya para pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, ya, kalau kita nanti sampai kepada pembahasan hari akhir, kita ketahui bahwasanya manusia semua akan berdiri dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum dikhitan. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Pada satu hari yang jaraknya sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Dan tidak ada makanan dan minuman, ya, kecuali telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi manusia bisa bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan mati lagi. Dan ketika tidak bisa mati, dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla karena telah diberi kekuatan ya jasadnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ya semakin seorang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia akan semakin rindu bertemu dengan Allah. Dia akan semakin kuat beribadah. Dia akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf.
Barang siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Wali ibadatihi atlab, dan dia akan semangat beribadah. Wali ma'asyatihi abad, dan dia akan lebih jauh dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang sangat mulia. Bahkan tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya, kita berusaha untuk memahami tauhid ini dengan baik, dengan benar, dengan lebih detail, agar kita semakin bahagia di dunia. Karena ketahuilah bahwasanya puncak kebahagiaan ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan lebih sempurna lagi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin dan muslimat, ini rukun iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, iman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla, dan iman kepada asma wa sifat. Adapun ya, orang-orang yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah atau muslimin kaum muslimin dalam rububiyah adalah kaum dahriyin dan syu'iyin. Orang-orang tadi yang mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta, ya, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memiliki, ya, bahkan alam ini tercipta sendirinya, maka tentu mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari kebenaran, sangat jauh dari keimanan. Dan orang-orang yang menyelisihi dalam bab uluhiyah, yaitu kelompok kuburiyun dan al-musyrikun, orang-orang yang menyembah ahli kubur, ya, menyembah kuburan, dan juga orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api. Ya, maka semua mereka tersesat dalam bab uluhiyah. Dan juga ada yang tersesat dalam bab asma sifat, yaitu al-mu'attilah dan al-mumathilah. Ya. Kelompok yang mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, atau kelompok yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada orang-orang yang mengkritik, ya, ahlus sunnah wal jamaah yang membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Ya, mereka mengatakan di mana dalil yang menunjukkan pembagian tersebut. Maka kita katakan memang tidak ada secara nas, ya, Nabi SAW mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tapi pembagian seperti ini sangat lumrah dalam bab ilmu. Hampir semua ilmu, ilmu apapun juga pasti ada pembagian-pembagian agar kita mudah memahami ilmu tersebut. Ya, di antaranya ketika ahli bahasa, ya, orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, mereka membagi, ya, ketika mulai belajar bahasa Arab, mereka akan diberitahu bahwasannya kalimat itu terbagi tiga. Ya, ada isim, ada fi'il, ya, ada huruf, ya. Juga ketika kita membahas fikih, maka kita akan mempelajari bahwasanya, ya, ada wajibat, wajib-wajib sholat, ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada pembatal-pembatal sholat, demikian pula dalam wudu, dalam ibadah haji, wajib haji, rukun haji, syarat haji. Ini semua tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW secara, ya, khusus, bukan secara nas, ya. Tapi para ulama kita meneliti dan mendapati bahwasanya ini masuk ke rukun, ini masuk ke wajib, ini masuk ke sunnah, ini masuk ke pembatal, ini masuk ke syarat. Maka dalam bab akidah pun para ulama kita mempelajari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka mendapati bahwasanya tauhid ini menjadi bagi menjadi tiga, agar kita mudah memahami tauhid ini. Karena dalam bab rububiyah, hampir ya semua manusia meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla, meskipun juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tapi secara umum, ya, hampir seluruh manusia meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah memiliki alam semesta, Allah yang mengatur, ya. Sehingga seorang yang sekedar meyakini Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, ya, tidak cukup bagi dia untuk dikatakan beriman sampai dia meyakini uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sebab terbesar diutusnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul, agar mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taugut. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh akan batal seluruh amalanmu.
Maka semua nabi dan semua rasul diutus untuk mengajak manusia kembali beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nabi memulai dakwahnya dengan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya ilah yang berhak disembah selainnya. Dan tentu tidak bisa dipisahkan ya, seorang tetap ya ketika dia beriman kepada rububiyah Allah, maka konsekuensinya dia beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja lakum minats thamarati. Maka Allah Azza wa Jalla berdalil dengan rububiyahnya. Ya, kalian mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kalian, memberi kalian rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka sembah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Kalian sudah tahu. Kalian tahu bahwasanya Allah menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, maka jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang beribadah hanya kepada Allah karena dia meyakini hanya Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, menghidupkan, matikan. Dan karena dia meyakini Allah punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Maka tidak boleh kita pisahkannya. Dan kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran, maka kita dapati sangat banyak sekali ya dalil-dalil mengenai semua pembagian tauhid ini. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi. Allah yang memiliki, menciptakan, ya, mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, fa'budhu wastabir li ibadati adalah tauhid uluhiyah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu sami, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ada yang sejajar, sebanding. Ini tauhid asma sifat. Dan ayat surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas semua mengandung ya makna-makna dari tauhid rububiyah dan uluhiyah ini. Juga asma sifat. Ya, kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Kita semua mengimani keesaan Allah Azza wa Jalla pada rububiyahnya. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memiliki, menguasai alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan tidak ada yang mempunyai nama-nama dan sifat seperti nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la syarika lahu fi rububiyatihi. Wala fi uluhiyatihi. Wala fi asma'ihi wa sifatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menandingi Allah dalam rububiyahnya. Tidak ada yang punya saham kepemilikan di alam semesta ini. Ya. Semua hanya makhluk. Ya. Kemudian tidak ada yang berhak disembah ya, di samping Allah Azza wa Jalla. La malakun muqarrab wa la nabiyun mursal. Meskipun dia malaikat yang dekat dengan Allah, seperti malaikat Jibril, atau nabi yang juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka hanya abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ya, hanya nabi yang bukan tidak boleh disembah, hamba yang tidak boleh disembah, dan utusan yang tidak boleh didustakan. Dan juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya Allah Maha Sempurna dalam nama-nama dan sifatnya, manusia sebagian punya nama Karim, Dermawan, tapi dia tidak dermawan. Terkadang manusia punya nama Abdullah, ya, tapi dia tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ya, beliau membawakan dalil ini yang menggabungkan antara dalil rububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya. Tuhan pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadalah hanya kepada Allah dan bersabarlah ya, karena Allah Azza wa Jalla dalam ayat lain mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai al-yaqin, yaitu kematian. Karena seorang ketika mati baru dia yakin ya. Seorang mungkin yakin tapi keyakinannya masih kurang. Ketika dia sudah meninggal maka dia benar-benar yakin tentang Allah Azza wa Jalla. Maka al-yaqin kata para ahli tafsir adalah kematian. Sembahlah Allah sampai kalian mati ya, sebagaimana Nabi SAW menyembah kepada Allah sampai meninggal. Wastabir li ibadati, bersabarlah ketika beribadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang
sesat yang mengatakan seorang jika sudah sampai level tertentu maka saqata anhu takalif, telah gugur kewajiban-kewajiban atasnya. Ini adalah